0: Satuan Hukum Acara Pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti. KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Angmongondo Utara periode 2025-2030.
1: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa? Ini dengan Pak Nawawi, Pak?
3: Bapak benar adanya Pak Nawawi, Pak?
4: Ya. Soal...
2: Pak, benar, Pak?
3: Bapak adanya Pak Nawawi, Pak?
4: Enggak.
5: Bapak ngaku-ngaku adanya Nawawi, Pak?
4: Enggak.
5: Kaki awas, Pak. Jadi kok ngaku-ngaku Nawawi, adanya Nawawi,
1: Pak? Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
8: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
8: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
9: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
8: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
9: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur.

0: sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
3: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
4: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang,

0: belakang. Krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga masih bersama saya Nuraisah menemani Anda di pagi hari ini. Opini publik kami hadirkan hingga pukul 9 pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk pendengar yang selalu setia mendengarkan kami ya di Pro 1 Sungai Liat. Opini publik juga nanti Anda boleh bergabung ya bersama kami, memberikan informasi, mungkin ada agenda di daerah rumahnya ya, ada kegiatan apa, atau mungkin ada dilaksanakan salat istiqosah ya. Dan seperti yang dilangsungkan di Belitung Timur, pendengar, dan ini juga salah satu ikhtiar agar hujan segera turun. Ya, pemerintahan Kabupaten Belitung Timur bersama masyarakat juga menggelar sholat istiqosah di Masjid Agung Darussalam Manggar, dan tentunya juga ini untuk memohon turun hujan. Sekretaris Umum MUI Belitung Timur juga mengatakan pelaksanaan sholat istiqosah juga tidak hanya menjadi momentum untuk memohon hujan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Ya, saya juga pendengar ya, mungkin ada kegiatan juga yang sama ya di daerah Anda, juga boleh diinformasikan. Lalu juga pendengar, kita ketahui bahwa antrian BBM ini juga semakin meluas ya pendengar ya. Dan bahkan juga fenomena antrian panjang ini juga ya hampir di seluruh SPBU. Dan di Kabupaten Bangka juga jangan ditanya ya, hampir semuanya dan hampir tiap hari. Dan bisa dikatakan juga ini berlarut-larut ya, karena dimana juga kita ketahui bahwa ini akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan seperti itu pendengar. Ya, mungkin di daerah Anda juga sama seperti itu ya. Boleh diinformasikan daerah mana aja ya yang di daerah Anda, atau mungkin di seluruh SPBU di daerah Anda juga ya. Baik, kali ini kita ke line telepon dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Maica.
0: Yo, sama siapa ini? Sama siapa ini?
1: Biasalah, dengan Jante.
0: Oke, Bung Jante gimana pagi, di Lampung?
1: Pagi, Teh. Aku gimana ya? Kalau teman-teman udah gabung, aku dapat juga pencarian dari narasumber kan. Aku banyak terima kasih juga kepada Bu Haji Rusidan telah memberikan pencarian juga untuk kami. Terima kasih, Rusidan. Semoga Rusidan sehat selalu, keluarga.
0: Amin.
1: Anda juga begini, Mbak Ica. Tentang mau cerita di sini, saya masih lah, masih kemarin lah. Panas, angin kencang kan.
0: Kalau untuk BBM gimana di sana, ngantri enggak?
1: Ada nanti aku matiin radio nanti.
0: Apa?
1: Ada yang ini bilang minta apa tuh, ucapkan ini. Oh, sholat istiqoh di Belitung Timur ya?
0: Iya, kalau di tempat Bung Jante gimana?
1: Jauh kalau di sini tuh. Tapi kalau gini tidak segampang berbalik telapak tangan Mbak Ica, baru saya sih kok tuh. Lah banget lah, banget panas lah gitu kan, gadak-gadakar, sang kering kan. Sebenarnya itu kalau melaksanakan sholat istiqoh tuh Mbak Ica, 3 hari sebelum melaksanakan sholat itu kita tahu masyarakat. Harus kalau ada ternak yang di kandang-kandang harus dibukakan dulu. Dan juga kalau misalnya disuruh puasa aja masyarakat 3 hari itu. Sebelum melaksanakan sholat istiqoh, jadi tidak gampang sebenarnya beli tabak tangan mereka. Jadi harus puasa 3 hari mereka tuh baru melaksanakan sholat istiqoh gitu. Terima kasih Baca, terus pernyataan aku Baca.
0: Oke, Bung Jante, satu lagi nih, harga ayam di sana gimana? Udah 60.000 atau mungkin lebih?
1: Masyarakat agak ayam sih. Enggak di mana pasti lah kalau keadaan gini kan.
0: Sama aja ya harganya ya.
1: Tapi melonjak lah.
0: Melonjak
1: kalau
0: ya.
1: Kalau ayam tuh naik, harga sayur juga naik.
0: Oke.
1: Okay. Semua pangan tetap naik aja.
0: Iya, oke. Terima kasih Bung Jante ya informasinya. Apa? Ya.
1: Cuma itu aja lah Meca.
0: Ya, sama-sama, makasih.
1: Terima kasih Meca.
0: Yo.
1: Selamat siaran Meca.
0: Yo.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Meca. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bung Jante. Ya, kalau kata Bung Jante, kalau bagusnya sebelum sholat istiqoh juga ini katanya harus puasa dulu gitu ya. Oke, mungkin di daerah Anda juga ada yang melaksanakannya ya. Terus untuk harga ayam juga ini 60.000 per kilo ya. Jadi kita pagi hari ini ada 3 topik yang kami angkat ya di opini publik. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Ini temanya tentang masalah apa? Masalah
0: ini ada tiga yang BBM. Ada tiga yang diangkat Pak Ahmad Irwan. Ada BBM yang mengantri ya, kalau di Bangka Belitung ini masih ngantri, kalau di sana seperti apa? Terus juga ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan sholat istisqo ya. Terus juga sama harga ayam yang sudah mencapai 60.000 per kilo. Ya silakan, mau pilih yang mana?
2: Kalau masalah BBM tadi sudah saya kemarin juga bicara di Jawa Barat pada khususnya masih dalam keadaan aman, bukan?
0: Okay.
2: Tidak begitu bermasalah. Sholat pun juga sama, bukan? Khususnya di semua Pulau Jawa lah, kan? Pulau Jawa itu terdiri dari mungkin terdiri 6 provinsi, itu karena Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY dan Jawa Tengah, bukan? Ya, karena ya masih dalam terutama saya mungkin di Jawa Barat. Para kendaraan umum juga kan seperti anggota nggak ada masalah, termasuk solar tidak seperti daerah-daerah yang lain seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera itu sangat bermasalah sekali kan masalah BBM ini. Kenapa bisa seperti itu? Nah, yang harus dicari bagaimana oknum-oknumnya yang menyalurkan BBM itu sendiri. Nah, itu seperti, tapi di sini juga tidak menutup kemungkinan ya bahwa masyarakat biasa juga sengaja membeli dijual keceran misalkan ke pengecer ke itu kan, itu juga dengan harga sekian, itu juga termasuk, cuman itu hal yang kecil lah, tidak seberapa mungkin ya. Tapi dalam untuk menindak itu hanya kepada masyarakat yang menjual BBM keceran cuman segitu, yang harus ditindak itu ya bagaimana yang triliunan rupiah ya, itu yang harus ditindak. Jadi jangan sampai hukum itu jangan sampai tetap tajam di bawah tombol di atasnya, seperti itu diantaranya ya. Benar, dia juga ada di sanksi, ditindak, tapi itu berat. Tapi kenapa mereka yang sengaja menyengsarakan banyak masyarakat seperti itu ya, seolah tidak ada tindak lanjutnya kan, seperti itu. Menjadi kalau ini masalah BBM kan memang sangat problem sekali, banyak oknumnya itu kan. Makanya di sini Mbak Nur ya, saya hidup di dua zaman, zaman Orde Baru, zaman reformasi. Justru kalau dibandingin kan masalah ekonomi, masalah agama masih enak zaman Orde Baru. Cuman pemerintahan yang diktator, dikuasai oleh keluarga. Tapi sekarang sudah lahir reformasi segala kebebasan, tapi semakin banyak kesusahan kan. Nah, itu seperti itu antaranya, harga semakin tinggi, apapun juga rakyat yang di bawah semakin kesusahan. Nah, itu bagi mereka-mereka yang bergelimang dengan korupsi penyelenggara itu ya enak-enak aja duduk di kursi empuk kan. Nah, sekarang begini. Kalau jadi pemimpin di negara kita ini, yang jujur tidak bertahan lama, itu kan? Karena mungkin, tapi yang kalau tidak jujur kan tetap bertahan lama. Salah contoh, maaf sedikit ya, Pak Purbaya. Apa sih kesan Pak Purbaya? Sekarang bermasalah menteri itu tuh pertanahan. Kan bermasalah kok, kenapa tidak disapa? Itu yang bermasalah. Nah, itu timbul pertanyaan lah. Seperti dia tadi, kembali lagi masalah oknum BBM harus cari. Kalau memang sekarang begini, kalau memang itu sudah tidak ada berhakum, serahkan kepada masyarakat, rakyat hukumnya dihukum biar berat oleh rakyat. Makan seperti itu, jangan istilah main hakim sendiri kan, hakim sudah banyak menyelewengkan, hukum sudah tidak adil lagi, maka serahkan kepada rakyat. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ya, belakangnya Bung Ahmad Irwan 94301. Halo, selamat pagi. Oke, mati kembali ya. Silakan di 94301 ataupun di 0811-717-9111. Ya, di pagi hari ini juga pendengar ya, kita mengambil ada beberapa topik ya, ada 3 topik. Ini terkait dengan BBM yang mengantri ya, kalau di Pulau Jawa ini tidak terlalu mengantri seperti di Sumatera seperti itu ya. Terus juga ada Pembelitung Timur yang sudah melaksanakan juga nih salat istiqo ya. Terus juga di mana harga ayam juga sudah mencapai 60.000 per kilogram. Nah, di daerah Anda juga sama kah ya, kalau ketemu Janti sama aja, harga sayur pun naik juga seperti itu ya. Oke, baik, kita ke lain telepon kembali. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi juga Mbak Ica.
0: Iya, selamat pagi Pak Azadin, silakan.
3: Ya, masalah BBM memang gimana ya, problem yang bertahun-tahun nggak ada jalan keluarnya kan, antrian panjang, pengerit merajalela kalau di Lamong ini Mbak ya. Ini karena kasusnya orang kelasnya udah kelas menengah itu masih pakai Pertalite, jadi bagaimana pengaturannya kita nggak tahu lah. memang mungkin ada kerjasama antara orang tertentu untuk mencari keuntungan, seakan-akan begitu kan, dari SPU kita lihat itu kan, kayak pengerit itu, sebenarnya satu jalur itu mereka, dua jalur mereka semua banyak, jadi yang umum lama nunggunya kadang-kadang, itulah sebenarnya oleh pihak tertentu ditegur pemilik SPBU itu kan, nah, pengurusnya ditegur, kalau dia melanggar kan cabut izinnya, sebenarnya itu, tapi di sini benar kata Kak Ahmad Iwan, banyak mencari kesempatan-kesempatan, jadi ada pembiaran kan gitu. Nah, penyelewengan ini namanya, Mbak, ini berlarut kan kadang-kadang, inilah negara kita ini, kadang-kadang banyak umum yang bertingkah, berulah, merugikan orang, banyak orang kan begini kan. Saya memang pernah kata Pak Ahmad Iwan, karena saya pernah juga udah baru udah merasakan, walaupun dia pemimpinnya itu otoriter keras, tapi waktu itu namanya bahan bakar apapun juga banyak, Mbak Ica. Jangan sampai sekarang, justru apa reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh oposisi segala macam itu tujuan bagus dan perjalanannya kan salah gunakan kan gitu, artinya kebablasan negara kita ini baik Pak ya, itu yang terjadi. Jadi kita cari permasalahan gimana ya, para pemimpin di atas untuk sampai ke bawah itu yang jadi yang harus ikut sebenarnya, tapi kan karena banyak orang banyak macam ini susah gitu ini Mbak Eka ya. Halo,
0: iya silakan Bapak.
3: Kita kapan negara kita ini benar-benar kayak aman, kayak udah baru? Saya baru, memang ada juga positif negatif ya kan. Nah, kalau rakyat itu aman, cuman waktu itu pemimpin nggak boleh muncul kan gitu waktu itu kan. Artinya nggak boleh ada orang lain kalau bisa jadi pemimpin waktu itu kan, yang kelas atas yang paling tinggi kan. Kemudian masalah apalagi sholat minta hujan. Alhamdulillah, saya yakin ini doa orang-orang itulah yang sholat itu hujan ada di kita ini kan. Kemarin bakal Bangka Selatan, kalau dari Kemingking sampai Bangka Selatan itu lebat mereka, kita kan ke jauh sana kemarin kan. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan hujan seluruh negeri kita ini kan dalam waktu dekat ini kan. Cuman kadang-kadang begini, antara masalahnya kadang ada yang ngejek Pak Mbak. Dulu sekitar di desa saya ini kan di ketua masjid itu ngajak sholat istighosah itu kan. Jadi ada yang mengejek kalau macam inilah kadang-kadang karena kejahatan masyarakat, mereka meremehkan ulama. Nggak boleh seperti itu, harus dihukum ulama. Yang bukan diajak-ajak, karena ulama itulah yang memimpin kita. Mereka merujuk terus kan, lanjut pewaris ilmu Nabi. Tapi karena kejahatan masyarakat mungkin, ya begitulah adanya negeri kita iman, silakan. Yang tahu begini, yang nggak tahu kan ulama. Itu aja Mbak Ica.
0: Iya, terima kasih Pak Azzadin. Salam sehat selalu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi apa? Azzadin ya, yang di daerah beberapa daerah ya di Bangka Belitung ini sudah ada turun hujan walaupun setengah jam gitu ya, tapi alhamdulillah ya. Kalau di Sungai Ilat sendiri ini belum sama sekali ya. Pernah sempat cuman kayak gerimis doang, tapi cuman sebentar banget ya. Halo, selamat pagi.
4: Iya pagi.
0: Ya. Oke, selamat pagi Bung Ramadan.
4: Iya.
0: Gimana di sana Bung Ramadan, BBM aman? Tidak mengantri seperti ya, di sini apa sama aja?
4: Memang karantina. Tergantung situasional sih. Jadi kalau benar yang seluruh Indonesia terus antri berlama-lama, terus berminggu-minggu, berbulan-bulan. Berarti ganti menterinya karena ini bilangnya baik-baik saja ya. Coba ganti yang lain dari itu. Kalau tidak baik ganti lagi terus sampai menemukan yang baik. Gitu.
0: Iya.
4: Karena kerjanya nggak biar berarti kan.
0: Kalau untuk sholat istiqol gimana di sana, ada juga?
4: Belum tahu, saya belum lihat sih. Mungkin ada juga, tapi belum saya cek jadi.
0: Untuk harga ayam di sana udah nyampe berapa nih sekarang? Kalau di sana kan memang mahal ya. Tapi udah.
4: Pasar ya.
0: Cara ngemasak juga. Ya. Ya,
4: tapi ya, yang kita makan di warung sih masih biasa. Mungkin dia. Memang tidak mau naikin harga atau kasih sedikit begitu, nggak tahu juga ya.
0: Oke.
4: Nah, itu deh.
0: Oke, siap. Itu aja Pak Ramadan.
4: Tidak
0: cuma tiga ya yang.
4: Ya sudah, makasih ya.
0: Yo, sama-sama Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke WhatsApp dulu nih, ada Pak Angkus, silakan Pak Angkus.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi semuanya.
0: Pagi juga Bapak. Silakan Bapak.
5: Ya, memang kalau untuk BBM nih, di mana-mana lihat mata itu semua yang antri, kadang-kadang sampai memenuhi bahu jalan.
0: Ya,
5: memang
0: betul.
5: Kita sedih juga ya. sebenarnya bisa seperti ini karena dialihkan ke penambang itu kelihatannya, Mbak. Bahan bakar itu sebetulnya kalau untuk kendaraan bermotor saya yakin cukup di kita di Bangka ini, karena kan ada pengerit kemudian disalahgunakan ke penambang yang ilegal itu, akhirnya seperti ini. Akhirnya banyak ngantri di jalan kan, sampai panjang mengular seperti itu. Memang sih di satu sisi kita serba salah sih. Sekarang karena mengantri BBM itu ngerit, udah dijadikan mata pencaharian kan oleh masyarakat kita. Di sisi lain itu yang dikasih oleh pemerintah subsidi. Memang sih sebetulnya regulasinya terbitkan, kemudian mereka dibatasi gitu, Mbak. Boleh antri karena sudah menjadi mata pencaharian ini. Maksimal ya 2 kali, 3 kali gitulah untuk kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4 cukup sekali seperti yang sekarang terlaksana ini. Ini kan yang bikin susahnya yang kendaraan roda 2 itu. Sampai berkali-kali untuk ngerit pertalit. Nah coba dibatasi gitu. Motor besar yang isi tangkinya 10 liter cukup 2 kali saja lah, atau 3 kali gitu. Karena itu juga sudah lumayan untuk menopang hidup dia. Kalau dia mendapat 3 tank mungkin 30 liter kalilah 3.000 atau 2.500 per liternya untuk dijual lagi ke orang, kan sudah lumayan itu. Udah ngebul dapurnya. Nah itu kan sudah tertolongi. Tapi jangan sampai berkali-kali gitu kan, nyusahkan juga. Mereka kalau sudah 2 kali, 3 kali sudah stop, jangan dikasih lagi. Nah itu aja. Kemudian yang motor-motor kecil yang isinya cuma 5 liter, 6 liter, kasih aja 3 kali, 4 kali lah gitu. Nah cukup, tapi jangan diulang kembali. Nah memang ini kuncinya ada di SPBU, di POM. Mereka harus tambah kerjaan untuk mendata itu. Atau dikasih label lah supaya ketahuan mereka sudah 3 kali nih. Sudah, jadi kalau masuk yang 4 kali jangan dikasih lagi. Nah jadi aman tuh untuk umum yang lainnya. Saya yakin itu kalau seperti itu dibatasi, ya minimal walaupun tidak lancar benar ya, mengurangilah antrian kayak gitu. Karena kan kalau orang antri, kalau belum habis di POM itu belum berhenti dia ngantri. Sampai 9 kali, 10 kali untuk dia jual kan, untuk mencari keuntungan betul kalau gitu. Memang bukan untuk menghidupi dapur. Nah, jadi saya berharap seperti itu aja jalan keluarnya, kelihatannya gitu yang kami pahami di lapangan. Nah, jadi cukup dibatasi itu. Kalau nggak dibatasi sampai kapanpun ya kayak gini. Dilarang pun juga kasihan karena dia sudah menjadi mata pencarian. Dilepaskan pun jangan karena mengganggu lingkungan, mengganggu yang tatanan yang sudah ada gitu. Jadi kita batasi aja. Nah itu aja sih sebetulnya, hanya ide kami sebagai masyarakat yang melihat di lapangan. Semoga saja ini bisa ditanggulangi kayak gitu. Terima kasih, mohon maaf nih.
0: Iya.
5: Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Angkus yang sudah bergabung di pagi hari ini melalui line telepon WhatsApp ya. Ya, dan pendengar ya, tentunya juga untuk Anda juga disilakan bergabung bersama kami kembali ya. Masih kami temani Anda dalam opini publik, dan tentunya juga ini ada 3 topik yang kami angkat tentang BBB yang mengantri ya. Terus juga sudah ada beberapa daerah yang melakukan sholat istisqo ya untuk mendatangkan hujan. Lalu juga harga ayam yang sudah mencapai 60.000 per kilogramnya ya, di daerah Anda mungkin lebih dari itu ya, siapa tahu ya, atau mungkin ada yang kurang dari itu ya, boleh diinformasikan juga ya. Dan pendengar ya, tentunya juga dimana dikarenakan kondisi kita ini berlarut-larut ya, dan tentunya juga akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan karena ini juga ngantrinya ini sangat luar biasa panjangnya. Bahkan pemerintah Kabupaten Bangka sekarang sedang memikirkan sejumlah langkah konkret untuk mengurai antrian kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Dan salah satu opsinya ini mencuat adalah pembatasan volume pembelian bahan bakar bagi kendaraan. Lalu juga di mana pembatasan tersebut nantinya diterapkan berdasarkan jenis kendaraan. Mobil pribadi misalnya diusulkan maksimal membeli senilai 300.000 per hari, sedangkan motor maksimal 30.000 per hari. Baik, kita ke line telepon kembali. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, maaf Mbak Nur menyusul nih
0: harga. Oh iya, silakan Bapak.
6: 45.000 di sini harga ayam di sini 45.000. Antara 45.000 kan kalau bisa terlalu tinggi ya seperti itu. Cuman harga beras sekarang sudah naik. yang di sana 12.000 jadi 16.000, yang 16.000 jadi 17.000, naik 1.000. Semua juga pada naik di sini.
0: Betul.
6: Makanya di sini apapun sih yang tidak naik kan, seperti yang paling terjepit adalah masyarakat yang di bawah aja kan, yang paling terjepit sekarang. Nah, sekarang bagaimana solusinya pemerintah seperti itu kan, seperti itu. Sehingga ibu-ibu mah kan banyak yang ngeluhkan seperti ini, gara-gara MBG segala naik kan, itu ibu-ibu tah banyak yang suara seperti itu yang kedengaran telinga saya kan, seperti itu. Mungkin itu Banul pendapatan saya mas, segala harga ayam dan harga beras emang seperti itu. Bangkal Betung 60, di sini 45, itu aja. Terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam, terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan ya. Oke, kalau di Bandung ini 45, tapi 45 juga udah naik gitu ya. Ya, dan kita ketahui juga di mana memang hampir dominan ya untuk semua bahan pokok ini naik semua, pendengar. Ya, dan untuk Anda juga nanti silakan bergabung kembali di pagi hari ini, baik 94301 ataupun di 0811-717-9111. Namun sebelumnya kembali lagi kita akan hadirkan koleksi musik untuk Anda sambil menemani kegiatan Anda di pagi hari ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sengilet, masih di opini publik. Dan pendengar, kali ini juga kita akan mendapatkan info nih bersama Pak Boyandra terkait dengan program DLH Gempita, yaitu adalah masih gerakan peduli sampah kerjasama dengan PT Timah dan RT Cokro Rizal. Baik, kita sapa dulu Pak Boy di pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat Pak Boy.
2: Pagi Mbak Ica, apa kabar?
1: Alhamdulillah, salam sehat terus Pak Boy.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Ica sehat ya.
1: Alhamdulillah, gimana nih Pak Boy tentang kegiatan program DLH Gempita ini? Silakan mungkin informasinya Pak Boy.
2: Ya, makasih. Jadi kami berbagai macam cara inovasi yang kami buat Mbak Ica, bagaimana sampah di Bangka ini bisa terakomodir dengan baik lah Mbak Ica, dan juga ada perubahan perilaku bagi masyarakat nantinya Mbak Ica. Itu harapan kami Mbak Ica. Jadi kami ya mencoba ya membuat satu inovasi bekerjasama dengan PT Timah dan RT 4 Cokro ya, namanya Gempita Mas Mbak Ica. Jadi Gempita Mas ini gerakan masyarakat peduli sampah, maka kami mengambil lokusnya contoh dulu RT 4 Cokro Mbak Ica. Jadi masyarakat yeah. Nanti di RT 4 Cokro akan dikumpulkan, kemudian akan diajar bagaimana sampah rumah tangga itu kita pilah dulu Mbak Ica. Ya, yang bernilai ekonomis.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Nah, nanti yang tidak baru kita buang Mbak Ica. Jadi ada kelompoknya nanti Mbak Ica.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi sampainya di TPA nanti Mbak Ica memang benar-benar sampah yang tidak bermanfaat Mbak Ica.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi itu harapan kami. Mm-hmm. Bagaimana penguatan tata kelola persampahan melalui gerakan memilah sampah pintar. Mm-hmm. Dan mengelola sampah yang bernilai ekonomis yang pasti Mbak Ica.
1: Mm-hmm.
2: Nah, okay. Kemudian jadi, juga mm-hmm. Apa Mbak Ica? Lanjut Mbak Ica.
1: Iya, jadi di sini memang warganya ini dilatih dulu untuk pemilihan sampah seperti itu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, berarti ini ada edukasi dulu ya Pak ya untuk masyarakatnya ya?
2: Iya, betul. Jadi inilah salah satu upaya bagaimana masyarakat nanti di contohnya itu di Cokro ini mengumpulkan masyarakat satu kelompok untuk kita melatih. Dan masyarakat sudah terbiasa nanti Mbak Ica, sebelum dibuangnya itu dia sudah memilah terlebih dahulu. Dan ini juga bisa nanti Mbak Ica, seketika dia sudah memulai memilah yang dianggap itu bernilai ekonomis. Nah ini bisa juga digunakan untuk pembayar sampah nanti Mbak Ica, atau pembayaran apalah misalnya Mbak Ica.
1: Okay.
2: Nah itu salah satunya. Kemudian yang kedua Mbak Ica, TPA kita pasti akan berkurang nanti Mbak Ica. Karena kita dulu terbiasa kumpul, angkut dan buang Mbak Ica. Sekarang kita berubah deh Mbak Ica. Dari sumber itu melalui kita pilah dulu, kemudian kita olah, baru kita jual atau kita salur Mbak Ica. Nah terakhirnya baru angkut ke TPA, dan mudah-mudahan TPA juga umurnya akan panjang Mbak Ica. Nah itu yang pasti Mbak Ica. Nah, jadi saya berharap kepada masyarakat ini adalah satu upaya dari DLH mencoba ya satu titik dulu Mbak Ica. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti per kecamatan, nanti Mbak Ica awal tahun Mbak Ica, nanti kita baru per kecamatan semua Bangka nanti Mbak Ica. Nah, kami dari DLH siap Mbak Ica, seketika masyarakat mempunyai sampah yang bernilai ekonomis, kalau dia banyak tidak bisa bawa, kami akan pergi ke lokasi ngambilnya Mbak Ica.
1: Okay.
2: Ya, akan kami beli Mbak Ica. Dan itu kerjasama juga nanti rekeningnya rekening BNI Mbak Ica. Nah, itu pasti Mbak Ica.
1: Oke, okay. Nah Pak, ini terkait dengan gerakan ini kan satu lokus dulu nih untuk di awal gitu. Mungkin dari program ini apakah seperti ada timingnya gitu Pak? Pokoknya berapa bulan dulu nih dilihat progresnya seperti itu Pak?
2: Ini sudah mau proses nih Pak Ica. Kami sudah koordinasi dengan Timah. Timah akan koordinasi dengan Ketua RT 4 Cokro.
1: Okay.
2: Nah, mudah-mudahan dalam minggu depan itu akan mengumpulkan masyarakat Cokro itu RT 4 di tempat. Nanti mungkin ada apa-apa yang harus kita kerjakan dulu Mbak Ica, sosialisasi dulu yang pasti Mbak Ica.
1: Oke.
2: Nah, setelah itu baru actionnya seperti apa Mbak Ica.
1: Oke, ya baik. Mungkin ada kegiatan lain lagi nih, Pak Boy?
2: Kami yang pasti Mbak Ica, memang median jalan itu Mbak Ica, ada yang bertanya, Pak kok tanamannya ada yang mati. Jadi memang benar Mbak Ica, karena panasnya memang terik tiap hari. Padahal kami itu menyiramnya Mbak Ica pagi. Tetapi ada yang hidup, ada yang mati Mbak Ica. Tapi upaya kami di LH sudah ada Mbak Ica. Dari mulai Jalan Jenderal Sudirman sampai ke Gedung Juang. Kemudian dari Jalan Ayani ya Mbak Ica, dari Samsat sampai pula ke kantor Bupati Mbak Ica yang mempunyai median. Itu kami lakukan, itu penyiraman, Mbak Ica. Kemudian yang berikut, ada pemotongan-pemotongan yang kita anggap agak rimbun. Ya, terutama bagian tata kota, baru nanti arahnya ke desa nanti, Mbak Ica. Kemudian yang ketiga, Mbak Ica, yang pasti setiap petugas sampah kami yang ditempatkan masing-masing lokus, dia bekerja, ada yang subuh Mbak Ica, ada yang jam 6 lewat lah Mbak Ica, tapi kalau siang tidak ada Mbak Ica. Nah, jadi mohon maaf kepada masyarakat, kalau memang sudah disapu, tidak lama nanti ada berserakan lagi daun-daun. Itu karena musim gugur Mbak Ica, karena panasnya dia agak lumayan terik Mbak Ica. Nah, Mbak Ica boleh lewat nanti, kadang-kadang ada satu tempat, ada daun-daun jam-jam 10 tuh banyak. Padahal pagi sudah disapu Mbak Ica. Nah, tapi mungkin paham Mbak Ica. Jadi itu sebenarnya sudah kita lakukan dengan baik pagi-paginya. Nah, kemudian Mbak Ica, kalau ada sampah yang berserakan bertumpuk, boleh-boleh saja Mbak Ica ya disampaikan ke DLH boleh. Tetapi saya harap kepada masyarakat tidak ada yang menempatkan sampah di trotoar Mbak Ica.
1: Iya, ini masih banyak terjadi nih Pak. Salah satunya di Jalan Sudimampir ini.
2: Mbak Ica lewat nanti di Pramil ke Pengadilan Negeri, kemudian depan Bu Suri yang gereja itu.
1: Betul.
2: Nah, alhamdulillah dua hari yang lalu kami sudah memasang lagi spanduk dengan aturan-aturan yang ada. Kalau memang itu dilakukan oleh masyarakat, maka kami ya tidak segan-segan mungkin manggil dulu Mbak Ica. Itu kerjasama dengan Pol PP nanti Mbak Ica.
1: Iya, baik.
2: Nah, sebenarnya sosialisasinya lalango gitu Mbak Ica. Ya, tetapi ini upaya kami supaya masyarakat, tidak mungkin masyarakat Bangka yang tidak bisa baca Mbak Ica. Dengan aturan yang ada, kemudian denda yang ada Mbak Ica. Nah, jadi mohon bantuan, tidak ada lagi Mbak Ica yang menempatkan sampah di trotoar dan di tempat-tempat yang tidak boleh diletakkan sampah. Contoh Koramil, Pengadilan Negeri, dan ada di dekat Sunlek itu Mbak Ica. Nah, mohon bantuan lah ya, sama-sama kita jaga Bangka ini bersih dan asri yang pasti Mbak Ica. Program dari Pak Prabowo Mbak Ica ya, kita dukung dengan baik.
1: Oke, Beca. Iya, baik. Siap. Pak Boy, ini ada satu pertanyaan. Ini dari pendengar kita, pesan singkat WhatsApp. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Kita bacain dulu ya, Pak ya.
2: Ya.
1: Ini dari Dian Diripan, DLH, pinjam fasilitas pangkas pohon tinggi karena takut rubuh dekat rumah warga. Apakah bisa? Nah, silakan.
2: Nah, jadi Beca gini, Beca. Kalau kami menerima surat itu memang udah banyak, Beca. Dan ada yang sudah kami eksekusi, Mbak Ica, ya. Gratis, Mbak Ica. Tetapi ini sudah 10 hari ini masuk bengkel, Mbak Ica. Jadi masyarakat yang sudah memasukkan surat, ya belum dieksekusi, mohon bersabar. Insya Allah kami akan eksekusi setelah itu ada perbaikan, Mbak Ica. Itu di Pangkal Pinang, Mbak Ica, alatnya, Mbak Ica, mobilnya. Sedang masuk bengkel. Jadi mungkin sampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum dieksekusi dan dia sudah memasukkan surat ke DLH. Nah, itu mungkin Mbak Ica. Yang pasti rumah pribadi bisa kalau itu menyangkut hajat Mbak Ica. Hajat rumah dengan hajat orang banyak Mbak Ica. Takut rubuh dan segala macam. Itu Mbak Ica.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Boy ya. Itu dia untuk masukin suratnya bisa langsung ke DLH gitu Pak. Atau mungkin ada pesan singkat WhatsApp khusus untuk pengaduan seperti ini Pak Boy?
2: Nah, jadi gini, kalau saya minta kepada masyarakat yang butuh ke DLH langsung Beca, kami ada catatannya Beca. Jadi dasar kami untuk bekerja itu surat tuh Beca.
1: Oke, okay. Terima kasih Bapak ya.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam. Oke, untuk Dian Diripan ya, untuk suratnya ini langsung aja ya datang ke kantornya seperti itu ya. Karena berdasarkan surat inilah DLH juga bisa bergerak ya. Salah satunya juga ini untuk pinjam fasilitas pangkas pohon tinggi gitu ya. Terima kasih untuk Bang Dian Diripan yang sudah bergabung. Dan pendengar, tentunya juga untuk Anda di Opini Publik pagi hari ini juga kita membahas tiga topik ya, tentang BBM yang mengantri ya. Terus juga sudah ada beberapa daerah yang melakukan sholat istiqol ya untuk meletakkan hujan. Mungkin di daerah Anda juga ada, mungkin hari ini ya yang akan melaksanakannya. Boleh informasikan juga ya di mana, jam berapa ya. Terus juga harga ayam yang sudah mencapai angka 60 ribu per kilogramnya. Baik pendengar, dan untuk Anda juga nanti Anda silakan bergabung kembali. Namun sebelumnya kembali lagi satu koleksi musik kami hadirkan untuk pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan, dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia-Amerika, yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar ya, tentunya juga ini Bung Diandi Ripan dan Dinding Panjang. Mungkin untuk Pak Boy juga mungkin yang masih mendengarkan ya. Ini juga sekalian Pak, katanya pasang spanduk di dekat jembatan Batu Rusak karena banyak juga sampah, seperti itu ya. Oke ya, terima kasih buat Bung Diandi Dinding Panjang ya. Dan untuk pendengar, nanti juga kita akan informasikan untuk informasi cuaca bersama perkirawan kita ya, bersama BMKG di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda, kita masih membahas ini tentang terkait BBM ya, yang masih mengantri mungkin di beberapa sejumlah daerah ya. Lalu juga sudah ada beberapa daerah juga yang melaksanakan sholat istiqoh ya. Dan selain juga harga ayam yang sudah mencapai 60.000 per kilogramnya. Ya, mendengar terkait harga ayam ya, harga daging ayam ras ataupun karkas di sejumlah pasar tradisional ini sudah mencapai 60.000 per kilogramnya. Bahkan pendengar ya, di mana juga ini terdapat harga yang paling tertinggi tercatat di Bangka Barat ya, 60.000 per kilogramnya. Ya, dan melihat perkembangan harga yang begitu sangat naik seperti itu, pendengar, Pemprov juga ini menggelar rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah pada hari Selasa di ruang Tanjung Pendam kantor Gubernur Bangka Belitung. Rapat ini juga bertujuan untuk membahas tentang perkembangan harga ayam ras dan beras serta langkah taktis pengendalian inflasi sebagai tindak lanjut terhadap perkembangan harga komoditas dengan pangan strategis. Yang kita ketahui juga ini beras juga cukup langka ya untuk yang ukuran 5 kg, pendengar. Ya, selain itu juga tentang terkait antrian BBM yang masih lumayan cukup panjang, pendengar ya, bahwa Bupati Bangka juga nantinya akan melakukan penerapan pembatasan seperti itu ya. Dan bahkan dia juga menyadari bahwa kebijakan pembatasan ini tidak mudah dan harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Bahkan sebagian pembuatan kebijakan publik juga menegaskan bahwa dirinya ini harus siap diuji dan mengambil keputusan untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ya, selanjutnya juga pendengar ya, bahkan Ferry juga membedah fenomena tersebut di sudut pandang hukum ekonomi. Antrian panjang di SPBU ini tidak semata-mata disebabkan oleh kalangan pemasok, melainkan adanya dorongan psikolog masyarakat yang berupa seperti panic buying seperti itu, ataupun demonstran efek, pendengar. Ya, dan di mana fenomena ini juga berkaitan dengan hukum marginal ya, utilitas marginal. Ketika utilitas marginal suatu barang mulai mendekati titik nol, dorongan permintaan akan melonjak dan naik akhirnya mencapai titik jenuh. Sementara salah satu warga juga ini rela antri berjam-jam ya untuk melakukan pengisian BBM di SPBU. Ya, jujur ini hampir semuanya kita mengantri, mendengar ya. Dan bahkan kalau dulu-dulu ya, kalau saya ingat biasanya kita ngantri ketika memang gelombang lagi tinggi-tinggi banget ya, karena pasokan BBM ini kan melalui laut ini lumayan cukup lama. Namun ini sudah berangsur terlalu lama ya, dari gelombang lumayan tinggi sampai sekarang kita masih mengantri dan sangat begitu panjang, pendengar. Semoga nanti ada solusinya ya, yang terbaik ini seperti apa. Dan pendengar, untuk Anda, sebelum nanti kita akan bergabung bersama BMKG di pagi hari ini, kita hadirkan kembali satu koleksi musik untuk Anda. Ada miliknya dari Yura menemani Anda.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Mendengar di mana-mana Anda berada, itu dia setengah musiknya dari GAC dengan Cinta Menemani Anda. Pagi hari ini mendengar, kita sudah tersambung bersama salah satu perkirawan kita ya, bersama BMKG dari Kota Pangkal Pinang, bersama Kak Anissa yang akan memberikan informasi tentang terkait cuaca dan tentunya juga beberapa titik hotspot ya di daerah kita, pendengar. Baik, selamat pagi Kak Anissa.
1: Baik, selamat pagi.
0: Ya, silakan mungkin menginformasikan nih cuaca di Kebon Bangka Belitung dan tentunya juga di beberapa titik panas ya yang ada di kita dan juga tinggi gelombang. Silakan, Kak Anissa.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Fatikasari selaku prakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan, pada siang hingga sore hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat yaitu di Pari 3, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka di Puding Besar, Mendo Barat, Riau Silip dan Bakam. Serta adanya potensi hujan petir di Kabupaten Bangka Barat yaitu di Jebus dan Kelapa. Pada malam hari didominasi berawan dan juga pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan. Untuk suhu udara berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 92%. Untuk angin didominasi bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 24 km per jam. Beralih ke perakiraan gelombang, untuk potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 0,1 hingga 1,25 meter berpotensi terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka bagian selatan, dan perairan Bangka Tengah bagian barat. Sedangkan untuk potensi ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, berpotensi terjadi di perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara, timur, dan selatan. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah dan waspada potensi bertambahnya tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Untuk titik hotspot pada tanggal 22 September 2026 terdapat pantauan hotspot Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 September 2026 pukul 00 hingga 23 waktu Indonesia Barat yaitu sebanyak 246 titik dengan rincian di Kabupaten Bangka 17 titik, Kabupaten Bangka Barat 5 titik, Kabupaten Bangka Selatan 111 titik, Kabupaten Bangka Tengah 8 titik, Kabupaten Belitung 32 titik, dan Belitung Timur 74 titik. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat ya. Dan untuk Anda juga pendengar ya, masih di opini publik kami hadirkan informasinya untuk Anda. Dan untuk pendengar juga yang mungkin ada memiliki kegiatan nih di beberapa daerah gitu ya, informasiin juga dipersilahkan untuk informasinya pendengar. Ya, dan untuk Anda mungkin karena cuaca panas gitu ya, dan enaknya makan es krim. Boleh-boleh aja ya, tapi ya tentunya es krim ini juga tidak dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang ya. Jadi kebutuhan air putih ini juga tetap harus diperhatikan. Ya, ini dia tutur kata nutrisi ahli muda sekaligus subkoordinator Gizi Dinkes Bangka, Desi Yanti, pendengar. Ya, di mana Desi juga mengatakan bahwa es krim ini boleh dikonsumsi selama tidak berlebihan, dan konsumsi juga harus diimbangi dengan pola makan yang seimbang. Ya, tubuh juga membutuhkan lebih banyak air putih ya saat musim panas, dan hal ini juga untuk mencegah dehidrasi pendengar. Es krim juga mengandung gula dan kalori lumayan yang cukup tinggi. Konsumsi berlebihan juga berisiko terhadap kesehatan. Desi juga mengingatkan masyarakat ya untuk memperhatikan juga komposisi produk ya sebelum membeli, dan konsumen juga perlu membaca label kandungan gula, garam, dan lemak ataupun GGL. Karena batasan konsumsi harian sesuai dengan Permenkes, gula tidak boleh lebih dari 50 gram dan lemak juga tidak boleh lebih dari 67 gram per harinya. Bahkan pendengar, mungkin untuk Anda ya yang suka banget sama es krim, mungkin memilih membuat es krim sendiri mungkin ya. Nah, itu juga dipersilakan karena kita bisa tahu nih kadar gula untuk es krim yang akan kita konsumsi pendengar. Ya, untuk Anda juga yang ada kegiatan di daerah-daerahnya juga boleh dipersilakan informasikan untuk kita di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami masih di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, kali ini juga di mana informasinya masih kami kutip dari RRI, dan kali ini juga terkait dengan penguatan kerjasama pertahanan dengan Prancis. Pendengar, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan juga menerima kunjungan Duta Besar Prancis. Dan bahkan pertemuan ini juga berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta. Salah satu persiapan kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Veteran Prancis ini 23 hingga 24 September. Dan kunjungan ini juga salah satu bagian dari misi Pegase sekaligus penguatan kerjasama pertahanan bilateral kedua negara tersebut. Selain itu juga pendengar, kerjasama pertahanan Indonesia dan Prancis ini diarahkan pada penguatan industri pertahanan, dan kerjasama ini mencakup pada transfer teknologi, pendidikan, pelatihan, hingga kerjasama operasional. Pendengar, tadi informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar melalui nomor telepon yang dicantumkan. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazar, dan berisikan keterangan tentang nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftarkan bantuan dana hibah. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran bahwa ternyata ini menggunakan alat pendeteksi AI, dan bahkan hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut terindikasi kuat dengan konten pembuatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Bahkan pendengar, menelusuri akun resmi Kementerian Keuangan, video yang beredar mencatut nama Menteri Keuangan tersebut adalah palsu atau bahkan deepfake. Tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak tersebut. Bahkan Kemenkeu juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap penyebaran video yang berita bohong dan mengatasnamakan Menteri Keuangan. Pendengar,
0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan untuk Anda mendengar di kesempatan pagi hari ini, seperti biasanya Halo RRI kami hadirkan untuk Anda ya. Dan silahkan sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui 94301 dengan kode area 0717 ataupun di 0811-7179-111. Ya, dan Halo RRI tentunya juga kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi pendengar ya. Ada ditemukan mal administrasi mungkin ya, silahkan. Terus juga untuk Anda mungkin yang mengalami pelayanan publik yang mungkin lumayan cukup lama, yang mungkin padahal harusnya rentang waktunya hanya 3 hari ataupun 2 hari ya, juga dipersilahkan. Atau bahkan mungkin juga ada keluhan jalan, listrik, pasokan air mungkin ya, atau mungkin juga penerangan di daerah Anda, juga dipersilahkan di 94301 ataupun di 0811-7179-111. Ya, untuk Anda juga pendengar, kebersamaan kami lumayan cukup panjang ya, hingga pukul 10 pagi nanti. Ya, untuk pendengar juga di pagi hari ini ya, tentunya juga nanti untuk keluhannya juga kita akan konfirmasi juga kepada dinas-dinas terkait ya. Kalau hari ini bisa langsung dijawab, alhamdulillah ya. Kalaupun tidak, nanti kita hadirkan bisa di hari Jumat ya, dan ataupun di hari Senin berikutnya. Ya, dan salah satunya juga pendengar, di mana keluhan yang masih ini sering terjadi juga salah satunya adalah kabel menjuntai ya, yang memang sering terjadi di beberapa daerah ataupun kabel serabutan. Baik, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini sudah ada yang bergabung di 0851 4671. Ini Rudi di Sungai Liat. Selamat pagi Bapak Ibu, ini saya mau menyampaikan kabel ini tidak terlalu rapi untuk di jalan simpang dekat Blackjack, lalu juga untuk kabel yang belum terlalu rapi di hutan lindung, mohon dong dirapihkan ya, karena juga di mana ini tidak terlihat indah dan juga membahayakan. Terima kasih. Tambahan lagi untuk di hutan lindung juga tempat permainannya masih banyak yang rusak. Oke ya, terima kasih untuk Rudi ya yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda juga nanti dipersilahkan juga bergabung bersama kami di pagi hari ini ya, terkait tentunya juga pelayanan publik apa yang tentunya juga masih belum lancar gitu ya, atau bahkan mungkin layanan-layanan yang dikiranya ada mal administrasi, juga silakan bergabung bersama kami. Seperti tadi ada Pak Rudi ya, juga ini yang menyampaikan bahwa tentang terkait kabel listrik ya, yang tentunya juga banyak sekali ya. Ini antara dua nih kalau ngomongin kabel ya. Kalau enggak listrik, ini biasanya provider juga ya, biasanya juga suka ada. Terus juga ataupun mungkin kabel penerangan ya, ini biasanya tiga atau seperti itu ya. Dan nanti juga kita akan mencoba untuk berkoordinasi ya dengan dinas terkait yang bisa menjawab nih tentang hal terkait ya, untuk merapihkan nih perkabelan pendengar ya. Ya, dan untuk Anda informasinya lagi juga kita akan hadirkan dari rri.co.id pendengar. Karena informasinya juga terkait 100 pelajar yang kumpulkan 300 kg sampah di Hipang Habang, Bangka Selatan pendengar. Ya, mungkin ini untuk Anda yang sempat ikut juga nih acaranya ya, sangat luar biasa banget ya. Hanya hitungan jam pendengar ya, menghasilkan 300 kg sampah. Ya, dan pendengar ya, di mana koordinator relawan Fordas Bubble, ketua BICA yaitu Arinda Unigraha juga mengatakan bahwa antusias anak muda di Bangka Selatan lumayan cukup tinggi. Peserta tidak hanya diajak membersihkan lingkungan, tetapi juga mendapatkan edukasi pemilihan dan pengolahan sampah pendengar. Ya, kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya ini salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Pro 1

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 1.
1: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, untuk Anda sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda ya di 94301 ataupun di 0811-7179-111. Ya, dan kalau tadi juga ada Pak Rudi ya, yang juga berkaitan dengan kabel gitu ya, baik kabel optik ya, yang dimana juga banyak yang menjuntai seperti itu ya. Dan kita juga lagi mencoba untuk berkoordinasi ya pendengar bersama di pagi hari ini bersama PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ya, Pak Gulyano. Nanti kita akan mencoba untuk berkoordinasi ya, apakah beliau bisa ya untuk mengkonfirmasi nih hal terkait seperti ini ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar yang baru bergabung ya, selamat bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan untuk Anda juga ya, ya kali ini 94301 kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Bapak Junaidi dari Sinar Baru, Pak.
1: Pak Junaidi di
2: Sinar Baru.
1: Sinar Baru. Oke, Pak Junaidi silakan. Mungkin ada keluhan apa nih, Pak Junaidi?
2: Ada keluhan. Tolong minta nih, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Minta masalah lampu jalan nih, Mbak. Gang kami ini kan Gang Durian, Mbak.
1: Sebentar, Pak. Saya catat dulu. Di Gang Durian, di Sinar Baru ya, Pak, ya?
2: Iya.
1: Oke, ya. Gimana,
2: saya
1: Pak?
2: Mohon minta lampu jalannya dua, ya, Mbak.
1: Mm-hmm. Sekarang ada berapa, Bapak, di sana?
2: Apanya?
1: Sekarang ada berapa lampu jalan di situ? Apa tidak ada sama sekali?
2: Nggak ada, di jalan belum ada, Mbak.
1: Oke. Okay. Jalannya sudah aspal apa belum, Bapak, di situ?
2: Ngapanya?
1: Jalannya, kalau untuk jalan sendiri sudah aspal apa belum?
2: Gangnya sudah ada, jalannya sudah lengkap.
1: Cuman kurang penerangan gitu ya, Pak, ya?
2: Ya, saya mohon. Soalnya anak-anak, banyak anak-anak mau pergi ngaji, sore-sorenya malam. Lagi ada ibu majelis taklim malam-malam loh,
1: mm-hmm.
2: Jadi gelap.
1: Iya. Saya
2: mohon minta dua lampu aja, Mbak, enggak banyak-banyak, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Ya. Terima kasih, itu saja, Pak Junaidi.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Junaidi ya di pagi hari ini juga, ini tentang terkait lampu jalan di Gang Durian ya, tepatnya di Sinar Baru. Minta dua lampu karena juga ada yang mau mengaji pulangnya malam seperti itu ya, atau mungkin yang kerja malam juga lewat situ pulangnya ya. Oke, nanti kita akan mencoba juga ya untuk berkoordinasi dengan Dinas PUPR di kesempatan pagi hari ini ya. Dan untuk Anda juga silakan ya, ini juga terkait penerangan boleh, terus juga mungkin penyaluran air, jalan, atau mungkin administrasi apa nih yang pernah terjadi ya, silakan disampaikan ya di 94301 ataupun di 0811-7179-111.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung.
3: Pro 1.

0: 101. Baik mendengar di mana-mana Anda berada, kali ini juga alhamdulillah kita sudah tersambung bersama PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, itu juga bersama Bapak Guliano Penalva SHMH. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Bapak. Mohon maaf nih Pak, di sela-sela kegiatannya kita telepon dulu ya Pak ya.
1: Ya, silakan.
0: Ya, Pak Guliano ini sudah ada yang bergabung tadi ya di awal perjumpaan kita ini tentang terkait perkabelan nih Pak, yang ya, seram merawat di beberapa tempat. Kalau tadi dia menyebutkan di salah satunya ini di hutan lindung ada, lalu juga di perempatan dekat Blackjack juga. Nah, ini gimana nih Pak? Apalagi tentang terkait juga kabel optik yang terkadang tidak rapih seperti itu Pak. Silakan mungkin Pak Guliano.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, salam sehat selalu, sejahtera untuk kita semua. Halo warga Kota Songgolia, dimanapun Anda sedang berada. Perkenalkan, saya Guliano Penalva, sering disapa Pen-Pen ya, Pak Pen-Pen. Sekarang saya baru menjabat sebagai PLT di Dishub Menfotik ini terhitung tanggal 1 September. Kebetulan memang pengaduan tentang kabel optik ini sudah kita terima dari Pak Camat Sungalia, Pak Lingga. Melapor waktu Jumat kemarin kalau tidak salah. Kami selaku pengampu ya, dinas pengampu, sekarang kami sudah melayangkan surat kepada provider, si pemilik kabel-kabel optik yang kabel-kabel tersebut memang kami lihat ada di berbagai kota Sungalia, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jenderal Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Jalan Ratulangi, Jalan S. Parman, Jalan Diponegoro, Jalan Menuju Jeliti, Kudai, Kenanga, serta lorong gang dan ruas jalan lainnya yang ada di kota Sungalia. Kami menghimbau kepada kabel yang pemilik kabel-kabel optik segera untuk merapikan kabel-kabel tersebut di sekitar jalan yang kami layangkan surat kepada mereka. Paling lambat kami minta secara tertulis dilaporkan ke kami tanggal 1 Oktober 2026 ini. Tentunya kami akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban dan penataan tersebut. Untuk para provider, perusahaan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bangka itu ada 13 provider.
0: Di Kabupaten Bangka ya Bapak ya?
1: Iya, Kabupaten Bangka banyak nih. Kita akan melayangkan salah satunya PT Telkom Indonesia, pimpinan Telkom sendiri, provider dengan Indosat, Icon Plus, Iconet, PT Moreta Lindo, Oksigen, APSnet, Jungjungnet, Ionnet, Fastnet, Biznet, dan Kabel juga. Sudah kami layankan surat itu begitu.
0: Oke, Pak Pepen ini izin ya, ada yang bergabung di WhatsApp kami, ini ada Dian di Ripan. Ini di reading panjang ya, Ripan ini Pak singkatannya. Mau tanya nih Pak, bagaimana regulasinya kalau pasang tiang di tanah warga tanpa izin? Kan itu bisa dibongkar tuh Pak. Nah itu gimana katanya? Itu Pak dari Dian di Ripan yang memasang langsung tiang nih Pak, silakan.
1: Terima kasih ya untuk warga yang mempertanyakan tentang pemasangan tiang di halaman warga ya.
0: Biasanya ini entah itu provider atau apapun itu Pak, biasanya memang suka ada nih Pak kejadian. Silakan Bapak.
1: Seharusnya yang pemasang ya terlebih dahulu harus melakukan izin kepada yang pemilik tanah. Apabila pemilik tanah tidak berkenan, dia harusnya tidak boleh dipasang. Siapa yang tanah mengizinkan untuk masalah kompensasi. Untuk masalah kompensasi sampai itu warga nanya Pak, ada ganti rugi Pak misalkan dikasih kan?
0: Betul.
1: Itu, karena saya belum baca ya apakah ada penggantian untuk pemakaian tanah itu terhadap warga.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya nih Pak terlanjur Pak, misalnya terlanjur tiba-tiba, misalnya nih rumahnya jarang dipakai atau enggak halaman rumahnya memang jarang dipakai, tiba-tiba udah ada tiang gitu aja. Nah, bisa dibongkar langsung Pak atau gimana tuh? Karena enggak ada tulisannya nih misalnya tiang dari mana gitu Pak. Nah, ini ya, seperti Pak. Apa nih Pak? Silakan.
1: Nah, ini agak unik nih ya.
0: Misalnya tiba-tiba ada gitu.
1: Masyarakat itu ya, pemasang tiang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan tiba-tiba tiang nggak berdiri. Nah, dibongkar kan takut merusak barang milik negara kan?
0: Betul.
1: Ya, hal-hal seperti ini pertama kali sih ya kita harus melapor ya, lapor kepada yang instansi terkait karena masalah pemasangan ini, dan nanti ada solusinya atau dibongkar atau dikompensasi gitulah.
0: Oke, siap. Ya, karena kadang-kadang ini kadang-kadang ada juga nih Pak dari provider gitu ya, suka tiba-tiba ada gitu, dan ini yang biasanya berantem nih apa kayak debat gitu nih sama warga gitu ya Pak ya. Pak Pepen, ini juga tadi kalau Bapak bilang bahwa memang akan melayangkan surat ya Pak ya, dan paling lambat ini ditindaklanjuti 1 Oktober 2026 ke 13 provider yang ada di Kabupaten Bangka. Nah, sebenarnya Pak, untuk pemasangan kan memang warga, ini hak warga ya untuk memasang, katakan apa provider. Namun terkadang saat pemasangan kabel nih Pak, nah ini kan sebenarnya ada regulasinya ya, misalnya minta izinnya dulu apa seperti apa nih, akhirnya semerawut seperti ini nih Pak. Sebenarnya sebaiknya regulasi yang baik ini seperti apa ya, agar tentunya juga perkabelan optik juga ini tetap aman-aman aja dan warga juga tetap nyaman menggunakan fasilitasnya gitu Pak. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bu Ica. Untuk sebenarnya izin itu, para provider itu harus ada izin dari pusat. Izin itu dikeluarkan oleh pusat. Mereka yang berhak untuk melakukan pemasangan kabel-kabel optik yang ada di wilayah Republik Indonesia, khusus yang ada daerah tujuannya Kabupaten Bangka, Kota Soleh dan sekitarnya. Izinnya itu.
0: Jadi memang udah ada izinnya gitu ya Pak ya. Nah, untuk pemasangannya baik itu apa jarak dan lain halnya juga itu tetap izin dari awal ya Pak ya.
1: Ya. Dan berkoordinasi lah nanti para provider, biasanya berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Diskominfotika.
0: Baik Pak Pepen, mungkin ada informasi yang mau disampaikan kepada warga gitu Pak, silahkan.
1: Ya, terima kasih Bu Ica. Kami berterima kasih lagi kepada masyarakat Kota Songgalia khususnya yang telah memberikan sumbangan dan saran ya tentang penertiban kabel optik yang ada di sekitar wilayah Kota Songgalia khususnya ini. Terima kasih, dan kami juga melihat nyata itu kenyataannya. Saya sering juga lihat kabelku terlalu banyak kabel-kabel APB yang di bergelantungan ini.
0: Ya. Ngejelimet apa, Ningo? Ya,
1: kalau udah dulu musim layang-layang lah, baca lagi main layang-layang.
0: Benar.
1: Nah, inilah yang perlu kita tertibkan. Jadi kami sudah melayangkan surat. Nanti apabila ada dalam waktu dekat ini juga kami akan melakukan pertemuan lah dengan para provider tentang masalah ini. Nanti bersama Pak Sekda atau sama Pak Bupati kita untuk penerbangan pemasangan kabel-kabel optik di wilayah Kota
0: Ya. Bapak ini mohon maaf nih, satu lagi Bapak ada yang bertanya nih Pak ya, masih Dian Diripan nih Pak, ini sampai mengirimkan fotonya nih Pak ya. Pak izin bertanya, ini bagaimana kalau ada tower tinggi ya? Nah, terus adakah sistem kompensasi jarak radius jika terkena kantet petir, terkena efek petir seperti itu ya bahasa Indonesianya, terkena efek petir. Nah, ini seperti apa kompensasinya? Silahkan Pak.
1: Ya, sepengetahuan saya untuk kompensasi warga, rumah warga yang berdampak ya akibat ada tower telekomunikasi di sekitar warga, saya tangani ini waktu saya masih di dinas sosial ya. Dinas sosial ada di Kampung Matras itu sumber petir, memang hancur rumahnya, hampir melayang-melayang itu kok si asbesnya. Masuk rumah juga kena. Kami berhubungan langsung dengan si pemilik tower ya. Dan diperbaiki rumah tersebut, dapat kompensasi perbaikan rumah. Kalau kena dampak ya akibat disamber petir.
0: Jadi kalaupun terjadi ini biasanya ada pihak langsung terkait gitu ya Pak ya. Dan ini memang waktu pas saat itu Bapak memang langsung diganti rugi ya Pak ya?
1: Iya, langsung ada tim pendatanya nanti.
0: Oke, nah itu dia Bung Dian Iripan ya, memang ada kompensasinya juga memang kalau terkena efek sambaran petir gitu ya Pak ya. Terus juga ini biasanya nanti dia terkait dan ada timnya juga yang turun ya untuk memastikan radiusnya seberapa radius yang terkena ya. Terus juga mungkin dampaknya apa saja gitu ya Pak ya. Ada pesan kembali mungkin Pak untuk masyarakat mau disampaikan boleh?
1: Terima kasih lah untuk masyarakat. Sekali lagi tetap kita jaga ya Kota Songgalian ini rapi, tertib seperti yang kita inginkan, khususnya untuk kabel-kabel optik yang bergelantungan di jalan sepanjang jalan Kota Songgalian dan sekitarnya.
0: Ya baik, terima kasih Pak Pepen, salam sehat selalu ya Pak ya.
1: Ya,
0: selamat bekerja kembali. Ya baik pendengar, itu dia obrolan singkat kita di kesempatan pagi hari menjelang siang ya, tentunya juga bersama Pak Guliano Penalva ataupun Pak Pepen ya, selaku dari PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Nah jadi ternyata nih untuk kabel optik ternyata dilayangkan ya surat dan paling lambat ini dikerjakan pada 1 Oktober 2026 dan ternyata ada 13 provider nih yang masuk di Kabupaten Bangka. Wow lumayan cukup banyak juga ya, semoga saja nanti bisa ditanggulangi dengan cepat dengan baik ya, dan kota kita menjadi indah kembali. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
4: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
5: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
3: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
4: Baik, Pak. Kalau begitu, saya ikuti prosedur yang benar saja.
5: Itulah pilihan yang tepat, Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
3: BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6: Pancasila.
7: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
8: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: 3. Persatuan Indonesia.
10: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
11: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
12: Cica Kuswoyo.
13: Nabila Gomez.
14: Roni Sianturi.
15: Lita Zen.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Bangka Belitung Siang, menemani Anda bersama saya Reta Kurniawan hingga nanti berakhir pendengar di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sajian musik dan juga informasi akan hadir.

menemani Anda bersama kami untuk edisi hari ini 23 September 2026. Dan pendengar Pro 1 mengawali kebersamaan kita, saya akan hadirkan untuk Anda kali ini beberapa informasi-informasi ya yang sudah saya persiapkan dari meja tugas. Buat yang saat ini masih aktivitas, selamat beraktivitas saja. Moga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan kita harapkan juga kehadiran kita ya di ruang dengar Anda bisa menambah semangat Anda yang tentunya disibukkan dengan segala rutinitasnya. Siaran Pro 1 bisa Anda dengar di terestrial kita di 96,4 atau di 1413 kHz. Juga bisa pantau siaran kami melalui RRI Digital atau streaming kita juga pendengar ya. Jadi bisa dengar siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi pertama menemani Anda di siang hari ini.

Iya pendengar, kali ini informasi saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja untuk lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Menurutnya, paparan informasi yang terus-menerus bisa mempengaruhi algoritma, pola pikir, hingga perilaku seseorang. Dan perkembangan teknologi membawa informasi dari berbagai sumber dapat diterima kapan saja. Dan kondisi ini pendengar dapat menjadi tantangan ya bagi remaja, karena tidak semua informasi yang beredar itu dapat dipastikan kebenarannya. Dan ia juga menilai informasi yang tidak benar tetapi terus diulang setiap hari itu berpotensi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena itu, remaja perlu memiliki kemampuan untuk menilai dan memilah informasi yang diterima melalui perangkat digital. Iya, mendengar informasi lengkapnya boleh Anda buka ya di kbrnrri.co.id.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kami akan update untuk Anda informasi di kebersamaan kita untuk siang hari ini bersama reporter kami. Kali ini ada Debbie Nirwandi, di mana pendengar Bawaslu Bangka Belitung menggelar kegiatan penguatan kepemiluan kepada disabilitas di tahun 2026. Debbie, laporan Anda.
2: Baik, rekan Nuraisa dan juga pendengar, rekan Reta maksud kami dan juga pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Disabilitas mengenai kepemiluan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu secara inklusif dan aksesibel. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Provinsi Bangka Belitung menggelar kegiatan bertajuk penguatan kepemiluan kepada disabilitas tahun 2026. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bangka Belitung, Sahirin, mengatakan kegiatan ini secara khusus melibatkan para tenaga pengajar dari sekolah-sekolah yayasan disabilitas. Langkah ini agar nilai-nilai demokrasi dan edukasi kepemiluan dapat menjangkau komunitas-komunitas marginal secara lebih efektif. Sahirin menjelaskan upaya ini juga merupakan langkah awal Bawaslu dalam melakukan persiapan jangka panjang menghadapi pemilu 2029. Sahirin berharap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat terkawal sejak tahap awal hingga akhir pemilu, di mana memang pemilu 2029 masih terhitung panjang, namun persiapan-persiapan penguatan-penguatan terus dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai dari pemutakhiran hingga pasca pemilu nanti. Dalam kesempatan yang sama, pendengar, narasumber yang hadir yakni Ketua Bawaslu Bangka Belitung periode 2012-2017 Zulteri Absupi memberikan pandangan mendalam mengenai esensi keterlibatan politik masyarakat. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam menggunakan hak pilih mereka berdasarkan nilai kedaulatan, bukan sekedar kepentingan pragmatis. Acara ini juga disambut baik oleh para guru-guru, terutama dari sekolah luar biasa atau SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang harapannya nanti mereka dapat memberikan pemahaman-pemahaman kepada murid-murid mereka ataupun lain sebagainya, karena mereka ini adalah tenaga pendidik di sekolah luar biasa atau SLB yang merupakan mereka penyandang disabilitas, diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang kepemiluan agar mereka tidak terpinggirkan atau tertinggal, pendengar, dari setiap tahapan pemilu tentunya. Demikian rekan Reta, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.

Mendengar laporan dari reporter kami Debi Nirwandi di kebersamaan kita untuk hari ini, dan kita masih lanjutkan untuk menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di siang hari ini ya, di 41 menit berlalu dari pukul 10. Kita masih hadirkan untuk Anda informasi dan saya tidak sendiri, saya bersama Yoga nantinya ya, pendengar menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, ada informasi yang sudah kita persiapkan dari meja tugas menemani Anda. Salah satunya pendengar, ada informasi dari portal berita kami rari.co.id, kita kutip, di mana Menhan tekankan disiplin dan kemampuan dasar prajurit unit TP. Di mana pendengar, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Syamsuddin menekankan pentingnya kemampuan dasar, disiplin dan loyalitas prajurit infanteri, dan menurutnya prajurit juga harus menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam menjalankan tugas negara. Pesan itu disampaikan Menhan mendengar saat mengunjungi marshaling area unit TP331 Sanca Manggala, di mana kunjungan tersebut Menhan menerima paparan mengenai kesiapan prajurit dan operasional pangkalan dan juga meninjau sejumlah fasilitas pendukung latihan dan pembinaan prajurit. Di hadapan prajurit unit TP331 SM, Menhan menekankan pentingnya jati diri prajurit infanteri dan ia juga mengingatkan prajurit agar tidak terlibat pelanggaran disiplin dan menjaga loyalitas. Informasi lengkapnya Anda bisa buka portal berita kami di rri.co.id untuk siang hari ini.

Baik pendengar, masih bersama kami RRI Pro 1 Sungaliat 96,4 FM. Berikut saya sampaikan informasi yang saya kutip dari portal berita kita rri.go.id. Belum ditemukan beras palsu di Bangka Belitung. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan hingga saat ini belum ditemukan adanya peredaran beras palsu di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian pendengar, pihak pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan ketat di lapangan. Kepala DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kurniawan, mengatakan pengawasan terhadap komoditas beras dilakukan secara berkesinambungan melalui koordinasi lintas sektor. Selain mengawasi kualitas dan keamanan pangan, Kurniawan menuturkan fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga kestabilan harga beras di pasaran agar tetap berada dalam koridor harga eceran tertinggi HET, dengan juga terkait dengan rantai pasok. DPKP Babel secara rutin menggelar pertemuan dan rapat koordinasi bersama para distributor beras di wilayah Bangka Belitung guna memastikan pasokan dan kualitas beras tetap terjaga dengan baik. Baik pendengar, untuk informasi lebih lengkapnya bisa dibacakan di portal berita kita di rri.co.id.

0: Peringatan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Jakarta.
1: 26 bersama saya, Rudi Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeser United ar gyfer gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkhilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City, Badmit, menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
2: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, Rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri

0: Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen Kwah Baito menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
0: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini. Apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikut sertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di kebersamaan kita untuk hari ini, kita masih menemani Anda, masih bersama saya Reta dan juga ada Yoga. Hingga nanti jelang kita akan dengarkan kumandang azan zuhur ya, untuk waktu zuhur Kota Sungaliat dan edisi hari ini ya di 23 September 2026. Dan tentunya mendengar informasi-informasi masih kita akan hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk siang hari ini yang akan disampaikan nanti oleh Yoga.

Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Yoga di sini. Sebelum kita mendengar azan zuhur, ada sedikit tips dari saya. Di cuaca yang panas terik hari ini, tentunya kita sering kali merasa haus gitu. Nah, dan rasanya tuh pengen sekali kita minum, makan es krim nih. Nah, meskipun es krim dapat menghilangkan dahaga, akan tetapi nih, dari tips yang saya kutip dari rri.co.id, es krim gak dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Jadi kebutuhan air putih itu tetap harus menjadi perhatian utama. Desi mengatakan es krim boleh dikonsumsi selama tidak berlebihan. Konsumsi harus diimbangi juga dengan pola makan bergizi gitu. Nah, menurutnya juga tubuh membutuhkan lebih banyak air putih saat musim panas. Hal itu untuk mencegah dehidrasi. Ia turut menjelaskan, es krim mengandung gula dan kalori cukup tinggi. Konsumsi berlebihan berisiko terhadap kesehatan. Nah, jadi pendengar, walaupun es krim itu dapat menghilangkan rasa dahaga dan juga menyegarkan kita di cuaca yang terik ini, akan tetapi kita juga perlu cairan yang mencukupi gitu. Jadi kita tetap perlu meminum air putih, nggak hanya kita makan es krim saja nih di siang hari yang panas ini. Baik, itu saja seputar tips dari saya. Selamat menjalani aktivitas kembali.

Anda masih bersama kami, pendengar, ya, dan yang pastinya sajian musik dan juga informasi masih akan hadir ya menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar, di cuaca yang cukup panas ya untuk Kota Sungai dan sekitarnya, ya ada baiknya juga nih buat Anda yang aktivitasnya terutamanya di luar ruangan ya, di lapangan terbuka, mungkin bisa mempersiapkan sesuatu bisa melindungi Anda dari sengatan matahari secara langsung ya. Nah, dan yang pastinya juga pendengar, itu bisa Anda gunakan sunblock atau juga mungkin hal-hal yang bisa melindungi Anda dari panas, dan sunscreen juga kayaknya hal yang cukup dibutuhkan untuk saat ini. Dan pendengar Pro 1 masih menemani Anda, kami sampaikan juga untuk Anda pada pukul 12 ataupun 11 lewat 52 menit nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur ya untuk waktu salat zuhur Kota Sungaliat dan sekitarnya. Dan yang pastinya pilihan musik masih akan hadir menemani Anda bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM. Kali ini saya pilihkan untuk Anda ada Asyla Maisa.

0: Pendengar Pro 1 pukul 11.52, saatnya kita dengarkan kemenangan azan zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda kali ini informasi berita kehilangan dari Erman Suryani dengan alamat Sri Monanti Sungalia. Telah hilang surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Hazis Hussein yang terletak di Dusun Tutut Kelurahan Penyamun Kecamatan Pemali dengan luas tanah lebih kurang 12.000 meter persegi. Nomor surat pernyataan pengakuan hak atas tanah 593.21/84/SPPHAT/03/04/2014 tertanggal 15 April 2014. Surat tersebut hilang atau tercecer dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut harap menghubungi saudari Erman Suryani di nomor 083-8148-8514. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini. Dan nantinya pendengar di pukul 13 kami akan sampaikan untuk Anda Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Prosa atau kenali informasi dan inspirasi dua lagu dari suara Siti Nurhaliza atau mungkin dikenal dengan Datuk Siti Nurhaliza, ya pendengar ya. Ya, pendengar, Siti Nurhaliza ini kita tahu ya merupakan seorang penyanyi legendaris, ternyata juga seorang penulis lagu dan pengusaha asal Malaysia yang dijuluki sebagai suara Asia. Dan tentunya lahir di Kampung Awah, Temerlong, Pahang, Malaysia pada 11 Januari 1979. Ternyata ini memiliki gelar Datuk Seri atau Datuk Seri dari Kesultanan Pahang Malaysia. Nah, pendengar, berbicara terkait perjalanan karir seorang Siti Nurhaliza atau Datuk Seri ini sendiri, dia mulai karirnya dari bawah ya, bernyanyi dari panggung kecil hingga mengikuti berbagai ajang menyanyi dan pernah menjuarai kompetisi bintang HMI yang ternyata ini adalah titik awal kesuksesannya di dalam dunia tarik suara. Dan mendengar, telah berkarir di dunia seni selama puluhan tahun, juga menjadi salah satu artis paling berpengaruh ya di dunia Melayu serta dikenal luas di Indonesia. Dan tentunya lagu awal ataupun lagu pertama dari album Siti Nurhaliza tadi kita sudah hadirkan untuk Anda dengan titelnya Betapa Ku Cinta Padamu, dan menghadirkan Anjasmara ya sebagai video klipnya ya, sebagai tamu video klipnya. Dan saat ini tentunya di kehidupan pribadinya sendiri, Siti Nurhaliza atau Datuk Seri sendiri sudah menikah dan dikaruniai anak, sehingga saat ini ia lebih memprioritaskan ya waktu bersama keluarga, juga membatasi jadwal yang menyanyinya demi anak-anaknya. Nah, itu mendengar sedikit mengenal Datuk Seri atau Siti Nurhaliza di kebersamaan kita dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat. Satu lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda, masih dari Siti Nurhaliza. Sebelum pukul 13 nanti kami akan sampaikan Warta Berita Daerah, Wajah-Wajah Kekasih.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dibatasi kami. Jadi selama berapa bulan-bulan nih kami itu enggak dapat nak nyalurkan ke tiap-tiap kios. Dipersulit lah ibaratnya kan. Bukannya gimana. Karena kan istilahnya dari peraturan kemarin itu kan orang-orang itu nyuruh umum.
2: Salat meminta hujan. Yang mana dilaksanakan 2 rakaat. Di rakaat pertama ada 7 kali takbir. Dan di rakaat kedua ada 5 kali takbir.
3: Selamat siang mendengar Radio Republik Indonesia, sungguh dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pengerit di Tanjung Pandan keluhkan pembatasan pengisian di SPBU sebut pengaruhi penyaluran Pertalite di tingkat kios pengecer. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama masyarakat menggelar salat istiqsa di Masjid Agung Darussalam Anggar untuk memohon turunnya hujan.

0: Dengerin inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Rabu di 23 September 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami awali dari berita yang pertama, di mana pendengar pengeri di Tanjung Pandan keluhkan pembatasan pengisian di SPBU, sebut pengaruhi penyaluran Pertalite di tingkat kios pengecer. Arif Juliantoro melaporkan.
1: Tidak dapat ngerit kan, dibatasi kami. Jadi selama berapa bulan-bulan nih, kami itu tidak dapat nak nyalurkan ke tiap-tiap kios.
2: Pengerit BBM menggunakan sepeda motor di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung mengeluhkan pembatasan pengisian di SPBU yang membuat pasokan ke kios-kios pengecer ikut terbatas. Pengerit BBM, Kiki, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung hampir sebulan. Dalam kondisi normal, dirinya bisa mendapatkan BBM hingga belasan jerigen dalam sehari, untuk kemudian disalurkan ke sejumlah kios di Tanjung Pandan. Saat ini pengisian yang diperoleh jauh lebih sedikit, bahkan dalam beberapa waktu terakhir, Kiki hanya mendapatkan sekitar 1 jerigen yang dibagikan dalam 2 kali pengisian.
1: Tidak dapat, tidak ngerit kan, dibatasi kami. Jadi selama berapa bulan-bulan nih, kami itu tidak dapat nak nyalurkan ke tiap-tiap kios. Dipersulit lah ibaratnya kan, bukannya gimana. Karena kan istilahnya dari peraturan kemarin itu kan orang-orang tuh nyuruh umum masuk ke sini. Seandainya kalau pengerit ini benar-benar dipermudah ibaratnya, tetap Pak di kios-kios itu ada semua, tersalurkan semua.
2: Kiki menyebut BBM yang diperoleh pengerit sepeda motor langsung disalurkan ke kios atau pengecer. Keterbatasan daya angkut juga membuat pengerit motor lebih banyak melayani wilayah Tanjung Pandan. Ia sekaligus membantah anggapan bahwa BBM yang dibawa pengerit motor diperuntukkan bagi penambang. Menurut Kiki, pengerit selama ini membantu memenuhi kebutuhan BBM di tingkat kios. Kiki berharap pembatasan terhadap pengerit dapat dievaluasi sehingga penyaluran BBM ke kios-kios kembali berjalan lancar. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama masyarakat menggelar salat istisqo di Masjid Agung Darussalam Manggar untuk memohon turunnya hujan. Septrianingsih melaporkan.
3: Atas inisiasi dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur melihat kondisi di daerah yang memang sudah kekering.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama masyarakat menggelar sholat istisqo di Masjid Agung Darussalam Manggar untuk memohon turunnya hujan. Sekretaris Umum MUI Belitung Timur Ustadz Tri Mario Sandi mengatakan pelaksanaan sholat istisqo tidak hanya menjadi momentum untuk memohon hujan, tetapi juga mengajak masyarakat melakukan muhasabah dan juga introspeksi diri. Ia pun menilai perubahan siklus cuaca dan hujan yang terjadi saat ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih menjaga kelestarian lingkungan.
3: Salat istisqo itu adalah salat meminta hujan yang mana dilaksanakan 2 rakaat. Di rakaat pertama ada 7 kali takbir dan di rakaat kedua ada 5 kali takbir. Bahwa selain minta hujan kepada Allah agar diturunkan hujan di Belitung Timur, di 7 kecamatan di Belitung Timur, ada ajakan khotib yang lain juga untuk kita, yaitu ajakan khotib adalah agar supaya kita muhasabah, kita introspeksi diri, kita memperbaiki hubungan kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia. Dan jangan lupa juga memperbaiki hubungan kita kepada alam semesta ini.
4: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pelaksanaan sholat istisqo menjadi salah satu ikhtiar bersama pemerintah dan juga masyarakat dalam menghadapi kondisi kemarau yang terjadi saat ini.
5: Yang hadir berdoa, seluruh masyarakat yang ada, kita najak berdoa supaya berjalan semua ke dalam waktu dekat hujan. Kalaulah hujan, masyarakat kita tidak susah. Tapi tadi juga saya sampaikan, jangan ada yang merasa khawatir. Saya sudah minta 7 kecamatan dan pemerintah daerah juga akan supply. Supaya masyarakat kita dapat air bersih ya khususnya, untuk minum, apa segala.
4: Terakhir pun yang juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan serta mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan selama kondisi cuaca masih kering. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya, di mana pemerintah Kabupaten Bangka menggelar advokasi kemitraan pembiayaan JKN nonaktif pada kelompok prioritas. Irwan Olia Rahman melaporkan.
6: 19.077 yang dia tidak aktif lagi, jumlahnya banyak.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar advokasi kemitraan pembiayaan JKN nonaktif pada kelompok prioritas di ruang pertemuan Parai Tenggiri kantor Bupati Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani mengungkapkan gambaran situasi capaian UHC atau Universal Health Coverage di Kabupaten Bangka yakni 98,70%. Namun begitu, sebanyak 19.077 jiwa pada desil 1 dan 5 sudah tidak aktif dalam kepesertaan JKN akibat menunggak.
6: 19.077 yang dia tidak aktif lagi, jumlahnya banyak. Hitunglah itu kalau dikali 35.000. 19.077 itu berada desil 1 sampai desil 5. Yang betul-betul mereka harus dibantu, harus diselesaikan, harus kita bayar. Karena mereka berhak, kan kesehatannya hak orang, hak warga negara ya.
7: Dalam rapat tersebut, Bupati Bangka Ferry Insani mengajak berbagai pemangku kepentingan seperti Basnas, Forum CSR, perbankan, perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk membantu persoalan peserta JKN desil 1 dan 5 yang sudah tidak aktif. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan, ini merupakan langkah awal untuk mengadvokasi kemitraan pembiayaan JKN nonaktif.
8: Kita lihat situasi hari ini, karena ini kan kita baru tahap awal ya untuk melakukan advokasi. Tentunya ini dipimpin Pak Sekda, setelah tadi juga mendengar arahan Pak Bupati, bagaimana nanti komitmen para pihak-pihak potensial. Di antaranya kami sudah advokasi informal dengan Bang Sumsel, dan juga Bang Sumsel bersedia prinsipnya, tetapi tentunya mereka juga kan harus mendapat persetujuan secara berjenjang gitu. Tadi kalau melihat arahan Pak Bupati kan 30% ya. Ya mudah-mudahan kita optimis dengan dukungan beliau selaku kepala daerah, tentunya ini juga sejalan dengan visi misi pemerintah daerah, cita-cita pemerintah pusat. Ini harapannya adalah menjadikan kolaborasi yang efektif ya untuk pembiayaan.
7: Nora Sukmadewi berharap langkah ini menjadi kolaborasi yang efektif untuk membantu pembiayaan kepesertaan JKN desil 1 sampai 5. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tingkatkan pemahaman disabilitas tentang kepemiluan. Debi Nirwandi

0: Sekolah Yayasan Disabilitas. Langkah ini diambil agar nilai-nilai demokrasi dan edukasi kepemiluan dapat menjangkau komunitas-komunitas marginal secara lebih efektif. Sahirin menjelaskan upaya ini merupakan langkah awal Bawaslu dalam melakukan persiapan jangka panjang menghadapi pemilu 2029. Ia berharap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat terkawal sejak tahap awal hingga akhir pemilu.
1: Kegiatan hari ini kami dengan sengaja mengundang para guru pada sekolah yayasan disabilitas ya, karena kepentingan kami, tujuan kami mengundang mereka biar tujuan untuk penguatan demokrasi kepada komunitas-komunitas marginal bisa disampaikan bahwa banyak hak teman-teman disabilitas yang perlu kita kawal bersama untuk melakukan penguatan-penguatan demokrasi. Harapan kami di setiap tahapan, dari mulai pemungutan nota bagi sampai dengan terakhir nanti tahapan pemungutan dan hitungan suara, teman-teman disabilitas bisa terkonek dengan Bawaslu.
0: Sementara itu, Ketua Bawaslu Bangka Belitung periode 2012-2017 Zulteri Absupi hadir sebagai narasumber untuk memberikan pandangan mendalam mengenai esensi keterlibatan politik masyarakat. Ia menekankan pentingnya pembangunan kesadaran kritis masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam menggunakan hak pilih mereka berdasarkan nilai kedaulatan, bukan sekedar kepentingan pragmatis.
2: Politik itu adalah kepentingan, bukan persoalan kebutuhan. Kalau dia kebutuhan, politik itu dia ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalian buka Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada pasal bicara tentang partai politik. Tetapi dibangunlah partai politik dengan kepentingannya apa? Mempermudah untuk membawa hak pada pasal 1.
0: Lebih lanjut, ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memandang partisipasi politik sebagai formalitas semata, melainkan sebagai wujud kesadaran jiwa untuk menentukan arah demokrasi. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: Ratusan ribu penduduk Kabupaten Bangka telah mengikuti program cek kesehatan gratis CKG hingga September 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Cek kesehatannya hampir
5: sebanyak 155.986 penduduk dari semua kelompok usia di Kabupaten Bangka telah mengikuti program cek kesehatan gratis dari 157.210 jumlah penduduk calon penerima cek kesehatan gratis hingga September 2026. Jumlah tersebut mencapai 90% lebih dan melebihi target 75% yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dari semua kelompok umur atau siklus kehidupan. Promotor dan Ilmu Perilaku Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Arlis Danita, mengatakan, sasaran cek kesehatan gratis mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lansia.
4: Untuk Kabupaten Bangka sendiri itu kita sudah cek kesehatannya hampir 155.986 penduduk yang sudah kita cek kesehatan gratis dengan siklus ya. Cek kesehatan ini bukan berarti kita sedang sakit, justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita pada saat ini. Terutama untuk menemukan faktor resiko penyakit sedini mungkin, lalu mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan.
5: Menurutnya, realisasi yang paling tinggi merupakan anak sekolah yang mencapai 130%. Sedangkan untuk bayi baru lahir hingga usia 1 tahun sekitar 70%, dan juga dewasa mencapai 70% lebih. Pihaknya terus menggencarkan layanan CKG dengan melakukan jemput bola hingga ke desa dan puskesmas yang tersebar di wilayah kecamatan. CKG sendiri merupakan upaya pemerintah mendorong masyarakat mengenali kondisi kesehatan sejak dini, termasuk bagi warga yang merasa sehat dan tidak memiliki keluhan. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sengadiat Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

0: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda dalam program kita Proper Sada untuk edisi hari ini bersama Reta hingga pukul 15 nanti. Dan seperti biasanya mengajak Anda ya untuk gabung bersama kami line telepon 943010811 7179111. Dan mendengar di hari ini tema kita apa ya? Tema kita kalau Anda libur, Anda lebih pilih rebahan di rumah atau kumpul atau nongkrong bersama teman. Nah, gitu. Lebih enaknya di rumah saja atau mungkin keluar gitu main atau bahasanya rekreasi gitu. Pilihnya yang mana nih ya? Kalau misalnya saya pilihnya tim di rumah saja kalau libur. Saya lebih enak rebahan ya, lihat media sosial gitu, nonton ya, lihat HP gitu ya, atau mungkin kumpulnya sama keluarga. Oke, ingin gabung sama saya? Halo, Prawarsa, dan selamat siang.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Asik, apa kabar?
1: Siapa coba, ayo.
0: Mbak Jul. Halo Mbak Jul.
1: Iya, Mbak Red.
0: Iya, Mbak Red ya, Baret gitu ya. Baret merah ya, atau baret apa nih? Oke.
1: Iya deh, Mbak Reta.
0: Gimana kabarnya, baik ya?
1: Sedikit pusing ini karena panas.
0: Oh iya, panas banget ya. Hujan belum menyapa
1: iya,
0: juga gitu ya.
1: Iya, hujan. Rindu banget sama hujan ya.
0: Rindu ya sama hujan ya?
1: Loh.
0: Iya, kalau hujan, kalau misalnya hujan pertama turun nih, apa yang Anda lakukan?
1: Ya, mau mandi hujan.
0: Mau mandi hujan?
1: Iya, kan kemarin mandi
0: hujan. Itu sebenarnya bagusnya tema itu aja gitu ya.
1: Ya, emang temanya tadi apa?
0: Temanya itu sih sebenarnya. Ada dua tema sih sebenarnya kalau libur. Kalau libur enaknya di rumah saja atau mungkin nongkrong atau keluar atau pergi
1: kalau
0: kemana gitu.
1: Libur ya, kalau hari panas gini enak kan rebahan aja.
0: Enaknya rebahan aja
1: nah,
0: gitu.
1: Enak di rumah aja. Kalau adem cuacanya kan nongkrong itu di pantai.
0: Oh gitu.
1: Kalau nongkrong di kafe kan sama teman-teman
0: gitu,
1: atau di rumah teman gitu sambil ngopi kan.
0: Ngobrol
1: gitu sama teman-teman kan, makan lempong gitu Mbak.
0: Oh. Jadi kalau libur enaknya kalau tergantung musimnya berarti ya.
1: Iya,
0: oh gitu.
1: Di rumah aja rebahan.
0: Rebahan.
1: Monitor radio. Kan?
0: Monitor radio bener banget. Iya.
1: Panas kan?
0: Iya, bener banget.
1: Kan? Nah, kalau ada acara misalnya. Ini ada acara apa namanya? Lomba misalnya, karaokean, sambil minum es campur dan makan coklat, makan ceblak. Nah, itu mau juga.
0: Oh gitu, oke. Baik. Oke deh, baik. Mbak Jul pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagunya Pelangi dari Yuni Shara.
0: Itu lagu era tahun berapa Ibu? Tolong deh ya. Cari gara-gara ya, cari gara-gara ya. Panas loh hari ini, cari gara-gara ya.
1: Iya ya?
0: Iya, cari gara-gara, panas loh hari ini. Mbak Jul. Saya nggak sendiri loh, saya ditemani oleh Brondong. Ayo kenalan nih, ada siapa di sana?
1: Yoga kan?
0: Eh, oh udah tahu Yoga, coba Yoga sapa nih, ada Mbak Jul di sana.
2: Halo Mbak Jul.
1: Halo juga.
2: Halo.
0: Iya. Apa? Brownies? Brondong manis ya? Iya gitu. Ditanya apa kabarnya, ada nggak suaranya?
2: Adi.
0: Oh nggak ada, oke nanti ya. Oh, suaranya di handphone nggak ada gitu.
1: Ini lagunya Brownies saja dari situ.
0: Gimana tadi lagu? Oh iya, oh Brownies aja. Oke. Oke baik. Iya.
1: Brondong
0: manis. Titu, oke deh. Ya, salam dulu sembari saya memperbaiki nih headphone-nya Yoga ya. Salamnya buat siapa silakan.
1: Ya, Yoga pas Mbak Julia lagi gabung. gak dengar suaranya nih.
0: Iya, coba salam dulu deh. Nanti ya, saya perbaiki dulu ya. Gak apa-apa, ngomong dulu deh sebentar ya. Yuk, coba.
1: Sorry, bersama Om Alegnya, Bude Sumi bersama Kang Ahmad Irwannya, terus Pak Ramadan, Pak Leman, Pak Irwan Air Kantung, terus untuk Mbak Riyadi Blitung, untuk Bang Jante yang di Blitung juga, untuk Bang Topan Libero yang sekarang lagi tugas di Blitung, terus untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Romlan bersama istrinya, terus untuk Yulin, Bang Reza, siapa lagi ya? Untuk Yaksu Hamid, untuk Bu Rindu, Ibe, ataupun Ampuy, untuk Maria, Pak Zulfaizar, Bang Herlanda bersama istrinya, dan untuk semuanya aja, tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Untuk Bang Niko juga bersama tupainya ya, terus untuk Bang Putra Sambas, spesial untuk beliau.
0: Oke.
1: Ini ada pantun Mbak.
0: Buat siapa? Buat yoga ya? Bukan buat saya pasti ya?
1: Buat yoga ya.
0: Oke, asik. Coba.
1: Jalan-jalan ke negeri Cina.
2: Cakep.
0: Terus?
1: Tidak lupa membeli boneka panda.
2: Cakep.
1: Bagaimana hatiku tak terpana. Lihat senyum yoga begitu menggoda.
0: Asik.
1: Terima kasih Mbak Reta, diputar lagunya.
0: Iya, baik, Brownies ya, ditunggu lagunya ya. Oke. Waalaikumsalam. Dadah, bye bye. Oke, baik. Itu ada Mbak Jul ya, ada gabung sama kita ya. Oke. Yoga tadi dari mana nih Yoga?
2: Sibuk saya, Mbak.
0: Oh, sibuk.
2: Kegiatan anak magang ini lumayan.
0: Lumayan. Oke. Oke, kita sapa kembali nih Yoga. Ada pendengar kita, ada Paman Irwan. Mungkin Yoga ingin menyapa, silakan Yoga.
2: Halo Paman Irwan.
3: Halo kembali Bang Yoga.
2: Halo, cuaca di sana gimana Bang Irwan?
3: Lagi panas menyengat, bukan tiap hati mah enggak panas, dingin. Apalagi dengar suara Mbak Reta dingin, nyaman rasanya.
0: Asik, panas menyengat kayak ini ya, berarti ya apa tuh bahasa kita di sini? Kayak madu lebah berarti ya, menyengat ya.
3: Enggak, Mbak Reta sebetulnya tadi itu telepon itu saya duluan, nyambung enggak? Habis durasinya Mbak Yulia yang masuk, jadi ke WhatsApp sama.
0: Oh gitu, baik.
3: Jadi alternatif gitu kan. Sebelum ke WhatsApp, coba di 01 dulu. Kalau sudah berusaha masuk-masuk, baru ke WhatsApp, gitu aja.
0: Oke deh, baik, kabarnya baik ya?
3: Ya kabarnya alhamdulillah Mbak udah 3 hari udah sehat itu kan. 3 hari yang lalu kan sempat sakit setengah malam itu aja gitu.
0: Tapi sekarang udah sehat.
3: Udah fit,
0: kembali ya.
3: Udah fit, apalagi tadi juga baru sudah dengar suara Mbak Reta. Waduh, lagi pusing, lagi galau, lagi panas juga. Jasa dingin, aman nyaman hati itu kan
0: itu. Gombalnya kembali ya. Tadi yoga digombalin sama Mbak Jul gitu kan.
3: Iya. Ya masa harus ngombalin Bang Yoga, enggak mungkin kan itu aja.
2: Takut nanti sayanya.
0: Nanti Bang Yoga kan kabur gitu
3: kalau,
0: ya.
3: Makanya kalau kata Bang Jante biasa Kang Irwan cenah kalau yang sewa-sewa suka lebih duluan kalau laki-laki mah ya memang benar sama nya masuk tapi nyantai aja gitu kan.
0: Oke deh, tema kita kalau libur enaknya di rumah saja atau mungkin pergi rekreasi atau nongkrong atau gimana nih kalau Pak Ahmad Irwan?
3: Tergantung mood Pak Reta kalau saya kan.
0: Kalau
3: sekalipun lagi libur umpamanya begini, libur pas ada pertandingan olahraga dipanggil suruh jadi reporter, nah itu yang paling menyenangkan kalau saya kan.
0: Jadi
3: kalau yang namanya suka tidak nilai tidak dengan rupiah itu kan, tapi kesukaan kalau saya kan di lapangan wow gitu kan itu aja. Makanya kalau saya jadi reporter dipanggil teh Bung Ahmad Irwan. Kalau jadi ini Bahmat Dewan Siraja Gombal, ada yang mengatakan begitu kan, seperti itu.
0: Itu gitu,
3: benar ya. Jadi macam tergantung kalau di acara-acara yang lain Pak Irwan atau kan saya sering tahu sendiri belum pernah kelewat opini publik Mutiara bagaimana sergapnya teleponnya jarang kebagian gitu kan. Nah itu Mbak Reta, kalau pengen rekreasi paling saya mah kemana? Ke pantai, ke hutan, gitu kan?
0: Gitu.
3: Ke tempat-tempat alam. Apalagi begini, wah kita muter musik, jangankan dibayar, Degas juga nggak mau. Bener sama nonton ngerantau musik masa nggak suka bener Pak Erta. Kalau di sini di lingkungan umpamanya ada hajatan-hajatan misalkan hajatan-hajatan nikahan musiknya denger jauh sama kemana aja nggak denger gitu kan.
0: Oh gitu.
3: Memang kalau di radio saya kan ya biasa enak lah namanya. Jadi di radio itu di RRI seperti di Sungai Liat bukan hanya meminta-minta lagu atau kirim, tapi yang lebih utama mah mencari pengetahuan, bisa kita menyampaikan aspirasi, berdialog, cari pengetahuan mutiara pagi oleh publik. Itu manfaatnya cukup besar juga bagi saya Mbak Reta itu kan.
0: Oke, okay, baik. Ya, iya. Jadi itulah, intinya tergantung mood ya. Jawabannya tergantung,
3: iya, tergantung mood. Okay, tetapi baik. Begini Mbak Reta, kalau misalnya udah niat nih mau rekreasi ke anu, tapi tiba-tiba dipanggil ada pertandingan olahraga di Surah, kalah, udah jadi reporter dulu kalau saya.
0: Oke deh, siap, semoga sukses terus gitu ya. Oke. Okay.
3: Itu aja.
0: Iya. Mau dengar lagu hari ini atau enggak nih kira-kira?
3: Lagu apa nih? Tahun berapa lagunya?
0: Kok mau tanya lagi sih, kan udah tahu lagunya apa? Cari gara-gara.
3: Lagu baru kan, kalau
0: iya ke dong.
3: Ruang rindu itu aja.
0: Emang cari gara-gara deh ya Pak Man Irwan ya.
3: Ya gue sih begini aja lah. Setiap pulang malu atau pulang rindu Bareta gitu kan.
0: Okay.
3: Pulang gak punya duit, gak pulang rindu, gimana caranya kan seperti itu gitu.
0: Itu lagu dari siapa tuh kira-kira? Yoga tahu gak lagu Armada. Dari siapa itu?
3: Armada gitu kan. Ya. Sok aja kangen ke seseorang mau pulang gak punya duit. Nggak pulang, jadi galau kayak asal nantikan gitu aja, gundah gulana gitu aja.
0: Gundah gulana, oke deh, asik kalau begitu. Ditunggu lagunya ya, Armadanya. Oke, pengen salam buat siapa?
3: Pertama-tama salam buat Bang Yoga dulu ya. Semoga salam. Tetap betah di sana ya.
2: Siap,
3: Bang. Kemudian buat Bu Mbak Yulia yang sudah masuk ya, sama Putra Sambas. Ada juga buat Budek Sumi, kemana dari tadi nggak ada. Sepi nggak ada telepon, biasanya udah berapa kali Budek Sumi suka ngawain, Kang Ruwa ini di Wopersada misalkan Mbak Reta, biasa suka ngasih tahu sebelumnya ya.
0: Gitu.
3: Terus ada juga buat Bang Jul Paijar,
0: okay.
3: Buat Bang Jante, ayo Bang lah masuk ya, Pak Rambeklana, ada juga buat siapa Pak Jadin, dan juga Bang Romlan, Pak Suhamin juga, tak lupa Bang Yota tuh kan, kemudian ada juga buat Pak Ramadan, Bang Leman, ada juga Bang Irwan Embera atau Ian ya sama atau Bel Tim atau Udin juga ada tiga nih, ada tiga atau di kemudian buat juga siapa lagi ya, buat Bang Jais, ada juga buat Bang Alex sama Bang Niko Bukori sama Mbak Ria, semuanya aja Bareta lah. Ini ada dua pantun dulu ya.
0: Oke, buat siapa pantunnya?
3: Ya, Bu Ima buat diri sendiri aja lah.
0: Pelit ya dasar ya. Ini pelit ini Bang Yoga, ini pelit
3: naik,
0: nih.
3: Naik rakit ke pantai cerita tuh kan. Banyak kumbang di pohon pala. Lebih sakit ditolak cinta ketimbang sakit kepala, itu aja.
0: Masa sih.
3: Okay. Satu lagi nih ya, lebih pelik jalan kelahat daripada jalan parigi. Lebih baik berbadan sehat daripada sakit gigi, itu aja.
0: Iya, benar. Oke, siap.
3: Makasih Mbak Reta, masih Bang Yoga.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan. Ini mungkin Yoga, siapa nih Yoga? Ada siapa nih bersama kita untuk hari ini? Boleh, silakan.
2: Halo, dengan siapa di mana?
4: Halo, Prof. Persada.
0: Iya. Prof. Persada.
4: Dengan Bang Ramadan ini.
2: Bang Ramadan.
4: Bang meditasi ini kan?
0: Meditasi. Oh iya, yoga gitu ya. Iya.
4: Meditasi. Selamat bertugas
0: ya. Iya. Saya langsung ingat iya yoga meditasi ya, benar.
2: Saya ngeblank gitu. Meditasi. Ya, ya.
4: Boleh.
0: Apa?
4: Mau pantun dulu.
2: Oh, boleh.
4: Untuk penyiarnya.
0: Boleh, ya. Boleh. Yo.
4: Penyiar RRI ya.
0: Coba.
4: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli pita.
0: Cakep.
4: Suara merdu terdengar di udara. Getarkan getarkan hati jatuh cinta.
2: Asik.
4: Pergi ke pasar membeli manggis.
0: Cakep.
4: Buahnya manis, rasa sambal. Kalau suaramu mulai puitis, hatiku tenang, tak lagi gundah.
0: Asik. Suara siapa tuh yang bikin gundah?
4: Ya, hatiku tenang tak lagi guna ya kalau suara penyiar udah penyiar semua penyiar yang enak-enak.
0: Oh, lah. Tak kirain suara Bang Yoga bikin gunda gulana.
4: Oh, Yoga kan doa-doanya. Emang penyiar ya,
0: bakal-bakalnya
4: bagus-bagus.
0: Gitu, oke asik. Boleh nih, gimana nih di sana? Panas atau hujan udah turun panas, lagi setelah yang kemarin?
4: Panas sekali Mbak.
0: Tapi kepala tetap dingin, hati tetap adem ya.
4: Ya tergantung situasi.
0: Tapi kalau di ini kan termasuk udah hampir di penghujung bulan gitu ya. Aduh, tanggal tua-tua banget nih Mbak Ramadan. Gimana nih kepala panas kayaknya ya? Atau kantong makanya, ya agak kering?
4: Ya jangan seperti lagu-lagu juga ada jangan jangan cari gara-gara.
0: Jangan gara-gara benar. Ya. Senggol bacok ya.
4: Iya.
0: Oke deh.
4: Tak
0: santet loh. Menakutkan kalau gitu. Oke, baik. Tema kita apa Yoga?
2: Tema kita hari ini tuh kalau liburan nih Bang, itu enaknya biasanya perginya kemana nih kalau lagi liburan?
0: Gitu. Enaknya di rumah saja atau kemana gitu?
4: Kalau saya sih tergantung ibu negara sih.
2: Iya. Jangan-jangan nggak dikasih liburan ini.
4: Kasta terkuat di dunia.
0: Bener, saya masih setuju itu.
4: Jadi kalau pergi tanpa surat izin
0: ibu negara,
4: bahaya.
0: Bener. Ibu negara iya, bendahara iya, gitu ya, bendahara umum gitu ya.
2: Kalau nggak izin, jangan-jangan ntar jadi libur selamanya itu nanti.
4: Iya, pokoknya kalau mau cintanya ini masih cinta sayang betul, jangan bikin macam-macam lah. Tapi kalau kecuali sudah jengkel mau cerai, ya silakan saja
0: berpisah. Kok gitu? Jangan sampai dong.
4: Itu negara memang harus kita hormati.
0: Iya.
4: Apa ya dengar? Kalau tanpa mereka,
0: bener.
4: Tak akan jadi.
0: Benar. Coba ingat, kalau di rumah itu ibu negara yang sakit, pasti semuanya ikut sakit tuh ya. Beda pasti, kan? Pasti. Auranya akan beda. Benar enggak?
4: Pokoknya tidak bergairah lah kalau
0: benar. Tapi kayaknya Yoga belum tahu deh, Yoga belum ngerasa karena masih ya masih lajang lah gitu ya. Masih perlu banyak belajar kayaknya Yoga ya.
4: Iya, belajar bisa
0: menerawang
2: gimana. Iya, saya udah ngebayangin ini Bang gimana.
4: Baru mulai rasa. Satu persatu belajar ilmu yang khususnya.
0: Benar. Kayaknya kalau saya Terawang 10 tahun lagi dia baru ngerasa gitu ya.
4: Iya. Jadi mesti punya strategi, punya ilmu khusus untuk menghadapinya.
0: Iya benar. Oke, baik siap.
4: Nah, kalau perang langsung pasti kalah deh. Mengalah saja.
0: Iya, benar harus mengalah daripada nyari gara-gara gitu kan.
4: Ya nanti malam nggak dapat kan
0: dapat makan malam gitu kan ya dapat kopi dibuatin biasa ntar kopi dibuat sendiri gitu kan
4: mau puasa terus.
0: Aduh ya. Agak melenceng ini bahasanya gitu ya. Oke baik siap lagunya apa hari ini
4: lagunya apa itu terlalu tidak itu dari si Cinta Cuma Satu Nindi Ayunda ya.
0: Nindi Ayunda gimana lagunya kok saya nggak kenal lagu itu.
4: Cintaku cuma untuk kamu kayak gitu kan.
0: Oh yang itu.
4: Mencintaimu itu kayaknya seperti itu. Agak lupa sih.
0: Iya oke.
4: Mungkin Yoga bisa menyanyi itu.
2: Aduh, ya, coba. Jangan nanti liriknya kemana-mana nanti.
4: Oh enggak, coba dulu belum ini betul nyerah gimana.
0: Iya, harus coba.
2: Iya, nanti di pertemuan berikutnya saya latihan dulu hari ini.
4: Oke, latihan ini ya supaya mengenal ibu negara ya.
0: Kayak kayaknya kalau dari suaranya udah bagus deh. Aduh. Ya. Gimana nih suara Yoga kalau menurut Bang Ramadan?
4: Bagus, mulai tapi lama-lama kan orang itu biasa karena tidak terbiasa kalau mulai ini pasti lebih bagus.
0: Iya, benar.
4: Cuma kan perlu ini latihan.
0: Latihan. Kan? Betul. Nah. Besok saya lepas dia sendiri gitu ya.
2: Dilepas ke jalan.
0: Lepas ke jalan.
4: Dilaporan kehilangan.
0: Kehilangan. Masuk deh Halo RRI nanti gitu ya. Iya.
4: Lepas saja kalau. Ya, kalau dia gagal malah tanggung jawab.
0: Bahaya saya yang kena nanti SP1 gitu ya. Oke, oke deh kalau gitu. Pengen salamnya buat siapa nih? Silakan.
4: Ya, salam saya ikut Julia dengan Kang Ahmad Irwan aja deh.
0: Ya. Oke, siap. Ya,
4: salam persahabatan, salam sehat selalu dan salam silaturahmi selalu.
0: Baik. Amin. Terima kasih ya udah gabung sama Pro 1.
4: Baleta dan Yoga. Yoga namanya Yoga saja ya.
2: Iya, Yoga saja.
0: Oh, Yoga aja, enggak ada kepanjangan Yoga apa gitu. Aduh. Yoga Prakoso misalnya gitu ya.
4: Prakoso.
0: Coba kalau Bang Ramadan bagusnya Yoga apa gitu. Biasa ini ya banyak kalau Bang Ramadan ini sering menambahkan nama. Nama saya juga ditambah sama Bang Yoga sama
2: kira-kira
0: Bang
2: Ramadan. Bagusnya apa nih, Bang?
4: Apa?
0: Bagusnya yoganya apa nih buat nama siarannya?
4: Ya, seperti nama-nama aktor lah nanti banyak gitu.
2: Oh iya.
0: Oke, okay. Yeah. Kayaknya masih dipikirkan gitu ya. Besok ditunggu ya namanya
2: kayaknya
0: ya.
2: Spesial banget ini.
0: Iya. Di launching besok yoga, namanya Yoga apa gitu kan?
4: Yoga Yudhistira sudah.
0: Oke. Okay. Ya kan kalau baca bahasa baca berita daerah bersama saya Yoga. Kan kecil banget gitu kan. Yeah. Kalau bersama saya Yoga Yudhistira, keren ya. Kayaknya. Oke. Okay. Jadi udah sah ya Yoga Yudhistira ya, Yoga ya. Oke, okay, deh siap. Baik, makasih banyak ya. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang siapa? Bang Ramadan di Sorong Papua Barat Daya. Coba kita sapa lagi. Ayo, Ga.
2: Halo, dengan siapa di mana?
0: Halo. Oh, terputus. ditanya gini dulu Yoga. Halo, Pro Persada gitu. Dengan siapa di mana? Oke. Okay, baik, coba Yoga disapa.
2: Halo, Pro Persada, dengan siapa di mana?
5: Pro Persada 100% Indonesia. Dari Pakal Pinang sama Bode Sumi, Bang Yoga.
2: Halo.
5: Salam gimana? Kenal ya.
2: Salam kenal juga Ibu Desumi.
5: Yoga tinggalnya di mana?
2: Apa, Ibu?
5: Tinggalnya di mana?
2: Saya di Pangkal Pinang juga.
0: Langsung Bu tinggalnya ditanya gitu ya.
2: Aduh, jangan-jangan tetangga nih kita nih.
5: Iya, aku di Parit Lalang, Bang Yoga.
2: Aduh, enggak pernah lagi.
0: Oh, gitu. Yoga di mana emang tinggalnya?
2: Aku adalah.
0: Kayaknya rahasia deh gitu ya.
2: Bahaya ini.
5: Masih rahasia-rahasiaan.
0: Iya, rahasia-rahasiaan gitu ya.
5: Iya.
0: Oke, baik. Coba ngobrol sama Bude.
2: Iya, di Pangkal Pinang gimana, Ibu? Udah hujan belum?
5: Belum ada hujan, panas dibilang saya gini loh.
2: Saya enggak pernah pulang ke Pangkal Pinang lagi, ini di Sungai Liat saya.
5: Oh, di Sungai Liat.
2: Iya.
5: Ah, iya.
2: Gimana Ibu kabarnya?
5: Pulanglah ke Pangkal Pinang, lihat-lihat keluarga di Pangkal Pinang, ya enggak?
2: Oh iya.
5: Pulang ke Pangkal Pinang mampir ke Mabuk Demo di Park Lalang di lapang bola. Nanya Bu De Sumi. Nah, tuh.
0: Semua tahu gitu ya.
5: Iya, dia tahunya kayak mana.
2: Iya. Nanti lah. Kalau harus nyiapin rendang dulu itu kalau saya mau ke sana.
0: Enggak perlu rendang, bawa aja martabak telur. Gitu ya, Bude ya.
5: Ya penting kasih tahu dulu kalau mau datang,
0: nah. Iya benar.
5: Aku selalu stay di rumah kok.
0: Asik. Tuh kan udah dapet nih Bude, gitu ya Bude angkat. Iya, ya Bude ya. Oke deh. Bude gimana nih hari ini, sibuk ya? Berarti ya masih sibuk?
5: Masih di rumah lah, biasa-biasa aja.
0: Kalau
5: air masih cukup, berenang lah di rumah.
0: Aduh, enak ya, airnya masih banyak.
5: Sampai belakang udah kering total.
0: Oh gitu.
5: Iya, kemarin anak ayam aku nyemplung di belakang 14 ekor.
0: Mati.
5: Terpaksa manggil mantu, ngambil ke dam bandar. Aku takut di dam bandar, kan ada ular, ada apa.
0: Ih, bener-bener menakutkan itu, bener banget. Oke, ke tema kita, ayo gak coba.
2: Oke, Bude. Jadi kita ini kalau Bude biasanya kalau lagi liburan ya, apalagi cuaca panas-panas terkini itu, enaknya itu biasanya kemana itu?
5: kalau aku ngadem aja di rumah.
2: Iya bener kali.
5: Pokoknya ngadem di rumah.
0: Iya. Iya, ngadem di rumah.
5: Enggak ada teman ya mau kemana mana. Kecuali ada undangan ya.
2: Iya.
5: Apalagi nih mungkin minggu depan aku ada undangan di Radio Ramama ya di KC sebagai ketua tim tim sukses penggemar-penggemar Radio Ramama.
0: Wah, keren. Ada tim suksesnya berarti ya.
5: Undang mau enggak pergi?
2: Aduh.
0: Siapa? Yoga.
5: Belum tahu waktunya, nanti baru mau dikompromi dulu sama teman-teman penggemar radio kita ya.
0: Okay.
5: Baru mau undang satu persatu karena tim kita dari Radio Ramama penggemarnya ada hampir 70 orang.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Sukses ya untuk kegiatannya ya.
5: Iya.
0: Oke, Bude pengen denger lagu apa hari ini?
5: Aku mau lagunya apa ya? Dari Fanny Febiola boleh?
0: Mani Pabiola era tahun berapa tuh? Saya lihat dulu lagunya yang mana?
5: Yang barulah.
0: Yang barulah yang mana?
5: Yang apa? Ku Tak Rela.
0: Ku Tak Rela itu baru ya?
5: Baru.
0: Coba gimana lagunya?
5: Lupa aku belum.
0: Ku Tak Rela bukan itu ya?
5: Lagu satu atap satu rumah mah juaranya.
0: Enggak boleh. Kemarin baru request itu sama saya.
5: Iya, maka dari itu. Oh iya, dari Wali.
0: Wali yang mana Wali?
5: Sayang lahir batin.
0: Asik, boleh.
5: Boleh ya. Salamnya buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi ya. Bombalin terus beliau ya, Mbak
0: Reta.
5: Aku nggak telepon beliau hari ini, bosan.
0: Ih, kesian ya, bosan jawabannya ya Allah.
5: Semua penjadi dombalin jadi aku daun kol hari ini. Merasa okay. Dia nggak telepon juga.
0: Iya benar.
5: Bapak Ramadan tadi ya di Papua, semoga tetap bersama keluarga. Bapak Jaih Diriaw ya. Buat Tayudi nak gabung.
0: Baik.
5: Buat siapa lagi? Juga Pak Izar ya di Sengir. Ya suami di Puput. Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu. Buat Neng Julia bersama Bang Putra Sambasnya, semoga bahagia selalu ya. Buat Bunda Rindu di Ampuy. Buat Bang John Ari, Bang Reza ya. Buat Bang Panji di Pasger. Buat siapa lagi nih? Bapak ini Bapak Yokta ya di Bangka Barat. Atau Dahlan ya Pak Anjani di Bangka Tengah. Buat Pak Irwan ya di Air Kantung. Buat siapa lagi nih Bang Jente di Belitung Timur ya. Buat Bang Topan Rebero, semoga sehat selalu, cepat balik ke Pangkal Pinang. Kangen aku sama kamu. Buat iya ya di Belitung.
0: Ini apa ya, telinga Bang Topan ini agak mekar-mekarin di kangen sama Budi nih ya.
5: Iya kan, udah kenal sama aku, sama keluarganya juga udah kenal kan.
0: Oh gitu, iya benar.
5: Jadi udah aku anggap keluarga lah mereka semua sama aku ya. Buat siapa lagi? Rambe Kelana ya. Buat Bang Rambe Kelana. Buat Niko, Ambera, Nur Hadi ya. Buat ini siapa lagi? Di Tanggamus ada Bang Leman ya. Buat Bang Roman di Muntaba, ayo gabung. Pak Ibrahim Mapan 6, ayo gabung sama kita di Pro 1. Siapa lagi? Putra Banten ya. Salam kenal deh Budi Sumi. Buat semua deh, selalu banyak teman kita ya.
0: Oke, okay, baik.
5: Buat semuanya semoga saya lahir batin. Buat Mbak Retanya bersama Mas Yoganya ya. Aku gak panggil Mbak.
2: Okay.
5: Ini Jawa apa orang Bangka nih?
2: Orang Bangka asli aku.
5: Bangka asli panggil abang aja deh ya.
2: Iya.
0: Abangnya Yoga, ya, benar.
5: Kalau panggil Mas kalau
0: hai.
5: Kalau orang Jawa biasanya kan Mas gitu ya.
0: Iya, benar.
5: Kalau Mbak Abang Yoga ya.
2: Iya.
5: Selalu bersama Mbak Reta di sana. Pulang
0: siap.
5: Hati-hati ya, kalian berdua sayangku.
0: Siap, okay, makasih.
2: Terima kasih.
5: Kutanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
5: Lalang kucabut, tumbuh beruntung.
0: Asik. Bu
5: Ditumi dan Farid Lalang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Yoganya, sama Mbak Retanya yang cantik dan santun.
0: Oke, okay, makasih banyak.
5: Okay, pulang hati-hati ya sayangku.
0: Baik, terima kasih Bude.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi baru kita ke lagu Yoga. Mungkin disapa, ini ada Pak Irwan di Air Kantung.
2: Halo Bapak Irwan.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yoga, juga Mbak Reta. Sehat selalu ya.
0: Salam. Apa kabar Pak Irwan?
6: Baik, sehat selalu Pak.
0: Baik.
6: Aman.
0: 86 ya gitu ya.
6: Iya, 89.
0: Oh, 89. atau 2026, bukan?
6: Panas, Mbak.
0: Panas, iya tahu. Sama di sini juga panas banget. Oke. Okay.
6: Iya gitu.
0: Gitu ya.
6: Tapi di ruangan sejuk lah.
0: Iya, yes, sejuk. Ih, sejuk banget malah di sini. Mata udah 1 watt ini, 2 watt, 3 watt gitu ya.
6: Iya, siap.
0: Okay. Gimana nih hari ini? Lancar semuanya, aktivitasnya lancar?
6: Alhamdulillah, Mbak. Minggu ini ya. Bangka Barat, Bangka Pinang Sungai Liat full.
0: Oh, jadi apa? Mobilnya langsung ke Bangka Barat, Pangkal Pinang Sungai Liat gitu ya. Oke, baik, full banget gitu, full di jalan gitu ya, berarti
6: full
0: ya.
6: Full di jalan.
0: Iya benar. Ini lagi di jalan. Sekarang ini di mana posisinya?
6: Enggak, kemarin-kemarin ini enggak, Mbak.
0: Oh gitu.
6: Jadi iya, minggu kemarin full gitu. Ke Jebus, ke Mentong, ke Nempilang, bolak-balik, Penagan, dan terusnya.
0: Iya enak ya gitu, ya jalan-jalan terus ya.
6: Iya. Alhamdulillah lah, Mbak. Alhamdulillah. Yang penting sehatnya kan.
0: Iya benar. Oke, banyak dilihat kalau jalan-jalan itu kan banyak dilihat, gitu kan.
6: Refreshing. Kampung-kampung.
0: Benar. Ya, asik. Iya, kalau kita kan di dalam box terus gitu kan.
6: Iya, lama-lama beku dalam box, Mbak. Iya.
0: Eh, Pak Irwan, saya bersama ini loh, Yoga loh. Ini magang dari mana, Yoga?
2: Dari
0: tadi, enggak?
2: Saya dari kampus magang. UBB ini, program magang HUB.
6: Oh iya, jurusan apa, Yoga?
2: Aku jurusan sosiologi, Pak.
6: Oh gitu, iya.
0: Jadi siarannya di Pro 1.
6: Baik. Kalau magang itu enaknya sambil dagang gitu. Jadi magang and dagang.
2: Sambil manggang dong.
0: Sambil manggang katanya. Cari gara-gara Yoga nih Pak Irwan ya.
6: Tadi Bang Ramadan tanya nama Yoga panjangnya apa gitu ya. Kalau saya bagusnya Yoga Pratama gitu, keren.
0: Ada
2: nah, artinya enggak ini? Yoga Pratama ini ada artinya enggak nih?
6: Pratama itu biasanya Pratama itu ujungnya PT ya, tapi enggak apa-apa lah Yoga Pratama gitu.
0: Iya, kalau dari Pak Irwan Yoga Pratama, dari Bang Ramadan Yoga Yudhistira, dari Julia Yoga Saputra katanya gitu.
2: Bingung nih saya sebenarnya yang mana?
0: Iya, enggak mana?
6: Iya, nama udara enggak apa-apa sih, asal jangan di kampus aja ditambahin.
0: Iya, sama di ijazah, di akte jangan ditambah lagi gitu ya.
2: Nanti pulang-pulang enggak tahu orang tua nama saya.
6: Iya, nanti digugat pengacara loh pokok ijazahnya.
0: Iya, benar. Cukup aja Yoga apa maunya. Pilih aja ya besok ya. Ada 3 tuh udah usulan gitu. Yoga mau nama siarannya apa, nama udaranya gitu. Oke. Temanya apa nih, silakan? Yoga.
2: Oke, tema kita ini kalau lagi liburan nih Bang, itu enaknya liburannya kemana nih?
6: Iya, kalau saya ya, kalau mahasiswa biasanya tiduran tuh biasanya.
0: Masa sih? Saya nggak mahasiswa, hobinya kayak gitu, tiduran, rebahan, scrolling gitu
6: maksud, ya. Maksudnya kan seminggu tuh belajar Mbak, capek, jadi hari minggu tuh tiduran, males-malesan biasanya gitu.
0: Sama, benar gak, sama, kayak saya juga kayak gitu, benar.
6: Gitu ya, namanya main aja. Iya gitu, kalau saya ya, kalau saya di rumah aja, biasanya libur atau lagi di rumah, beres-beres aja Mbak, tetap beres-beres ya.
0: Rajin kali ini ya.
6: Siapa tuh?
0: Waduh, rajin kali nih. Coba Yoga, kalau liburan kemana Yoga? Beneran, bener nggak sama yang kata Pak Irwan di rumah aja?
2: Saya juga rajin ini, saya rajin bersih-bersih juga sama kayak Pak Irwan.
0: Oh, gitu. Kayaknya hobi bunga juga. Kayaknya hobi bunga juga nih Yoga ya.
2: Tapi bersih-bersihnya bersihin pikiran.
0: Oh, gimana tuh bersih pikiran gitu ya?
2: Selama magang sini pikiran saya numpuk banget.
0: baru seminggu udah numpuk loh Pak. Gimana sih ya?
6: Berarti kita nggak satu frekuensi dong.
0: Nggak satu frekuensi. Iya.
6: Benar. Kalau bersih-bersih rumah tuh satu frekuensi sama saya gitu loh Yoga.
0: Benar. Ini hobi bersih-bersih ya. Kalau saya bersih-bersih yang lain Bapak. Bapak udah tahu kan bersih-bersih apa gitu.
3: Paham.
0: Ya, paham. Oke, asik loh, paham.
3: Paham lah namanya ibu-ibu ya.
0: Iya. Oke, baik. Pengen denger lagu apa hari ini?
3: Mau bersin dulu sebentar.
0: Bakal flu nih kayaknya ya.
3: Iya ini. Ya udah, enggak apa-apa. Lagunya ini aja, Mbak. Yang apa mana, ya? Apa? Pas saya mau lagu Budi Doremi aja.
0: Yang mana?
3: Yang itu kamu aja.
0: Kamu. Gimana judul lagunya, gimana? Saya baru tahu nih ada yang itu.
3: Ya nanti denger aja deh. Yang jelas kalau lagu dari saya tuh enak lah, Mbak. Gitu, Mbak. Dijamin full.
0: Oke, kamu ya. Bukan ada kamu, ada untukmu bukan ya?
3: Bukan. Oh, ya. Itu enak juga, tapi ini yang itu kamu gitu.
0: Itu kamu. Oke, baik yuk. Lagunya buat siapa?
3: Saya salam buat Bang Yoga dulu lah ya, juga Mbak Reta ya. Selamat beraktivitas. Kemudian Bu Julia juga ya, Kang Irwan di Bandung, Bunda Sumi, Luang Ramadan juga. Siapa lagi itu Mbak tadi yang masuk Mbak ya?
0: Yang mana?
3: Kayaknya itu ya. Yang barusan.
0: Ada Bude.
3: Yang dari awal.
0: Ada Bude.
3: Bude Sumi.
0: Ya.
3: Ada Bude Sumi sudah.
0: Ada Pamad
3: Irwan. Sudah.
0: Sudah.
3: Sudah.
0: Siapa lagi ya? Udah itu.
3: Saya,
0: iya, Ramadan 5, baru 5 yang masuk.
3: Gitu ya. Iya, buat ini deh. Mbak Rindu juga di IB.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Mendengar Anda masih bersama Pro 1, masih di Pro Persada, Pro 1 bersama Reta. Tapi Reta sendiri nih, yoganya masih harus mengerjakan sesuatu ya. Ya pengen gabung 94301, terima kasih Bu Ibu Korina, kenapa dihapus? Dibaca loh WA-nya, tapi gak bisa kebaca karena dihapus ya. Bang Ramadan, waduh. Ya Allah, Yoga Yudhistira Bhayangkara, panjang kali namanya Bang. Ada Bang Reza Agustiani, siang Mbak dan abangnya, begitu bunyinya. Iya, kalau aku mungkin main game online. Wow, lagunya Terry Butiran Debu Alternatif Utopia, rasa ini, rasa indah ya. Salam semuanya dari Reza untuk Mbak abangnya, makasih. Daripada begitu katanya Mbak, lebih baik begitu bunyinya. Oke, okay. Ada Mas Panji di Pasgar. Halo Mas Panji, Propersada.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Panji? Apa? Gak kedenger nih suaranya.
1: Kecil ya?
0: Ya udah, gede. Gimana kabarnya?
1: Sehat, Mbak.
0: Sehat? Kenapa lemas sekali nih? Udah makan
1: panas,
0: belum?
1: Panas, Mbak.
0: Oh, panas. Udah makan?
1: Sudah.
0: Pakai apa makannya?
1: Pakai tempe.
0: Oke deh, kalau gitu gimana nih kalau Mas Panji liburan ya. Enaknya di rumah aja atau kumpul bareng teman atau pergi kemana gitu?
1: Kapan?
0: Liburan?
1: Oh, di rumah Mbak.
0: Oh, kalau liburan di rumah aja. Kenapa di rumah aja?
1: Lagi enggak punya duit.
0: Tanggal tua gitu ya.
1: Iya. Kan tanggal tua enggak punya duit, Mbak. Iya. Kalau ada duit sih liburan.
0: Iya, biasanya tanggal tua itu kan karena enggak ada uang.
1: Deket-deket
0: iya.
1: Lah.
0: Oh, di Sengalian. Biasanya kayak gitu.
1: Apa suaranya kecil, Mbak?
0: Apa? Gimana?
1: Kecil suaranya.
0: Gimana suara saya udah besar belum?
1: Belum.
0: Udah habis suara saya Mas Panji, jangan cari gara-gara.
1: Ya?
0: Mas Panji, lagunya apa nih?
1: Lagu apa Mbak ya?
0: Enggak tahu, terserah.
1: Tiara Anini Mbak.
0: Yang mana?
1: Maafkan aku.
0: Ada yang itu ya?
1: Ada lah.
0: Di mana lagunya? Cobalah nyanyi sedikit. Kenapa? Kalau oh, maafkan aku ya, judulnya Terlanjur Mencinta.
1: Ya, itulah benar sekali.
0: Benar sekali. Oke.
1: Terima kasih sebelumnya. Salam semua Mbak ya, baru datang nih Mbak.
0: Oh, datang dari mana?
1: Dari
0: tadi.
1: Pasar.
0: Oh, dari pasar.
1: dari pasar. Oh. Salam semua Mbak.
0: Iya.
1: Semua dah, Bu Kori.
0: Terus.
1: Mama Rati, Ya. Budi Sumi, jangan lupa.
0: Oke.
1: Okay. Semua Mbak, ya, makasih Mbak, sehat selalu.
0: Sehat selalu, makasih kembali Mas Panji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji, Pak Segar, makasih banyak lagunya. Maafkan aku terlanjur mencinta ya. Tiara Andini, Pro Persada, selamat siang, jelang sore. Ya, apa kabar? Embera, masih belum sembuh lehernya. Masih sakit, bengkak ya? Bengkak lehernya. Oh, hanya sakit aja. Oh, jadi di rumah aja ya, nggak kemana-mana ya? Kasihan ya. Ya deh, moga cepat sehat ya, Embera ya. Oke, Mbera pengen denger lagu apa hari ini? Lagu apa?
2: Wali.
0: Walinya udah nih tadi, Sayang Lahir Batin. Coba yang lain.
2: Zamrud
0: yang mana?
2: Lagu Matamu.
0: Apa?
2: Ya, Pelangi Matamu.
0: Oh, Pelangi di Matamu. Oke, lagunya buat siapa?
2: Buat Julia lah.
0: Buat Julia terus.
2: Buat Kori Omalek.
0: Baik.
2: Buat Bunda Sumi. Buat
0: ya. Buat siapa lagi?
2: Buat Bung Hatta. Pak Bang Yan.
0: Ya.
2: Pak Bang Arman. Ini Bang Boy, ini Bang Boy. Bang Alek.
0: Ya.
2: Pak Sultan. Bang Boy, ini Bang Boy.
0: Buat siapa lagi?
2: Iwan, Pak Iwan.
0: Udah.
2: Deh, buat jamu, buat Ria. Ria. Buat tempat milin.
0: Oke.
2: Dah, semua tempat. Buat direta.
0: Iya.
2: Buat mengata, buat Olga. Olga, apa kabar Olga? Buat mama aku darah.
0: Buat mama juga ya. Oke, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Embera, makasih banyak udah gabung bersama kita untuk hari ini. Kita langsung ke lagu aja ya, di menit ke-40 berlalu dari pukul 14 untuk hari ini. Ada siapa nih? Ada Terry Butiran Debu.

Pendengar Pro 1 di walaupun saat ini Anda berada bersama saya menemani Anda di edisi hari ini segera berakhir. Terima kasih banyak buat Anda semua ya sudah bersama Pro 1. Dan pendengar, saya kirim menemani Anda, lanjut nanti akan ada rekan saya Mutiara Okta ya akan menemani Anda pendengar hingga berakhir nanti di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah bersama Pro 1, tetap bersama kami di 96,4 FM. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menyapa Anda kembali dalam Bangka Belitung sore bersama saya Mutiara Okta, menemani Anda nantinya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian musik, informasi dan juga hal-hal unik lainnya di edisi sore kali ini, Rabu 23 September 2026. Tentunya pendengar, di awalan kita sajian Bangka Belitung sore ini kami hadirkan musik dan informasi untuk Anda, dan kali ini kita akan hadirkan satu single pilihan tentunya untuk Anda di sore hari ini dari Mahalini, Mati-matian untuk Anda.

Ya, tentunya mendengar. Sebelum kami hadirkan single pilihan di sore hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda, mengutip dari portal rri.co.id, kali ini di wilayah Simpang 5, Habang Bengke Selatan. 100 pelajar berhasil mengumpulkan 300 kg sampah di wilayah Simpang 5, Habang. Suasana Simpang 5, Habang Toboali, Bengke Selatan dipenuhi aktivitas positif. Ratusan pelajar turun langsung memungut sampah dalam kegiatan Fordas Goes to Basel. Ketua FKP Das Bangka Belitung sekaligus Rektor Unmuh Babel, Fadila Sabri, mengatakan aksi ini mendapat respon positif. Hanya dalam hitungan jam, sekitar 100 siswa berhasil mengumpulkan sampah dengan total berat 300 kilogram. Menurut Fadila, jumlah sampah yang terkumpul menunjukkan kepedulian lingkungan dapat dimulai lewat aksi sederhana dan bersama-sama. Kemudian Koordinator Relawan Fordas Bangka Belitung sekaligus Ketua Becak Babel Arinda Unigraha mengatakan antusiasme anak muda di Bangka Selatan cukup tinggi. Peserta tidak hanya diajak bersihkan lingkungan, tetapi juga dapat edukasi pemilahan dan pengolahan sampah. Menurutnya, kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam sejen Bangka Belitung sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat lagi setelah single Aku JJ, kami hadirkan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Ya, pendengar, kali ini bersama saya Mutiara Okta dan rekan saya Yoga menemani Anda di Bangka Belitung sore. Ada satu informasi yang akan dihadirkan oleh Yoga. Silakan Yoga.
1: Nah, pendengar, ada sedikit informasi untuk Anda buat ya, ada sedikit informasi buat Anda, yakni adanya waspada penurunan daya ingat dari Kemenkes. Dan ada pula tanda-tanda 10 gejala Alzheimer yang sering kali diabaikan gitu. Waspada penurunan daya ingat yang sering dianggap sepele, kondisi itu bisa jadi gejala awal Alzheimer. Peringatan itu mengemuka saat dunia memperingati Hari Alzheimer setiap 21 September. Peringatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan deteksi dini. Alzheimer adalah gangguan otak yang menyebabkan rusaknya daya ingat. Kondisi ini banyak dialami lansia. Pendengar, Kementerian Kesehatan menyatakan sedikitnya ada 10 gejala Alzheimer. Gejala meliputi kurangnya daya ingat hingga gangguan komunikasi. Berikut adalah 10 gejala Alzheimer tersebut yang ditandai dengan 1. Gangguan daya ingat. Kedua, sulit fokus, kemudian sulit melakukan kegiatan familiar, dan kemudian disorientasi, dan dilanjutkan dengan sulit memahami visuospasial, terus adanya gangguan komunikasi, dan seringkali lupa ketika kita meletakkan barang gitu. Nah, terus sering salah membuat keputusan, dan terakhir itu ada menarik diri dari pergaulan. Jadi Kemenkes mengajak masyarakat tidak mengabaikan gejala Alzheimer. Masyarakat yang mengalami gejala diminta segera ke fasilitas kesehatan. Sementara itu pendengar RRI, JJ mengaku membiasakan melatih daya ingat agar tidak mudah lupa meski masih muda. Nah, buat Anda, demikian sedikit informasi yang saya sampaikan. Buat Anda yang sedang berada di perjalanan, jangan lupa tetap berhati-hati dan perhatikan kondisi lalu lintas di sekitar Anda. Dan tentunya juga buat pendengar yang sedang beraktivitas di rumah, di tempat kerja ataupun sedang bersantai, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini.
0: Ya, itu tadi pendengar informasi dari Yoga mengenai kewaspadaan tentang penurunan daya ingat Alzheimer yang kebetulan diperingati di 21 September di hari Senin lalu, yang juga menjadi Hari Alzheimer Sedunia.
2: Bangka Belitung sore ini.

Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Ya pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung sore menemani Anda. Nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Daerah. Tapi sebelum itu tentunya akan ada informasi juga yang akan dihadirkan oleh rekan saya Yoga. Tetaplah bersama pendengar di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, pukul 15.51 waktu Indonesia Barat. Saya Mutiara Okta masih bersama dengan rekan Yoga menemani Anda di Bangka Belitung sore. Dan kali ini ada satu informasi yang akan dihadirkan kembali oleh Yoga.
1: Oke. Baik pendengar, ada informasi olahraga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini kita akan melihat perkembangan terbaru dari FIFA Asian Cup. FIFA Asian Cup 2026 resmi bergulir Indonesia, dan Indonesia jadi tuan rumah divisi 1. FIFA Asian Cup 2026 menjadi edisi perdana turnamen sepak bola pria internasional yang diselenggarakan FIFA untuk mempertemukan tim-tim nasional Asia Tenggara bersama sejumlah tim undangan. Pemirsa, turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada jeda pertandingan internasional FIFA yakni 24 September hingga 5 Oktober 2026. Kompetisi perdana ini menggunakan format 2 divisi. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah divisi 1, sedangkan Hong Kong menjadi tuan rumah divisi 2. Format tersebut menjadi bagian dari struktur baru yang disiapkan untuk penyelenggaraan Piala Perbara FIFA. Dewan FIFA secara resmi menyetujui penyelenggaraan edisi perdana turnamen ini pada 20 Maret 2026 melalui rapat daring. Jadwal pelaksanaan ditetapkan pada September hingga Oktober 2026. Setelah pelaksanaan kejuara Perbara 2026, struktur 2 divisi dan penunjukan tuan rumah kemudian diumumkan setelah Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada. Dalam kesepakatan lanjutan tersebut, FIFA dan Federasi Sepak Bola ASEAN AFF mengukuhkan format kompetisi yang melibatkan 14 tim. Peserta terdiri dari 11 anggota AFF dan 3 tim utama undangan. Indonesia menjadi lokasi pertandingan divisi ke-1, sementara Hong Kong yang merupakan anggota Federasi Sepak Bola Asia Timur EAFF itu menjadi tuan rumah divisi ke-2. Olahraga untuk Anda, tentunya kita akan terus mengikuti perkembangan selanjutnya.
2: Bangka Belitung sore ini.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.
4: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadirkan sajian informasi dalam Warta Berita Daerah dari RRI Bandar Lampung yang disajikan oleh Belajar Sumba. Untuk itu, tetaplah bersama di 96,4 FM, Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah

0: pasang, nanti sesuai dengan nanti kita lihat nanti potensi kerawanannya di mana, ya, di black spot yang nanti akan kita evaluasi kembali sehingga bisa kita update kembali. Dan nanti mudah-mudahan dengan upaya itu kita bisa secara teknis gitu ya, atlet itu bisa menekan terutama angka kecelakaan lalu lintas.
1: Sementara itu Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syahbik menyoroti langkah efisiensi penindakan penegakan hukum dengan meminimalisasi tilang manual atau langsung di lapangan dan mendorong penerapan etle serta edukasi melalui media sosial.
2: Ya, salah satu konflik antara singgungan yang

0: maksud antara polisi dan masyarakat biasanya tidak jauh daripada penegakan hukum, melakukan tilang langsung ya. Sehingga walaupun yang dibuat oleh petugas lalu lintas itu kan sudah sebenarnya aturan yang harus diterapkan, sehingga memang etle itu atau penilangan melalui elektronik itu mungkin salah satu cara untuk menghindari hal tersebut. Sekaligus juga itu masih penting dilakukan untuk meningkatkan budaya tertib dan budaya patuh hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
1: Sementara itu, proses keputusan terkait usulan penambahan 10 titik etle ini diperkirakan rampung pada Oktober mendatang. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
2: Dari Sungai Leyat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim kemarau diprediksi masih berlanjut, pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi, kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Prabowo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diproyeksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Prabowo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
2: Masyarakat, juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
1: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujan yang ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SB Sungai Penuh kita menuju ke RRI SB Bintuhan.

0: Para siswa dan guru di Kabupaten Kaur menilai program makan bergizi gratis yang dikelola oleh SPPG sudah berjalan dengan baik. Mereka berharap pengelolaan MBG tidak dialihkan ke kantin sekolah. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Tata kelola pendistribusian makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kaur dinilai kian membaik. Porsi dan menu MBG yang disajikan pun juga selalu sesuai dengan selera siswa. Salah seorang siswa SMP Negeri 8 Kaur, Alfarizi, mengaku menu yang disajikan dalam MBG bervariatif, mulai dari olahan telur ayam, ikan, daging ayam hingga daging sapi, serta lengkap dengan aneka buah segar dan sayuran. Selain memberikan makanan yang bergizi, kehadiran MBG dinilai oleh siswa mampu meringankan biaya jajan hariannya.
2: Di SMP Negeri 8 Kaur sudah mendapatkan menu makan bergizi gratis dari pemerintah dengan cukup baik. Seperti halnya kami dapat berbagai macam menu, seperti halnya sayuran, buah-buahan, nah, daging ayam, daging ikan, dan kemarin juga ada diberi daging sapi rendang. Untuk buah-buahannya banyak, ada semangka, melon, anggur, buah salak.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kaur, Langgeng Setio Budi, mengatakan setiap harinya ompreng yang diisikan makanan bergizi selalu dinikmati oleh siswa dan siswinya. Ia sangat berharap program MBG tetap dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
3: Sangat setuju kalau MBG ini tetap dikelola oleh SPPG, karena pelayanan yang kami terima selama ini sudah sangat bagus. Menunya sangat bervariasi, baik dari lauknya, buahnya, dan selama ini tidak terjadi masalah apapun di sekolah kami.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dinilai jauh lebih siap dari segi fasilitas, standarisasi, dan tenaga ahli gizi dibandingkan jika pengelolaan diserahkan ke kantin sekolah yang beresiko menimbulkan masalah baru dalam hal kontrol kualitas. Maka dari itu, pemerintah pusat diharapkan untuk dapat mempertimbangkan kembali wacana tersebut. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau warga mewaspadai potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan petir selama masa pancaroba. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan karena vegetasi kering masih memicu tinggi resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rio Tanjung.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim saat pancaroba. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan musim penghujan diprediksi mulai berlangsung bertahap Oktober hingga November 2026. Menurutnya kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang sebagai dampak fenomena El Nino berdasarkan informasi BMKG. Lanjutnya, masa pancaroba berpotensi disertai petir, badai petir, dan angin kencang. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada saat melintasi jalan dengan vegetasi atau pepohonan kering.
2: Menginformasikan bahwasannya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BMKG, sebagai dampak El Nino memang kemarau agak lebih panjang, namun diprediksi bahwasannya mulai bulan Oktober, November ini berangsur-angsur kita memasuki di musim penghujan, di mana biasanya pada musim pancaroba ini akan diikuti oleh cuaca ekstrim. Itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, khususnya ketika melewati mungkin jalan-jalan yang dengan vegetasi pohon yang kering akibat kemarau, mudah terjadi pohon tumbang, dan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan membakar hutan juga tetap kami himbau agar untuk ditunda sementara karena memang hujan belum normal, khawatir vegetasi tetap kering dan bisa membahayakan terjadinya kebakaran.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau masyarakat menunda aktivitas pembakaran hutan dan lahan hingga kondisi hujan kembali normal. Dirinya menjelaskan vegetasi yang masih kering dapat meningkatkan risiko kebakaran meski hujan mulai turun. Ia meminta masyarakat tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan selama masa peralihan musim berlangsung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Wakil Bupati Belitung akan carikan segera solusi untuk para pengerit Pertalite untuk mengatasi kelangkaan BBM di tingkat pengecer. Selengkapnya dilaporkan Arief Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Nah, di sini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga, ya kita arahkan, ya kalau memang ada sisa, ya itu nanti kita siapkan waktunya, ya waktunya untuk.
2: Wakil Bupati Belitung Syamsir akan segera mencarikan solusi bagi para pengerit BBM di Tanjung Pandan yang selama ini mengalami pembatasan pengisian Pertalite di SPBU. Syamsir mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan pendataan terhadap jumlah pengerit dan pengecer untuk menentukan mekanisme serta waktu pengisian yang tidak mengganggu masyarakat umum. Ia menegaskan solusi tersebut akan diarahkan agar pengerit tetap dapat memperoleh BBM. Namun penyalurannya harus sesuai kebutuhan dan disalurkan kepada pengecer di wilayah Tanjung Pandan.
1: Ya sudah saya sampaikan ya, kepada saudara-saudara yang kita yang ngerit kan, ya, termasuk di sini kan beda kultur juga ini, saya melihat ada beda-beda di sana lain, di sini lain, di sini lain. Nah, di sini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga, ya kita arahkan, ya kalau memang ada sisa, ya itu nanti kita siapkan waktunya, ya waktunya untuk ngerit. Ya cuman kita komitmen sesuai data, datanya berapa, kemudian kami minta sesuai dengan komitmen untuk menyalurkan ke pengecer. Ya, jangan sampai bukan ke pengecer, karena harga sampai 18-19 ribu. Dan mereka komitmen, saya tunggu datanya dulu dari mereka. Ya, bukan.
2: Sementara itu, pengerit BBM di Tanjung Pandan, Kiki berharap pemerintah segera memberikan mekanisme yang jelas, sehingga para pengerit dapat kembali menyalurkan BBM kepada kios-kios pengecer. Kiki mengaku pembatasan pengisian membuat pasokan BBM yang dapat disalurkan kepada pengecer menjadi terbatas.
3: Dari peraturan kemarin itu kan orang-orang tuh nyuruh umum masuk ke sini. Seandainya kalau pengerit ini benar-benar dipermudah ibaratnya, tetap Pak di kios-kios itu ada semua. Tersalurkan semua. Kalau pengerit ini dipermudah. Tapi selama ini pengeritnya tidak dapat. Ya, cuman sekali masuk sehari, dua kali masuk cuman. Gimana kita nak memberikan pelanggan?
2: Enggak terjadinya kelangkaan di setiap pengecer yang ada di Tanjung Pandan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Dengar demikian Warta Belajar Sumba untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Langsung dari RRI Bandar Lampung, selamat jumpa. Sampai jumpa dan terus bersama kami hanya di RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini,

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar dalam sajian Bangka Belitung sore, kali ini kami hadirkan ragam informasi untuk Anda. Mengutip dari informasi BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari update peringatan dini, cuaca untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 15.40 di Kabupaten Bangka untuk wilayah Blinyu, Mendobarat, Riau, Sili, Puding Besar, serta di Kabupaten Bangka Tengah di wilayah Sungai Selan, Simpang Katis, dan di Kabupaten Bangka Barat di wilayah Kelapa dan sekitarnya. Hal ini juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka termasuk Bakam, Kabupaten Bangka Barat, Jebus, Tempilang, Paritiga, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17.40 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melarang pengemudi ojek online atau ojol untuk membeli Pertalite. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan ada pemberitaan kredibel terkait kebijakan tersebut. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul ESDM bantah isu larangan ojek online pakai Pertalite, juru Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojol. Lebih lanjut, Anggia mengatakan bahwa pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Adapun narasi yang menyebutkan bahwa Menteri ESDM melarang driver ojol membeli Pertalite adalah informasi hoax dan tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapet jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya. Jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
2: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

0: Nakes, kalian pasti sudah sering mendengar istilah swasembada, baik di berita, media sosial, maupun pidato para pemimpin. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya makna swasembada? Swasembada adalah kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan penting masyarakatnya dengan mengandalkan hasil produksi sendiri, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah swasembada pangan, yaitu ketika kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian dan produksi dalam negeri. Kondisi ini dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Mewujudkan swasembada bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri.
1: Ya, pendengar, kali ini kembali kami hadirkan informasi dari perhelatan Asian Games 2026. Langkah tim bulu tangkis Indonesia harus terhenti di babak semifinal bergu putri Asian Games 2026. Mutiara Ayu Puspitasari kalah atas Chen Yufei dan tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium di Jepang pada 23 September hari ini. Mutiara kalah dengan skor 15-21, 12-21. Kekalahan ini membuat Indonesia harus tumbang 0-3 dari Cina. Usai laga, Mutiara mengaku materi pemain Cina lebih diunggulkan. Ia tak terbebani saat mengetahui akan melawan Chen Yufei. Namun baginya, Chen Yufei sangat matang dalam pukulan dan strategi. Kekalahan ini menjadi pelajaran dari cara menemukan celah dan memanfaatkan kekurangan lawan. Dua wakil lainnya masing-masing, Putri Kusuma Wardani dan pasangan Rachel Alesia Rose Feby Setianingerum, kalah lebih awal. Indonesia tertinggal 0-2 sehingga sulit mengejar ketinggalan tersebut.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

Ya, pendengar, pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan menemani Anda di sore hari ini, sembari kita menanti kumandang azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti sama-sama, pendengar. Inilah sajian musik-musik religi untuk Anda sore hari ini.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Ya pendengar, sembari kita menanti kumandang azan maghrib, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari reporter RRI Sungai Liat langsung mengenai Ditpol Airut Polda Bangka Belitung yang berhasil mengamankan pelaku utama kasus penyelundupan 8 ton timah di Belitung Timur, bersama dengan rekan Debi Nirwandi. Silakan Debi.
1: Baik pendengar, dimanapun berada, saya baru saja menghadiri konferensi pers di Bidang Humas Polda Bangka Belitung terkait mengungkap kasus yang dilakukan oleh Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung. Adapun hari ini dalam sampaian konferensi pers dipimpin oleh Kabid Humas Polda Bangka Belitung berhasil mengamankan pelaku utama dari kasus penyelundupan timah di Belitung Timur, yakni inisial FR yang merupakan pelaku utama. Kemudian sehingga saat ini pelaku dibawa ke Makodit Polairut Polda Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemana barang itu akan dikirimkan dan seperti apa proses-proses mereka sebelum-sebelumnya, sehingga nanti akan ada update kembali. Namun demikian, petugas berhasil mengamankan 3 orang dari kasus penyelundupan 8 ton timah ini. Kemudian Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Agus Sugiarso, meminta masyarakat tidak berspekulasi lain sebelum ada keterangan resmi dari kepolisian, di mana kepolisian memastikan penyidik akan bekerja profesional terhadap kasus ini. Kemudian Polri menyatakan komitmennya untuk menjaga kekayaan negara, terutama dari sumber daya alam ini, agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian Polda Bangka Belitung masih mendalami kasus ini, apakah akan ada praktik-praktik lain yang dilakukan oleh mereka ini, dan seperti apa sepak terjang mereka dalam bisnis penyelundupan timah ilegal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabid Humas Polda Babel memastikan proses secara transparan dan profesional oleh penyidik Gakum di Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung tentunya. Demikian rekan Muti dan juga dengan informasi yang disampaikan. Kembali ke Anda.
0: Ya baik, terima kasih rekan Debi laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

تتبع أهواءهم.

0: Pendengar masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Mutiara Akta di sajian Bangka Belitung sore.
1: Bangka Belitung sore ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan, dan tentu kami ucapkan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah dan menikmati waktu istirahat Anda di petang kali ini. Tentunya pendengar, sajian musik informasi juga masih akan kami hadirkan, dan tentunya nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kembali warta berita sentral dari Pro 3. Tapi sebelum itu kami hadirkan kata bijak hari ini untuk Anda, dan dengan iringan lagu-lagu pilihan menemani Anda dalam sajian Bangka Belitung sore.

Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lainnya bangun setiap pagi untuk mewujudkan mimpinya. Banyak orang yang hanya berharap cepat sukses tanpa berusaha. Namun, jika Anda termasuk orang yang masih berusaha untuk menggapai semua mimpi-mimpi itu, bersabarlah, karena kesuksesan akan segera terwujud.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

kali ini single Teramini dari Ghea Indrawari menemani Anda di petang hari ini. Pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung sore dengan lirik yang mendalam dari single Teramini.

Pendengar, saat lagi kami hadirkan sajian informasi dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Tetaplah bersama di 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.818 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis khatulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi khatulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi khatulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
1: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
1: Selamat jadi, berlayar lagi, komandan.
2: Suci.
1: Semoga
2: seperti halnya
1: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi khatulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
3: Maju sini.
0: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi khatulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
1: Siap, agar siap, dan diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
4: Oh, diri menyatu dengan samudra.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
4: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bangka Belitung sore ini.
1: Pendengar masih menyapa Anda dalam sajian Bangka Belitung sore bersama saya Mutiara Okta menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat lagi pendengar, kali ini informasi kembali kami hadirkan untuk Anda mengutip dari portal rri.co.id. Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB Pariwisata resmi diluncurkan di Desa Burung Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Kampung KB Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan layanan kualitas keluarga sekaligus memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi pariwisata serta ekonomi kreatif lokal. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Erna Kunondo mengatakan Kampung KB harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari kesehatan, tumbuh kembang anak, masa depan remaja, hingga kesejahteraan keluarga. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fazar Supriyadi Santosa menyatakan Kampung KB merupakan model pembangunan yang dimulai dari keluarga dan dilaksanakan melalui berbagai program di tingkat desa. Kepala Desa Burung Mandi Sudarsono juga mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari penyuluh keluarga berencana, pemerintah daerah, pengurus Kampung KB, hingga para kader yang telah berpartisipasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam sajian Bangka Belitung sore bersama saya Mutiara Okta. Setelah ini masih ada sajian Bangka Belitung malam bersama dengan rekan saya Dudi R. Pramana menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi spesial pada Rabu malam kali ini akan hadir Ruang Rindu Nasional bersama dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan guest star atau narasumber yaitu Rita Effendi dan Deni Kai Saria yang akan hadir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama di jaringan Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda dan tentunya @RRI Pro 1
1: Jakarta. Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang
0: baik.
1: Dokter juga Solaria. Ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Solaria. Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya

0: ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
0: beberapa
1: ya,
0: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
2: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Mm-mm. Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
2: Laikum bahku lah, Mbak.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Yeah,
2: yeah. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
2: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
0: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada
0: itu
1: satu
0: yang
1: lagi
0: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
0: Iya.
1: Judulnya
0: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
0: Biarlah ku simpan
1: dalam hati. Okay. Itu.
0: Dalam hati.
2: Bukan kecuali dia sayang ya.
0: Itu lagunya Mas Yofi.
2: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
2: Enggak sendirian.
1: Memories
2: of the Soul.
0: Pokoknya harus datang sih, Mas Yute.
2: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya
0: ya. Harus pada beli tiket
1: ya,
0: karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun tuh juga luar biasa dari Effendi.
0: Iya itu.
1: Ada Yana
0: itu
1: Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
2: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton
0: Baik
3: dulu nanti
0: dong.
3: Lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
0: Mbak Ita harus ada, Mas Dedy harus ada.
2: Mas Dedy takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu Mengori lewat lagu.
2: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
2: Ini ada
4: kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi
1: dan
2: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
2: Barita salam kenal katanya.
0: Barita salam kenal lagi.
2: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
0: penerusnya
4: anaknya?
2: Nanti disampaikan
1: anaknya,
2: teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya.
4: Okay. Itu aja, Yudi Ismail Sam ya.
2: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Candy.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
2: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
2: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
2: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
2: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Dirisnya, Mas, maksudnya.
2: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Bang. Oh, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
2: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
2: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
2: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
2: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
2: Malam Teteh Rita katanya.

0: Terus?
1: Malam.
0: Iya.
1: Iya. Saya tanya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
2: Sehat.
0: Oh, sehat.
1: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya di putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
1: Ya, apakah prioritas dia ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio, Bang Yudi?
2: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
1: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
1: Banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
2: Oh, ya, boleh nanti akan dijawab. Okay.
1: Juga apakah ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan,
0: siap pastinya. Pastinya
1: di rumah sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Memang hasil lain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
2: Boleh,
0: silakan.
1: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ritoke, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dari
0: siap.
1: Dari saya Merauke, dan buat Pak Ita bersama ini, terima kasih.
2: Oke, okay, ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
2: Selamat malam, Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
3: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
3: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah.
3: Untuk
0: baik.
3: Juga pripos kabare,
2: iya, Mbak alhamdulillah
3: Ita.
2: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
3: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
3: Teteh
2: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
3: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Betul. Awet ya.
3: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
3: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
3: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
2: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
3: Dokter Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
4: Ya, salam kembali, salam kenal.
3: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad, Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
5: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
5: Sehat, bangsa sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
4: Hidup Indonesia.
5: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
5: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
5: gitu,
0: ditungguin ya.
5: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember. Okay. Yang
0: siap.
5: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
5: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
2: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
2: Teteh.
0: Nah ini, oke, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa?
2: Silakan
0: Teh.
6: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
6: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
2: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
6: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
6: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
2: Oh, oh, berarti okay. Dari remaja masih tuh. Di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
6: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
2: Ikut lomba ya, ya, ya Marita ya, ya, ya, ya, ya, ya.
6: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
0: Oh, siap.
2: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
6: Juga.
0: Teh.
2: Enggak dong, Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
2: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
6: Cuman satu, solo karir putri.
2: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
6: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh dia
2: mungkin
6: lebih
2: sebagai
6: ke
2: hobi aja
6: iya, dia hobi lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
2: Betul ah,
0: okay.
2: Siap, sama kayak anakku mas.
0: Oh ya.
6: Iya.
0: Ada Albert
6: tuh, anaknya Mbak Ita juga ya sama
2: sekolah. Iya sama, cuma hobi nyanyi. Iya nggak mau jadi musisi
0: gitu ya.
2: Maunya ya karir sendiri
0: oke okay.
2: Tuh
0: siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
6: Aduh.
2: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
6: 96 ya kan ya, kalau gak salah. 96. Kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
2: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
2: Yang pasti 96 ya, oke.
6: 96.
0: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
2: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
2: Ada dunia seni ini.
6: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
4: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
2: iya
4: gimana?
2: Iya dong, jujur.
0: Yeah. Dong, jujurlah padaku.
4: Bila. Lagi cinta. Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
6: Oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
4: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo. Aduh. Halo.
4: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
2: Teh Rita 90. Nah,
4: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
6: Iya,
4: SMP
6: artinya ya kayaknya. Itu tetap tadi sama gue tua.
2: Nggak terima.
6: Kabur.
4: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan?
2: Iya betul.
4: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah itu tuh paling paling
2: selamat jalan,
4: banget ya,
2: selamat jalan
4: ya.
2: Kekasih.
4: Nah, selamat jalan kekasih.
6: Selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
4: Yang baru. Iya. Yang ketuker iya. Itu yang
2: jangan
4: baru.
2: Jangan ketuker dok.
4: Selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu. Padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
4: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
0: Oke.
4: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Lo kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jauh-jauh dari musik.
0: Oh baik, siap.
4: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
0: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teteh.
6: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
2: masih konflik ya, itu
6: konflik ya,
2: daerah konflik betul.
6: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh kan mau bikin video klip, boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
2: Itu syutingnya di mana, Teh?
6: Akhirnya di Anyer.
2: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya di demikian rupa seperti soalnya.
6: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gitu.
2: Perempuan ya. Ya.
0: Oh, oke.
6: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
6: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
6: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke.
6: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
6: Guys, itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
2: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi tuh.
6: Enaknya baiknya ya.
2: Lewat dipulangin. Iya ya Teh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain, ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
2: ya, kolaborasi
0: dan
2: Teteh,
0: kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
2: Genzi atau yang lain?
6: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya, Nita tadi ya.
0: Nita tadi.
6: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
2: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
0: Dari kakeknya
2: Rita,
0: atau nenek atau orang papa mamanya.
6: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, emang senang nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
6: Selamat jalan Kosasi. Nah,
0: ya. Kosasi.
2: Heh. Benar ya itu. Heh, yang merasa punya nama Kosasi.
6: Ya, ayo ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara Satria. Brahma Kumbara. Iya wis. Teteh, pokoknya nanti kita
6: guys,
0: apa?
6: Tanggal
0: 31
6: ya guys,
0: tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 02134406 dan 02134149. Oke, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
2: lagu
0: Saling Setia berikut ini ya. Fendi. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu
0: Kahitna. Lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya gak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana
1: Huyo.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, pastinya. Pak,
2: enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke okay, ini
2: yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Terita enggak dengar.
3: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, nanti ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok, yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Ada pertanyaannya.
0: Oh ya. Jangan lupa nonton ya, Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh, silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
0: siap.
3: Malam ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, siap.
3: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab. Ya,
5: kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
6: Bang Ori. Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ori, Ita Effendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Iya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini, sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: namanya nih? Denny.
7: Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Cantik ini wajahnya.
0: Siap-siap.
7: Bang Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih saja Mas Yudi.
0: Oke, siap ditunggu ya.
7: Iya, salam Mas Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Denny itu, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Mas. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngeritnya ke Aquariusnya.
0: Oke.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya. Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ada buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus
4: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
4: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya. Nah,
0: itu. Siap.
4: Oh,
0: siap.
4: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
4: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Joe. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
1: Iya
2: ya.
1: Sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya Teteh ya.
0: Iya
2: betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
4: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal tadinya. Oh, oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
4: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih teh.
4: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki.
1: Oh, ya, pasti ya, ada.
4: Masih ada, tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Mbak Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, loh. Udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
8: Selamat hari. Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
8: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
8: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
8: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
8: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret-teret.
8: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Okay, ditunggu ya.
8: Terus jawabannya. Menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Okay,
8: jadi
0: siap.
8: Kita harus makan obat gitu ya.
0: Betul.
8: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
8: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
8: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
8: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
8: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
8: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dan dengan penyanyi zaman sekarang gitu.
0: Siap.
8: Aja, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang?
0: Masih.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
8: Wah, semoga sukses deh Teteh ya.
1: Siap.
8: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
8: Boleh dong kirim salam ya. Dong
0: Mas silakan.
8: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
8: Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
9: Selamat malam Teteh, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
9: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
1: Ya. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong. Dipastikan.
9: Saya Teh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang selamat tinggal itu.
0: Okay.
9: Berpisah.
0: Itu selamat jalan kekasih.
1: Selamat jalan kekasih, Pak Ahmad.
9: Ya, berpisah denganmu.
0: Oke.
9: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
9: Ya, itu yang terkenang, iya talah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
9: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
0: Oh, iya, nanti direncanakan ya.
9: Iya.
1: Buat promotornya
9: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, ya, siap.
9: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, FND. Ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yep. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: dari ya.
1: Nita Tilana.
0: Ninya itu Roni.
1: Oh, Roni, betul.
0: Nita Tilana sudah almarhumah.
1: Roni. Oh, kok Nita Tilana? Roni. Neta Kade maksudku.
0: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
1: Neta Kade.
0: Roni Waluya.
1: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
0: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
1: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
1: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
0: ada Pak Atong.
1: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
0: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
1: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
1: Oke, siap.
0: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
1: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
0: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
0: Dede
3: Rita Effendi juga. Jadi
1: siap.
3: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
1: Oke, okay, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
1: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
1: Oh, terima kasih.
0: Suis, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya. Itu Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak adil kalau sayang semua kan gitu.
1: Oh, iya. 1, 2, 3 ya, sayang semuanya. Ya. Silakan.
0: Silakan Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis jadi
0: itu.
3: buat Hernandanya
0: iya, Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftaryani lagi.
1: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
0: Dari Padang ada
1: Pak Hanafi, selamat malam.
0: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita, dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, udah.
1: Silakan ya, udah pertanyaannya apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini. Ya, mirip Adhikara Fadzi yang nyanyi. Ya.
1: Oke.
4: Ini Anapi mau pantun bentar.
0: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
0: Cakep.
1: Siap.
0: Terus Pak?
1: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Teteh Rita Effendi. Ini lagu Teteh Rita tahu lagu Sama Jam Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
1: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
1: Oke, siap.
0: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
0: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pos 1 RRI Padang, Ken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
0: yang bintang film?
1: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Sekedar sama namanya Effendi.
2: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
0: Iya, gitu. Iya
1: saudaranya. Oke,
2: okay, okay, okay. Gitu, okay. Tapi bukan adiknya.
1: Bukan ya.
0: Oke, okay, Teteh.
1: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
0: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
1: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
0: Oke, oke.
2: Okay, okay. Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
0: Iya kan, aku udah bilang tapi, tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
1: RE tetap ada ya. Ada.
0: RE tetap harus ada.
1: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
0: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
0: Siap.
1: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
1: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
1: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
1: Siap.
5: Jadi
1: biasanya
5: biasa seperti itu ya.
1: Terita Effendi.
6: Ya.
1: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
0: Nah, kalau udah berada di sini,
1: kenapa?
0: Artinya,
1: iya. Kalau berada di sini, kenapa?
0: Kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
6: Lupa,
0: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
1: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
0: Oke, Mbak Rita siap ya.
1: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
2: Nanti dong di WA.
0: Nanti dong.
1: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
2: Iya.
1: Oke, siap.
0: Siap ya, Teh.
1: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
0: Okay,
1: pertanyaan
0: Marita,
1: pertama.
0: Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
0: Apakah judul lagunya, Teteh?
1: Ayo.
2: Lupa.
1: Ya Allah. Masa sih?
0: Aku kasih apa? Satu kesempatan lagi sayang.
2: Iya.
1: Iya, silakan.
2: Iya, lupa
1: sama sekali.
0: Aduh.
1: Ya udahlah ya kan.
2: Lama sekali.
0: Jawabannya adalah
1: naluri cinta.
0: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
1: 10 Suara Emas Remaja.
0: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
2: Lagi.
1: Ayo siapa Teteh?
0: Teh ayo dong Teh.
1: Masa enggak tahu sih?
2: Mas Yudi tadi enggak ini enggak ngasih bocoran dulu.
1: Ini bukan temennya Teteh ya yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
2: Lupa.
1: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagunya gimana? Lupa.
1: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
2: Ingat lah.
0: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
1: Nyerah.
0: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
1: Daddy Dakocan.
0: Daddy Dakocan. Daddy Dakocan.
1: Oke. Okay. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
0: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
1: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
0: ini kenal baik.
1: Kenal baik sih.
0: Banget. Rita
1: lagunya Asmi. Apa ayo?
0: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Album apa? Album
1: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
1: Bukan. Nah,
0: tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Satu kesempatan lagi.
2: Cintaku kini bukan?
1: Enggak.
0: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
0: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
1: Ingat?
0: Nah.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
1: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
0: Makanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu.
1: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
0: Loh, ya, itu
1: bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
2: cinta.
0: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya.
1: Salah nangkep kayaknya ya.
0: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au ahlap.
1: Ya udah.
0: Impian
1: menyata.
0: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
0: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
2: Nur Bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
2: Ya kan aku di diselipin.
0: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
0: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
0: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
1: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
0: Nes.
1: Bener gak sih?
2: Aduh. Nggak tahu. Mas
1: ya
2: Yudi nih curang nih.
0: Curang ya. Marahin Teh.
1: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
0: Marahin.
1: Kok sengaja?
0: Supaya donatnya nggak diambil.
1: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satupun terjawab.
0: Tidak ada satupun yang terjawab.
1: Siap.
0: Baiklah.
1: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah. Flashback ke tahun 89 itu ya.
0: Rita Effendi dan Unang
1: Abdul Fattah.
2: Siap. Okay.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah menumpuk
0: ya.
1: Ini Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita. Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. Yang baru-baru kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama tuh biasanya sepanjang masa
1: nah,
3: ya kan.
1: Mungkin gini
3: Mas Denny.
1: Benar
3: gak Terita?
1: Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Dari single baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat
1: sukses,
0: Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Okay. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah.
1: Sambil
0: kemudian,
1: nangis.
0: Lagi. Oh, sambil nangis. Oh. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yep.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya kan dipakai
0: ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke.
2: Okay. Ya,
0: kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Judi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul,
0: of the Show
1: bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
1: di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
1: Sekali lagi, tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
0: Dian,
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi, dan Atik Sibi.
0: Ya. Oke, okay,
2: datang.
1: Siap mendukung kalian.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insyaallah.
1: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya enggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
1: Rabu depan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu.

0: Setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
0: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
0: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
0: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
0: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan, tentang merah putih, tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik, bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri, bisa punya guru yang datang setiap pagi, bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
0: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
0: Ya.
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
0: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
0: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan?
0: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
0: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
0: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
0: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
2: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas. Dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia...

0: Selamat malam pendengar program Satu RRI Sungai Liat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindumu. Hadir menyapa Anda di malam hari ini. Di hari ini atau di malam hari ini 23 September 2026 kita tadi sudah ikut Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kali ini kita sudah hadirkan Ruang Rindu Lokal ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita sapa pendengar pertama yang bergabung di malam hari ini ada Pak Irwan di Air Kantung. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan di Air Kantung ya. Kabar baik Pak Irwan?
1: Baik aja Bang Dudi, sehat selalu. Ini belum tidur, jadi mumpung Bang Dudi siaran, telepon aja dulu lah. Waktunya mepet kan dikit.
0: Iya, hanya sejam lah kurang lebih ya kita ya.
1: Iya, gak apa-apa lah.
0: Oke lah, langsung aja request lagunya. Mau request lagu apa nih Pak Irwan?
1: Langsung aja ya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Demasif aja deh kalau gitu.
0: Demasif.
1: Cinta sampai di sini.
0: Oh, nggak masuk kayaknya di Ruang Rindu.
1: Ya, kan masuk ya.
0: Iya, lagu nostalgia apa nih kira-kira?
1: Nostalgia, Vira ada nggak Vira?
0: Vira, Viranya pakai F apa pakai V?
1: Pakai vektor.
0: Oh, Vira.
1: Terlalu lama.
0: Vira. Vira.
1: Judulnya terlalu lama.
0: Vira terlalu lama ya. Sebentar. Nah, terlalu lama ya. Vira, Vira. Viera. Oh, Viera, enggak masuk juga. Enggak masuk juga ini.
1: Viera enggak masuk ya. Kenapa, baru ya?
0: Iya, hitungannya baru masuk.
1: Sela on Seven masuk nggak?
0: Sela on Seven boleh, yang mana?
1: Anugerah terindah aja.
0: Oke, boleh Sela on Seven.
1: Anugerah terindah ya.
0: Iya, anugerah terindah yang pernah dimiliki. Siap, lanjut salam sapanya silakan.
1: Iya, salamnya dikit aja, 1-2 aja ya. Buat Bang Dudi, juga Julia ya, sama Carla, juga Bang Alek, Bu Kori ya. Siapa lagi Bang Ramadan juga mungkin Kang Irwan di Bandung, Budi Sumi. Mungkin itu dululah sebagi-bagi Bang ya.
0: Oke. Siap. Ya,
1: terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Irwan ya di Air Kantung. Silakan. Yang ingin bergabung malam hari ini ya, mumpung waktunya masih ada karena enggak panjang kebersamaan kita di malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: mandi.
1: Iya, Tanggamus Lampung.
0: Tanggamus Lampung.
1: Kota Agung. Ini
0: kabar
1: Bang Uji,
0: baik.
1: lagunya Tanpamu Ikang Fauzi.
0: Oh, langsung
1: yang
0: lagu.
1: Itunya katanya Ikang Fauzi mau nikah lagi.
0: Oh gitu ya, Tanpamu.
1: Potong.
0: Tanpamu dari Ikang Fauzi.
1: Itu Bang Uji, ada yang pembeli nih.
0: Oke, ya. Siap.
1: Gak ada, nggak buat nggak jual lewat pasur. Itu saja Bang Uji.
0: Oke, siap.
1: Halo.
0: Ya, siap. Terima
1: ya, lagunya
0: kasih.
1: Tanpamu Ikang Fauzi.
0: Oke, siap. Terima kasih. Ya, salam sapanya.
1: Maaf Bang Dudi, tadi ada gangguan teknis gitu.
0: Iya.
1: Iya, konsumen gitu. Ini salam-salamnya untuk semuanya sajalah yang sudah masuk dan juga yang belum masuk. Selamat malam semua tanpa kecuali, semoga dalam keadaan sehat walafiat juga Bang Dudinya juga semoga sehat selalu. Selamat tugas Bang Dudi pada tuntas. Semoga pula nanti tanpa halangan apapun sampai tujuan. Selamat Bang Dudi.
0: Oke, siap. Terima
1: Oke,
0: kasih.
1: Oke, gitu saja lagunya Tanpamu Ikang Fauzi. Yang katanya dulunya dia tidak mau menikah, tapi isunya dia mau menikah lagi gitu Bang Fauzi.
0: Oke, siap. Makasih
1: Oke,
0: banyak.
1: Ikang Fauzi, Bang Dudi, itu saja.
0: Yo.
1: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikang Fauzi, Tanpamu. Oke, makasih banyak Bung Leman di Tanggamus Lampung ya, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini.

Ya, kami masih buka kesempatan satu penelpon lagi ya, sebelum kami hadirkan dulu nanti requestan dari para pendengar kita di malam hari ini, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jika bencana di depan mata, panik atau siap? Bayangkan tiba-tiba air naik, gempa berguncang, atau angin kencang datang. Dalam situasi seperti itu, kita mungkin langsung panik. Tapi justru di saat seperti inilah kesiapan jadi pembeda. Kita nggak perlu menjadi ahli bencana untuk bisa siap. Mulai saja dari hal sederhana. Kenali risiko di sekitar rumah, tahu tempat yang aman untuk evakuasi, dan simpan nomor penting yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Siapkan juga barang yang mudah dibawa, seperti air minum, obat-obatan, senter, alat komunikasi, dan power bank. Dan satu lagi, ketika bencana terjadi, jangan langsung percaya semua informasi yang beredar. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan. Jangan sampai kita ikut membuat keadaan semakin panik. Karena bencana bisa datang tanpa aba-aba. Kita mungkin gak bisa memilih kapan bencana terjadi. Tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Mulai bersiap dari sekarang. Karena ketika waktunya tiba...

0: Ruang rindu, ruang berbagi, rindu memori lewat lagu. Baik, kita undang pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini ada siapa? Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: ruang
0: lagu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ada siapa ini?
1: Atau Bari.
0: Oh, Atok Bari, salam kenal Atok Bari ya.
1: Iya.
0: Di mana Atok Bari tinggalnya?
1: Di Bung Dudi.
0: Kenapa?
1: Di Baskara Bakti.
0: Oh, Baskara Bakti.
1: Iya.
0: Oh, iya. Itu nama tempat gitu ya?
1: Iya, nama kelurahan Bung Dudi.
0: Oh, di mana kelurahan apa itu? Baskara Bakti itu.
1: Sungai kalau Liat. Dari air mesu masuk terus arah ke Belilit.
0: Oh, Bangka Tengah.
1: Iya, Bangka
0: Tengah. Oh, iya. Salam untuk semua masyarakat Bangka Tengah ya.
1: Ya, sama. Mudah-mudahan pada dengar semua nih.
0: Iya, kalau di Bangka Tengah tuh ada atau Ibrahim. Pak Ibrahim dia.
1: Pak Ibrahim itu ya, di Mesu.
0: Iya, di Mesu. Terus ada siapa lagi? Pak Azaldi, Pak Azadin ya, di Bangka Tengah juga. Banyak lah dari Bangka Tengah ya.
1: Banyak.
0: Iya, luar biasa. Oke lah, Atok Bari, mau lagu apa? Langsung lagunya mau lagu apa malam hari
1: lagunya,
0: ini?
1: Lagunya Rumah Kita, Bung Dudi.
0: Oh, Rumah Kita. Dari ya. Ahmad Albar ya?
1: Iya,
0: Rumah Albar. Kita. Siap, lanjut. Silakan sapa-sapa, salam-sapanya.
1: Ya, salamnya buat semua aja yang masih dengerin RRI. Semoga sehat semuanya. Itu aja, Bung Dudi.
0: Yo, terima kasih Atok Bari, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Atok Bari di Bangka Tengah ya. Belakangnya ada siapa? Halo, ruang rindu. Halo, ruang rindu.
2: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mari lewat lagi.
0: Wah, ada orang yang lama tidak
2: ketemu. Orang baru.
0: Orang baru ya. Baru.
2: Apa kabar Dedi?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Niko. Wah, ini nggak mau lagi dipanggil Koh Niko, Bang Niko ya.
2: Iya, cuma.
0: Iya, dari mana aja Koh Niko, Bang Niko?
2: Tadinya sih luar kota, udah berapa bulan tidak.
0: Oh, kemana tuh luar kotanya?
2: Ke daerah Jawa.
0: Oh iya. Ada pekerjaan ya. Di sana ya?
2: Enggak, main lagi sih.
0: Liburan, wih, mantep liburannya jauh ya.
2: Untung ada kesempatan lah libur gitu kan.
0: Iya, luar biasa. Kalau
2: liburnya nggak tahun baru, soalnya.
0: Iya, liburannya pokoknya yang mau kapan aja bisa gitu ya.
2: Benar-benar ada kesempatan mau liburan bisa gitu kan.
0: Oh iya.
2: Soalnya nggak termasuk kerja kayak gitu kan. Tertipu lah kalau ada waktu libur gitu kan.
0: Pokoknya ada kesempatan libur gitu ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau gitu mau lagu apa?
2: Kayaknya lagu setitik air deh.
0: Setitik air? Dari?
2: Konidio. Soalnya kemarau-nya banyak banget.
0: Konidio. Oke, siap. Sudah menantikan air ya. Oke, siap. Lanjut salam sapanya.
2: Udah lama sih nggak nyalam ya. Buat Ibu Kori sama Om Alek ya. Buat Budi Sumi, buat Pak Irwan yang dia kantung, buat Ayu Rindu. Juga buat Julia sama si Karlanya, mau kacat juga. Juga buat Ria yang di Bitung ya, buat Pak Leman, Pak Ramadan. Pak Irwan juga yang di Bandung. Buat Pak Yota, Pak Azadin, Mas Panji. Juga berdua, ikut lagi ya, buat siapa ya, buat Endera juga, buat siapa ya, buat semua aja ya, tambah sekali ya, buat Toyota juga ya, buat Pak Romlan juga yang ingin menambah, buat siapa ya, buat semua aja lah, tambah sekali ya, sudah malam juga ya, jadi ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih juga ya.
0: Bang Niko ya. Sama-sama ke Bang Niko.
2: Salam sama si dede kecilnya ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Semoga dedenya sehat selalu sama keluarganya.
0: Amin.
2: Yo, makasih dede.
0: Yo, sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makasih banyak Bang Niko ya, yang sudah gabung malam hari ini. Lama gak gabung, akhirnya gabung lagi. Ya, silakan, masih satu penelpon lagi kita undang di malam hari ini yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

harapan Koni untuk album Koni sekarang ini, lagu Koni itu bisa diterima oleh masyarakat, terutama oleh pencipta musik rock Indonesia.

Pendengar, pukul 22 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya pamit dari ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung memberikan atensinya di malam hari ini. Tentu kita akan bertemu kembali di ruang rindu edisi-edisi berikutnya. Namun jangan khawatir pendengar, setelah ini masih ada pilihan lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung malam hingga berakhir siaran kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

0: apa?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai. Kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar. Sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu. Udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

Dengar pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan esok kita berjumpa lagi dalam Bangka Belitung Pagi, dalam program 1 RRI Sengeliat Kepulauan Bangka Belitung. Untuk Anda tetap bersama kami dan tetap pantau siaran kami nantinya, dimulai pukul 5 hingga pukul 24 di esok hari, 24 September 2026. Seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Pro-sa.

Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Dimanapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda kembali di edisi hari ini, hari Kamis, di 24 September 2026. Saya Reta Kurniawan, bersama rekan operator kami bertugas ada Bung Gunawan, kemudian juga ada Bung Darus. Tenisi pemancar Kima juga stasiun relay menemani Anda hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar pilihan acara, sajian informasi akan hadir menyapa dan menemani Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti, dan kita harapkan kehadiran kami bisa menambah semangat baru untuk Anda, bisa menemani Anda mempersiapkan dan melaksanakan segala rutinitas Anda di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, beberapa rangkaian acara kami juga mengajak Anda nantinya untuk bersama, gabung bersama kami di line telepon 943-0811-717-9111. Siaran kami mendengar, selain bisa Anda pantau melalui siaran terestrial kami di 96,4 FM atau di AM di 1413 kHz, Anda bisa juga memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, kemudian juga di satelit DVD, dan juga bisa di audio streaming kita di rri.co.id. kita akan terus menyapa dan menemani Anda di sepanjang hari ini hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, mengawali kebersamaan kita untuk edisi hari ini, kita akan awali dengan menghadirkan Murotal Quran, dan nantinya kami akan lanjutkan dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Murotal Quran hari ini bersama saya Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki, yang akan bacakan Surah An-Naziat. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Makan, minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Dialog Mutiara Pagi, edisi hari ini 24 September 2026. Saya Reta, pendengar akan memandu dialog kita untuk hari ini. Dan yang pastinya juga saya tidak sendiri, kita ditemani oleh narasumber kita yang sudah siap ya, saat ini berada di studio mini yang berada di Masjid Agung Sungaliat. Dan untuk pagi hari ini kita bersama narasumber kita ada Ustaz Jaja Sulaiman SPDI. Bahasan kita terkait nilai spiritual dari pemakaman jenazah, dan ini lanjutan dari topik yang kemarin. Saat ini Ustaz Jaja juga ditemani oleh operator Masjid Agung, ada Haji Dedi. Saya sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Kabar baik Ustaz Jaja?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Kita masih melanjutkan bahasan kita yang kemarin Ustaz ya. Baik, dan seperti biasanya pendengar, nantinya lain telepon Anda bisa gabung sama kami 94301081719111. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita. Ustaz Jaja, kami silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita di studio RRI Sungaliat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Kamis, hari ke-13 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 September 2026 Masehi, adalah tema lanjutan tema yang sudah kita bahas pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Akhir, yaitu nilai-nilai spiritual dalam pemakaman jenazah. Saudaraku semuanya, pendengar ya, dimanapun berada, sebagaimana sudah dibacakan di mukaddimah Quran surah Ali Imran ayat ke-185, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah kalian menerima balasan dengan sempurna. Ayat ini mengingatkan kepada kita, saudaraku semuanya, setiap jiwa akan menapaki fase-fase kematian. Karena itu tata cara menguburkan jenazah tidak sekadar ritual keagamaan belaka, tetapi wujud pengabdian sekaligus penghormatan terakhir kepada si mayit. Maka dalam agama Islam, agama yang kita anut, ada 4 kewajiban terhadap mereka yang sudah meninggal dunia. Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'un khisalin: gusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. 4 hal yang wajib dilakukan oleh yang hidup kepada mereka yang sudah meninggal dunia, namanya kewajiban kifayah. Yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga menyolatinya, dan yang keempat menguburkannya. Tata cara menguburkan sudah dibahas panjang lebar pada pertemuan hari Senin tanggal 10 Rabiul Akhir, dua hari yang lalu. Setelah diletakkan, saudaraku semuanya, jenazah di liang lahat ataupun asyakku, maka saudaraku semuanya, kita

kampung halaman yang sesungguhnya. Kampung halaman yang akan dijalaninya, yang panjang perjalanannya, lama kita di alam kubur. Kemudian kita dibangkitkan menuju padang mahsyar. Kemudian dihisab, dibagikan catatan amal kita. Kemudian ada mizan, kemudian ada syafaat, saudaraku semuanya. Kemudian ada sirat, baru fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk surga dan sebagian ada yang tenggelam, tergelincir masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian kita selanjutnya setelah itu, saudaraku semuanya, menutup liang lahat dengan papan atau batu, lalu menimbunnya dengan tanah hingga penuh. Mereka sebaiknya meninggikan permukaan kubur sedikit agar tanah tidak mudah tergerus. Dibedakan antara tanah biasa dengan tanah yang ada kuburannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesannya mengenai hal ini. Dalam hadis riwayat Muslim, "Zurul kuburo fa innaha tudzakkirul mauta." Ziarahilah kubur karena ia dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Kubur yang rapi, saudaraku semuanya, dan terawat menjadi sarana ibadah, baik bagi ahli kubur yang sudah meninggal dunia maupun bagi orang yang masih hidup. Jadi kuburan itu harus dibersihkan, saudaraku semuanya. Jangan sampai kuburan seram. Semak, kata kita orang Bangka, tumbuh ilalang, tumbuh pohon, tak pernah terawat. Padahal itu di sana ada orang tua kita, ada saudara kita. Setelah ditutup, saudaraku semuanya, kemudian menabur tanah dan membaca doa. Di kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa keluarga ataupun orang terdekat menaburkan 3 genggam tanah. Tanah yang pertama kita genggam, kita bulat-bulatin sebesar biji kelereng, saudaraku semuanya. Kelereng yang besar itu sebesar bulatan bakso lah, bakso yang biasa kita makan, bukan bakso super jumbo. Bulatan yang pertama kita bacakan minha khalaqnakum. Kemudian bulatan yang kedua kita baca wa fiha nu'idukum. Kemudian bulatan yang ketiga kita baca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah kita bulat-bulatkan 3 bulatan tanah ini, kemudian kita lemparkan, saudaraku semuanya. Bagusnya sebenarnya pas sebelum ditutup dengan tanah. Bagusnya dikenakan bulatan ini kepada kain kapan dari jenazah yang akan ditimbun. Nah, apabila kita bacakan, saudaraku semuanya, mudah-mudahan bacaan yang kita sampaikan dan kita tiupkan ke tanah ini akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong, akan meringankan siksa bagi si mayit, akan meringankan dan membantu si mayit dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan doa ini tidak hanya mengingatkan keluarga, tetapi juga melambangkan perjalanan manusia yang selalu terhubung dengan tanah. Doa ini diambil, saudaraku semua, dari Quran surah Thaha ayat ke-55. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, ke dalamnya kami kembalikan kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula kami keluarkan kalian pada kali yang lain. Setelah kita tertimbun tanah, ada yang ditidurkan, ada yang disiksa di dalam kuburnya, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita akan dibangkitkan nanti selepas tiupan sangkakala yang kedua. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Quran surah Yasin ayat ke-55, ayat ke-51. Maka ditiuplah sangkakala yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh-ruh manusia dikembalikan kepada jasadnya, mereka bangkit

0: menuju Tuhannya dengan segera. Kemudian setelah ditutup dengan tanah, maka ada kesunahan saudaraku semuanya menaburkan dedaunan yang masih hijau, yang masih segar. Ambil batang, ambil daun, daun kemboja, batang kemboja, letakkan, taburkan bunga-bunga yang tengah mekar, yang masih segar, siramkan air. Ini dikiaskan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaraku semuanya. Riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala, ia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Rasul melewati dua buah kuburan, saudaraku semuanya. Faqala, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Lalu beliau bersabda, saudaraku semuanya, sungguh keduanya sedang disiksa. Maksudnya orang yang ada di dalam kubur itu, jasad yang ada di kubur itu, mereka disiksa bukan karena perkara besar dalam pandangan keduanya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana. Akan tetapi saudaraku semuanya, salah satu dari dua orang ini semasa hidupnya, yang pertama saudaraku semuanya, la yastatiru minal baul, yang pertama tidak menjaga diri dari kencing. Wa ammal akhar fakana yamsi bin namimah. Kemudian yang satunya lagi, kata Nabi Muhammad SAW, dia keliling menebar namimah. Nih saudaraku semuanya, mengerikan. Kedua orang ini yang dikubur, yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW, itu tengah disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya. Bukan perkara besar yang dia lakukan, tapi perkara kecil, tapi dampaknya besar. Yang pertama, suka kencing sembarangan. Kencing sembarangan itu tiga cara, saudaraku semuanya. Pertama, dia berdiri. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, enggak cebok selepas dia kencing, selepas dia Maka pahami ini saudaraku semuanya, dianggap ringan tapi dampaknya na'udzubillah di alam kubur. Maka bagi kita saudaraku semuanya yang kuasa, yang tidak ada udzur syar'i, yang sehat, janganlah kencing berdiri, itu dilarang dalam agama. Kemudian jangan menghadap kiblat, ataupun jangan membelakangi kiblat. Kemudian yang ketiga, selepas pipis, selepas ada istinja, ada toharoh, ada cebok, saudaraku semuanya, membersihkan dari najis, itu wajib. Berapa banyak saudaraku semuanya orang yang sholat tak sah karena bekas kencingnya. Maka tidak direkom saudara kesemuanya di masjid dibuat tempat kencing yang biasa untuk orang berdiri. Percikannya itu kan kena dengan celananya, kena dengan kain sarungnya. Kemudian dia bawa sholat, seumur hidupnya dia enggak sah sholatnya. Kenapa? Karena percikan air kencingnya. Itu yang menyebabkan azab pertama. Kemudian yang kedua, diazab karena masalah lisannya. Maka kata Nabi, salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari bisa apa enggaknya menjaga lisannya. Nah, lisan kita ini sering melakukan perbuatan maksiat. Tiga perbuatan maksiat yang sering dilakukan oleh lisan kita. Yang pertama, bohong, dusta. Kata kita orang Bangka, bebula. Ringan kan? Tapi dampaknya luar biasa. Allah katakan, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Dilaknat, maka laknat Allah bagi orang-orang yang suka berdusta. Dusta. Yang kedua, ghibah. Apa ghibah itu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghibah itu saudaraku semuanya membuka aib orang. ngomongin orang yang apabila terdengar dari kedengar oleh orang yang diomongin, dia tidak akan senang. Kemudian yang ketiga, namimah. Namimah itu ngadu domba, menyebar fitnah ke mana-mana, keliling kerjaannya menebar fitnah. Termasuklah saudaraku semuanya, kita yang punya medsos. Ini zaman canggih, ada aplikasi-aplikasi yang bisa menebarkan berita-berita bohong, mengadu domba. Saudaraku semua, hati-hati. Satu kali share kita, satu kali pesan kita yang belum tentu kebenarannya, kita share-share ulang padahal itu isinya fitnah, namimah, ghibah. Hati-hati di akhirat kelak. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka tahan. Untuk apa sih share-share yang tidak karuan? Baca, pahami, kalau bagus boleh di-share. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang-orang fasik, orang fasik suka ngadu domba, jangan dulu dipercaya. Fatabayyanu, apabila mereka membawa berita binaba'in, fatabayyanu, jangan ditelan mentah-mentah, teliti dulu, tabayyun dulu benar apa enggak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, saudaraku semuanya, di hadis riwayat Imam Ibnu Abbas ini, summa akhada jaridatan ratbatan fasyaqqaha nisfaini fagharaja fi kulli qabrin wahidatan. Qalu ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil pelepah basah dari daun kurma. Beliau belah menjadi dua pelepah daun kurma ini, lalu beliau tancapkan di atas masing-masing kubur satu potong. Yang satu ditancapin, yang satu ditancapin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lima fa'alta, mengapa engkau melakukan ini? Lima fa'alta hada, kenapa engkau lakukan ini? Nabi menjawab, la'allahu yukhaffifu anhuma. Tuh, ini dalil nih. Semoga mereka diringankan siksanya, malam yai basa, selama keduanya belum kering. Maksudnya kedua pelepah daun kurma itu belum kering. Ini jadi dalil. Jadi kias kita menaburkan bunga, menyiramkan air, selagi bunga itu saudaraku semuanya belum kering, selagi air itu belum kering, maka saudaraku semuanya kita berharap Allah tidak menyiksa si mayit yang ada di dalam kubur tadi. Itu saudaraku semuanya. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pemakaman jenazah yang sudah kita bahas dalam waktu dua hari ini, Senin dan sekarang Kamis? Ada nilai-nilai spiritual dalam menguburkan jenazah. Renungan bagi kita, refleksi bagi kita, tarbiyah bagi kita, pelajaran bagi kita, iktibar bagi kita. Yang pertama, saudaraku semuanya, pengingat kepanaan. Pengingat bahwa hidup dunia ini sementara, tidak akan selama-lamanya. Setiap orang pasti kembali ke tanah apapun statusnya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Quran Surah At-Toha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, yaitu dari tanah, itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kari yang lain. Hidup ini saudaraku semuanya seperti main catur. Bagi yang hobi main catur itu tahu, ada sebom, ada luncur, ada kuda, ada bidak, ada menteri, ada raja. Kebetulan dulu saya juga pernah main catur. Ketika permainan sudah selesai, saudaraku semuanya, maka si buah catur ini, baik bidaknya, baik sebomnya, baik luncurnya, sampai dengan menteri dan rajanya itu akan kembali ke tempat yang sama, namanya kotak catur. Betul kan? Coba direnungkan, ada pelajaran. Artinya saudaraku semuanya, apabila kehidupan di dunia ini sudah selesai, apapun status kita, mau rakyat biasa, mau jadi pejabat, mau jadi anggota dewan, mau jaksa, mau hakim, mau bupati, mau gubernur, mau presiden, ketika sudah meninggal dunia, masuk ke lubang yang sama, namanya alam kubur. Jadi apa yang harus kita banggakan, saudaraku semuanya? Adakah di antara kita yang meninggal dunia harta kita dibawa? Enggak ada. Adakah di antara kita yang meninggal dunia keluarga kita ada yang ikut ke dalam liang kubur kita? Enggak ada, saudaraku semua. Adakah pangkat dan jabatan yang dibawa oleh kita ketika sudah meninggal dunia? Bintang satunya, dua, tiga, empatnya? Enggak ada. Adakah dibawa gelar kita S1, S2, S3-nya, saudaraku semua, profesor, doktornya dibawa? Enggak ada. Gelar yang dibawa hanya satu, almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat almarhum. Ini tinggi, saudaraku semuanya. Jangan dianggap ringan. Almarhum ini kan yang dikasihi oleh Allah. Almarhumah adalah jenazah perempuan yang dikasihi, disayangi oleh Allah. Harganya surga. Maka almarhum dan almarhumah hanya disematkan kepada mereka yang beragama Islam. Tidak boleh yang di luar Islam kita sebutkan almarhum ataupun almarhumah. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah itu artinya surga, saudaraku semuanya. Maka Allah ingatkan juga di ayat yang lain, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladina yattaqun afala taqilun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main, laib, walahu, dan senda gurau. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kampung kita sebenarnya. Dan kita akan pulang. Afala taqilun, maka tidakkah kamu memahaminya? Ini renungan dari Allah supaya kita yang punya akal ini memahami hakikat hidup dan hakikat kematian. Kemudian di Quran surah Al-Hadid ayat ke-20, Allah juga menegaskan kepada kita tentang kehidupan dunia yang akan nanti kita akhiri. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Wazinatun wa tafakhurum bainakum. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu. Wa takasurum minal amwal wal aulad, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Nah, ini yang sering kita lakukan. Bangga punya anak hebat, banyak bangga punya anak sukses, bangga punya anak cerdas, bangga punya anak pintar, di share di sini, dipasang di Facebook. Itu kan yang kita banggakan. Kemudian kata Allah, kama sali goisin a'jabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarro summa yakunu hutama. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Itu para petani bangga. Pohon sawitnya bagus. Pohon ladanya, sahangnya bagus, hijau. Masya Allah, luar biasa. Kemudian tanaman itu menjadi kering, tidak jadi berbuah, tidak jadi dipanen. Dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Lihatlah pohon-pohon yang ada di hadapan kita, sudah kita harapkan hasilnya. Pisang tembatu sudah kita nanti-nantikan, tiba-tiba sudah muncul buah. Belum sempat tua, sudah keburu punya penyakit kuning. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini renungan bagi kita. Ada tamsi dari ayat ini. Harta yang kita bangga-banggakan, anak yang kita bangga-banggakan, rupa-rupanya tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Wa fil akhirati adabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwana. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti ada adab yang keras bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang tak bersyukur, bagi mereka yang hanya dunia yang dibanggakan, dan ampunan dari Allah serta keriduannya bagi orang yang bertakwa. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Lagi-lagi Allah mengingatkan kita jangan lalai dengan dunia. Itu yang pertama iktibarnya. Kemudian yang kedua, saudara kesemuanya, iktibarnya, pelepasan terakhir. Keluarga harus belajar mengambil iktibar, mengikhlaskan kepergian orang-orang yang tercinta. Secinta apapun kepada keluarga kita, dia pasti meninggalkan kita. Hidup ini pilihannya dua, saudara kesemuanya, ninggalin ataupun ditinggalin. Maka ketika kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, kita cintai, pilihannya dua, sabar atau syukur. Sabar dapat pahala, syukur melimpah ruah pahalanya. Maka Allah katakan wanabluwankum wanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, minal khauf, walju kelaparan, wanaksim minal amwal kekurangan harta, wal angpus jiwa, wasamarot dan buah-buahan, wabasyiris sabirin. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, keluarganya meninggal dunia, ada yang kecelakaan, ada yang kena gempa, ada yang kena tsunami, barangnya hilang, hartanya hilang, sawitnya hilang, buahnya dipaling orang, dia katakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ucapkan sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungan bagi kita, ikhlas. Jangan sampai menolak takdir. Jangan sampai kita menganggap ujian itu bentuk penyiksaan dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kita harus husnuzon. Allah katakan ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung pada prasangka hamba-Ku. Jangan sampai kita suuzon sama Allah. Jangan sampai kita menangisi di luar batas kewajaran kita. Jangan sampai niyahah. Niyahah bahaya, saudara kesemuanya. Meronta-ronta, meratap. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Umar bin Khattab. Ini renungan bagi kita. Al-mayyitu yu'adzabu bibuka'il hayy 'alaihi. Mayit disiksa karena tangisan orang yang hidup untuknya. Nah, ini banyak orang kan meronta-ronta, menangis, membelai-belai jenazah. Sesegukan luar biasa, mengoyak pakaiannya, menjambak rambutnya. Seolah-olah dia tak ikhlas, tak nerima takdir. Maka yang kenanya itu si mayit, saudaraku semuanya. Sayanglah dengan dia, bukan cara menangis, tapi dengan cara mendoakannya. Kemudian di lain hadis, hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melewati wanita Yahudi yang meninggal dan ditangisi keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan innahum layabukuna alaiha wa innaha latu'adzabu fi qabriha. Mereka menangisi wanita itu sementara si wanita itu disiksa di kuburnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1289. Pendengar ya, dimanapun berada, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka amal awal dari tema kita pada pagi hari ini. Sebenarnya masih ada dua lagi nilai spiritual. Yeah. Yang pertama kebersamaan sosial, dan yang kedua pendidikan rohani. Namun pada kesempatan yang baik ini cukupkan saja. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz Jaja. Ya, ini ada telepon dari pendengar kita, Ustadz. Yeah, kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, silakan Pak Zulfaizar.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah. Kecil banget Pak Zulfaizar.
1: Mungkin biasanya suaranya bisa gak ditambah Pak Zul.
0: Apa jauh itu dari mikrofonnya?
1: Iya. Baik, ya. Boleh silakan Pak Zul.
2: Iya. Nah ini Pak Ustaz ya, kalau mengingat mati ini adalah apa tuh perintah berat dari ini, dari hadis dan sebagainya ini Pak Ustaz ya. Nah ini terus banyak majelis-majelis apa tuh amalan kepada Allah ini terus mengutamakan mengingat mati, diutamakan juga mengingat mati. Tapi banyak orang-orang yang takut mengingat mati ini Pak Ustadz, mungkin karena dunia dan sebagainya, duniawi dia, mungkin dia orang banyak duit dan sebagainya, kaya dan sebagainya. Nah, ini juga Pak Ustadz ya, kalau zaman dulu kita dengar ini Pak Ustadz, banyak mayat yang orang ditanam sudah dikubur, kadang-kadang dia bangkit. Ini Pak Ustadz, kadang-kadang ini ada ini Pak Ustadz. Sampai ada guru ngaji kita itu, dia tugasnya itu untuk mengembalikan mayat-mayat yang apa tuh roh-roh yang ini yang gentayangan tuh Pak Ustadz. Nah, ini ada buktinya, saya melihat juga soalnya. Tapi sekarang tidak ada lagi. Mungkin sekarang ini kesempurnaan orang-orang mengurus mayit ini Pak Ustadz ya, dengan secara agama yang baik, dengan syariat-syariat yang baik. Kemudian apa tuh mayat itu tidak diganggu iblis dan sebagainya dan sebagainya. Sempurna betul dia dikubur di dalam kuburnya. Ini mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap pertanyaannya bisa. Ustadz Jaja, baik, kita langsung dua pertanyaan ya Ustadz ya. Boleh ya, baik. Kita ke Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu di acara Mutiara Pagi di sini.
1: Boleh silakan langsung.
3: Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi sedikit lanjut. Pak Haji, masalah sosial kan di sini ya. Makhluk manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Dalam arti harus punya kepedulian dalam seperti ini. Soalnya begini Pak, butir Pancasila kan ada di anda keadilan sosial hanya sekadar slogan kan, seperti begini aja lah saya sendiri aja Pak ya, walaupun bisa situasi sekarang yang serba sulit bagi masyarakat yang di bawah, kalau hari ini saya dapat makan kenyang, bagaimana saudara-saudara kita yang nasibnya lebih di bawah daripada saya. Kadang saya suka berpikir ke sana Pak, walaupun misalkan tidak bisa ngasih, minimal ngasih doa, apa termasuk ke bodi sosial atau tidak. Misalkan mudah-mudahan saya diberi juga Allah bisa berbagi sosial, saya mendoakan kan seperti itu. Nah itu bagaimana menurut Pak Haji Jaja tentang banyak di antara manusia yang tidak peduli termasuk, jadi istilah biarin ngusir orang lain, yang penting enggak seperti itu. Kalau bagi saya mohon sedikit penjelasan dari Pak Haji Jaja tentang masalah makhluk sebagai dicapakan sebagai makhluk sosial. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dulu ya, ya Pak Ahmad Irwan ya, boleh silakan ditanggapi.
0: Baik, yang pertama Pak Zulfaizar di Sengir, Bangka Selatan, betul ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fajuruha, tapi sekarang berziarah kalian. Hadis riwayat Muslim. Ada dua renungan nih dari hadis ini. Yang pertama, dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kenapa dilarang ziarah kubur? Karena keimanan para sahabat masih lemah. Takut saudaraku semuanya kembali percaya kepada agama-agama mereka zaman dahulu, saudaraku semuanya. Kemudian yang kedua, kenapa harus ziarah kubur? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yuriqul qalba wa tudmi'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujra. Sesungguhnya ziarah kubur itu, saudaraku semuanya, dapat melunakkan hati nih. Hati kita yang keras, yang sulit menerima hidayah, saudaraku semua, ziarah kubur, renungan. Ini orang dulu hebat luar biasa, sehat luar biasa, kekal luar biasa, tapi sekarang tidak ada apa-apanya di bawah telapak kaki kita. Bisa jadi sekarang saudara kita yang di kuburan ini, besok bisa jadi kita. Itu yang pertama, melunakkan hati supaya mudah menerima kebenaran. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, watudmi'ul ain, menitikan air mata, saudaraku semuanya. Maksudnya menitikan air mata bukan meratapi dari kepergian si mayit, tapi menyesali, saudaraku semuanya, terhadap dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya Allah, kalau sudah meninggal kayak dia ini, kayak saudara saya ini, saya tidak bisa lagi bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan igtanim khonsam qabla khamsin hayataka qabla mautika. Manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima. Salah satunya saudaraku semuanya adalah hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematian. Kemudian yang ketiga kata Nabi, watudzakkirul akhirah, mengingatkan kita kepada kampung akhirat yang tengah kita tuju, saudaraku semuanya. Yang doa siang malam kita sampaikan sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta bahagia, selamat, senang di dunia dan selamat, senang di akhirat. Akhirat itu kehidupan nyata. Memang gaib bagi kita sekarang, tapi kita sebagai orang yang beriman wajib mempercayainya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Akhirat gaib, alam kubur gaib, padang mahsyar gaib, malaikat gaib, mungkar nakir gaib, surga dan neraka gaib sekarang, tapi ketika kita sudah meninggal dunia akan nyata. Dan yang keempat, wala taqulu hujra, dan janganlah kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata buruk pada saat ziarah. Pendengar ya, dimanapun berada, itu yang pertama untuk Pak
1: Zulfaizar.
0: Pak Zulfaizar disengnya. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung. Kita ini makhluk sosial, maka kenapa di dalam apa namanya tuh mengurus jenazah itu ada nilai-nilai sosialnya, ada kebersamaannya, ada hakul adamiyyinya. Empat kewajiban ini saudara kesemuanya tidak bisa dilakukan oleh si mayit. Mayit enggak bisa memandikan jenazahnya sendiri, enggak bisa mengkafaninya, enggak bisa nyolatinnya, enggak bisa nguburinnya. Kitalah. Maka proses penguburan menjadi momentum gotong royong umat Islam. Jangan sampai kita tak peduli. Dari hadis riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudaraku semuanya, man asbaha wad dunya akbaru hammihi falaisa minallahi fi syai. Barang siapa yang pada pagarinya hasrat dunianya lebih besar tuh, maka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Jangan sampai ketika bangun tidur yang dipikir duit, gawe, duit, gawe. Maka itu tidak bagus dalam pandangan agama. Kemudian kata Nabi, wa man lam yattaqillaha falaysa minallahi fi syai'. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Jangan sampai tidak ada rasa takut sama Allah. Jangan sampai takut kita pada manusia, saudaraku semuanya, lebih besar dari takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Ahmad Irwan. Wa mal lam yahtamma lil muslimina amma. Nih kata Nabi. Dan barang siapa yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslim semuanya, falaisa minhum, maka dia bukan golongan mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Nih, orang meninggal tak suka takziah, orang disolatin tak suka ikut nyolatin, orang nguburin dia enggak pernah ikut. Dah dia rasa sosialnya, ini namanya eksklusif saudaraku semuanya. Seperti orang yang enggak mati aja, ketika mati siapa yang nguruskan? Orang lain. Maka berinteraksilah saudaraku semuanya, minimal dengan doa. Jadi yang dikatakan Pak Ahmad Irwan itu boleh Pak. Bahkan ulama mengatakan ketika kita berjalan kemana ya, terserah, mau ke kebon, mau ke kantor, mau ke sekolah, mau safar saudaraku semuanya. Kemudian kita dapati orang-orang yang berpapasan dengan kita, ada amang-amang mikul dagangannya, mikul bawaannya, terlihat susah, terlihat payah, pakai sepeda dia jualan saudaraku semuanya. Maka dalam hati kita, ya Allah, berkahilah amang ini, sehatkanlah amang ini, mudahkanlah segala urusannya, mudahkanlah jualannya, berikanlah dia rizki yang halalan toyida. Kemudian kita baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, oh gede pahalanya Pak Ahmad Irwan. Itu sebenarnya yang diajarkan oleh agama. Jadi tiap langkah kita itu berpahala. Berangkat kita ke tempat kerja kita dengan niat ibadah, pahala. Berpapasan dengan orang, kemudian kita mendoakannya karena rasa sayang kita, rasa kasih kita kepada mereka, masya Allah, pahala lagi. Belum lagi bentuk syukur, ya Allah, alhamdulillah, kuringan kerjaku, enak di kantor. Sementara dia berpanas-panas jualan, kan ada mas-mas onge itu, ya Allah, luar biasa. Pergi pagi, pulang petang, bahkan malam baru pulang. Berpapasan dengan kita ataupun beriringan dengan kita, kita di belakang kendaraan mereka, kita doakan tuh, ya Allah, selamatkanlah dia, berkahilah dia, kayakanlah dia, besar pahalanya. Itulah saudaraku semuanya makna dari ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Ya kalau dengan saudara harus gotong royong, harus seia sekata, merasakan apa yang mereka rasakan. Kita ini seperti satu tubuh saudaraku semuanya. Kalau tangan kiri kita sakit, tangan kanan kan yang ngobatin. Mata ikut nangis, mulut mengaduh, itu bentuk kebersamaan dalam Islam. Maka saudaraku semuanya perlu direnungi. Jangan sampai kita hanya baik dengan Allah, jangan sampai kita hanya soleh pada Allah. Soleh itu kan ada dua, ada soleh pribadi, ada soleh sosial. Soleh pribadi rajin tahajud, saudaraku semuanya, rajin sholat sunat witir, rajin duha, rajin sholat fardu yang lima waktu, pergi haji, pergi umroh, saudaraku semuanya, itu soleh pribadi. Tapi ada soleh sosial. Jangan sampai soleh pribadi ini kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara ada orang di hadapan kita butuh bantuan, enggak dibantu. Ada tetangga kita kelaparan, kita tahu kita enggak ngebantu, bisa jadi ibadah tahajud kita, witir kita, haji kita, umroh kita, sholat kita terhalang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan terhalang masuk surga. Kenapa? Ada orang-orang yang di sekitar kita butuh bantuan dari kita, tapi kita tidak pernah memperbolehkannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, mohon maaf Pak Calvin karena kita dibatasi waktu ya untuk hari ini dalam program Mutiara Pagi. Mungkin next nanti ya, Ustaz Jaja ya. Iya, bisa gabung sama kita kembali ya. Baik Pak Haji, terima kasih atas penjelasannya untuk hari ini ya, dan semoga bermanfaat untuk pendengar kita dan saya pribadi dan pendengar kami. Akhirnya menemani Anda dalam program kita Mutiara Pagi. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: jumlah untuk khusus bangka 284. 9-nya jemaah reguler. 15 orangnya lansia tadi.
1: Ayam ini kenaikan harga ini satu memang karena mekanisme pasar, hukum pasar ya. Artinya banyak permintaan dibanding dengan produksi.
2: Selamat pagi berikan Radio Republik Indonesia Sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Kabupaten Bangka mendapat kuota 284 jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 atau 1448 Hijriah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya intervensi harga ayam.

Pendengar, inilah berita selengkapnya di si hari ini, hari Kamis 24 September 2026, bersama saya Reta Kurniawan.

0: Pendengar, kami sampaikan berita yang pertama di mana Kabupaten Bangka mendapat kuota 284 jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 atau 1448 Hijriah. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Jadi jumlah kuotornya untuk sementara ini 284.
2: Kabupaten Bangka mendapat kuota 284 jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 Masehi atau 1448 Hijriah. Jumlah tersebut berdasarkan hasil verifikasi sementara di tahap 2 serta persiapan estimasi porsi keberangkatan. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka, Giapul Prabunga mengatakan, jumlah tersebut terbagi sebanyak 269 jemaah haji reguler atau sesuai nomor urut porsi dan 15 orang jemaah haji lanjut usia atau lansia.
1: Hasil dari verifikasi tahap kedua kemarin dapatlah kita jumlah untuk khusus Bangka 284. 284 itu 269-nya jemaah reguler. Reguler itu sesuai urut porsi. 15 orangnya lansia tadi, prioritas lansia. Ya, jadi jumlah kotornya untuk sementara ini 284.
2: Pihaknya hingga saat ini masih menunggu proses verifikasi tahap 2 yang menyatakan data jumlah jemaah haji yang berhak lunas setelah melewati medical check-up, di mana syarat pelunasan harus istitoah atau istitoah dengan pendampingan setelah melewati medical check-up baru bisa dilakukan pelunasan. Menurutnya, untuk biaya perjalanan ibadah haji atau BP tahun 2027 belum ada keputusan dari pusat. Namun sebagai bayangan dari 2 tahun kemarin, yakni tahun 2025 sebesar 27 juta lebih dan 2026 sebesar 26 juta lebih. Jumlah itu, kata dia, bersih yang dibayarkan jemaah dengan biaya asli sekitar 80 juta lebih atau hampir 90 juta yang dibantu dibayarkan dari skema nilai manfaat BPKH. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya intervensi harga ayam. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Ayam ini, kenaikan harga ini, satu memang karena mekanisme pasar. Berhubung pasar ya.
4: Mari, Pak.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok khususnya daging ayam potong dan beras premium yang melonjak tinggi di pasaran. Asisten 3 Sekda Pemprov Babel, Elius Gani mengatakan kenaikan harga daging ayam belakangan ini dipicu oleh keterbatasan pasokan akibat gangguan produksi serta naiknya harga pakan peternak. Selain kendala produksi, ditemukannya margin keuntungan yang tinggi di tingkat broker mencapai 5.000 hingga 6.000 per kilogram turut memperparah lonjakan harga di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Pemprov Babel telah mengambil langkah intervensi dengan menyepakati penurunan harga jual dari produsen ke broker.
3: Ayam ini, kenaikan harga ini, satu memang karena mekanisme pasar. Berhubung pasar ya.
4: Mari, Pak. Terima kasih.
3: Artinya banyak permintaan dibanding dengan produksi.
4: Ya.
3: Karena beberapa waktu sebelumnya ada beberapa produsen kita mengalami apa semacam apa gagal produksi ya, baik itu karena serangan penyakit termasuk juga karena kondisi cuaca juga, faktor cuaca ya ada penurunan jumlah produksi, itu salah satunya. Kemudian ada peningkatan harga pakan ini kan menyumbangkan biaya produksi yang cukup signifikan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, Kurniawan, mengatakan sasaran pemerintah adalah menjaga harga daging ayam di tingkat konsumen agar tidak melebihi harga acuan penjualan atau HAP yang maksimal Rp40.000 per kilogram.
6: Itu antara produksi dengan permintaan itu masih ada selisih. Jadi kita ini permintaannya lumayan tinggi, sementara kapasitas produksinya terbatas. Ayam kita sebagian dari sini, cuman karena ada permintaan kurang, masuk juga yang dari luar.
5: Lebih lanjut, jika dalam evaluasi sepekan harga masih tertahan tinggi akibat minimnya pasokan lokal dan pasokan tambahan dari luar daerah seperti Palembang dan Lampung, Pemprov Babel siap mengambil opsi cadangan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Selain itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga fokus awasi harga beras. Debi Nirwandi kembali melaporkan.
3: Nah, beras ini kendalanya itu karena harga pembelian kawan-kawan pemasok yang ke Bangka Belitung ini
5: Tak hanya komoditas ayam, lonjakan harga beras premium juga menjadi perhatian serius tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Bangka Belitung. Sistem 3 Seda Pemprov Babel Elius Gani mengatakan harga beras premium di pasaran Bangka Belitung saat ini tembus Rp17.000 per kilogram, melampaui harga eceran tertinggi atau head sebesar Rp15.400 per kilogram. Tingginya harga eceran tersebut dipicu oleh tingginya harga modal pembelian awal di pasar Cipinang, Jakarta yang sudah menyentuh Rp14.700 hingga Rp14.900 per kilogram.
3: Beras ini kendalanya itu karena harga pembelian kawan-kawan pemasok yang ke Bangka Belitung ini sudah tinggi dari pasar Induk Cipinang. Jadi di ya kisaran jatuhkan tadi di rapat di Rp14.700 sampai dengan Rp14.900 di pasar Cipinang. Kemudian ditambah dengan ongkos angkut dari pasar Cipinang ke Bangka Belitung, bongkar muat,
6: harga kemasan,
3: ya dan lain-lain lah. Makanya harga di pasar itu sudah nyampai Rp7.000 lebih kurang hari ini.
6: Sudah lebih tinggi dari head lah.
3: Hasilnya lebih tinggi dari head.
5: Yeah. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, Kurniawan mengakui saat ini pihaknya fokus menjaga kestabilan harga beras di pasaran agar tetap berada di dalam koridor harga eceran tertinggi atau head.
7: Fokus kita saat ini kami lagi bagaimana mengupayakan agar harga beras premium itu bisa lebih stabil ataupun harganya masih sesuai.
8: Tapi kalau masyarakat mencurigakan nih soal adanya ciri-ciri mengarah ke palsu, boleh melaporkan ke mana Bang?
7: Klinis kita bisa.
8: Bisa.
7: Bisa. Okay. Nanti kita telusuri.
5: Lebih lanjut, Kurniawan menghimbau kepada seluruh pelaku usaha di bidang pengadaan beras untuk tidak melakukan tindakan yang tidak wajar. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar advokasi kemitraan pembiayaan JKN nonaktif pada kelompok prioritas. Irwan Alia Rahman melaporkan.
9: 19.077 yang dia tidak aktif lagi. Jumlahnya banyak.
10: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar advokasi kemitraan pembiayaan JKN nonaktif pada kelompok prioritas di ruang pertemuan Parai Tenggiri kantor Bupati Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani mengungkapkan gambaran situasi capaian UHC atau Universal Health Coverage di Kabupaten Bangka yakni 98.70%. Namun begitu, sebanyak 19.077 jiwa pada desil 1 dan 5 sudah tidak aktif dalam kepesertaan JKN akibat menunggak.
9: 19.077 yang dia tidak aktif lagi, jumlahnya banyak. Itulah itu kalau dikali 35.000. 19.077 itu berada desil 1 sampai desil 5. Yang betul-betul mereka harus dibantu, harus diselesaikan, harus kita bayar. Karena mereka berhak, kan kesehatannya hak orang, hak warga negara ya.
10: Dalam rapat tersebut, Bupati Bangka Ferry Insani mengajak berbagai pemangku kepentingan seperti Basnas, Forum CSR, perbankan, perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk membantu persoalan peserta JKN desil 1 dan 5 yang sudah tidak aktif. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan, ini merupakan langkah awal untuk mengadvokasi kemitraan pembiayaan JKN nonaktif.
11: Kita lihat situasi hari ini, karena ini kan kita baru tahap awal ya untuk melakukan advokasi. Tentunya ini dipimpin Pak Sekda, setelah tadi juga mendengar arahan Pak Bupati, bagaimana nanti komitmen para pihak-pihak potensial. Di antaranya kami sudah advokasi informal dengan Bang Sumsel, dan juga Bang Sumsel bersedia prinsipnya, tetapi tentunya mereka juga kan harus mendapat persetujuan secara berjenjang gitu. Tadi kalau melihat arahan Pak Bupati kan 30% ya. Ya mudah-mudahan kita optimis dengan dukungan beliau selaku kepala daerah. Tentunya ini juga sejalan dengan visi misi pemerintah daerah, cita-cita pemerintah pusat. Ini harapannya adalah menjadikan kolaborasi yang efektif ya untuk pembiayaan.
10: Nora Sukmadewi berharap langkah ini menjadi kolaborasi yang efektif untuk membantu pembiayaan kepesertaan JKN desil 1 sampai 5. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Alia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menargetkan proses pengembangan pelabuhan dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Septria Ningsih melaporkan.
12: Ini bagus, setiap tahun memang diadakan dari perhubungan. Ini sangat baik, ada cek kesehatan,
13: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Target tersebut disampaikan Kamarudin saat memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026. Menurutnya, keberadaan pelabuhan menjadi salah satu bagian penting dalam membuka akses transportasi laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur. Kamarudin pun meminta Dinas Perhubungan Belitung Timur mempercepat proses yang diperlukan agar masyarakat dapat memiliki akses keberangkatan melalui pelabuhan di daerah sendiri.
14: Kalau pelabuhan, saya sudah sampaikan dalam rakor, saya sampaikan ke Pak Amir. Pak Amir, saya beri waktu dalam 6 bulan ini, tolong selesaikan. Jangan tunggu-tunggu. Jadi saya ingin orang masyarakat Belitung Timur itu bisa berangkat ke luar daerah, bisa menggunakan kapal kita sendiri, tidak perlu kita ke Tanjung lagi.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Belitung Timur Amiruddin mengatakan pihaknya terus menjalankan proses pengembangan dan operasional pelabuhan tersebut. Menurutnya, pembangunan dan juga pengoperasian pelabuhan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam membuka pintu gerbang ekonomi daerah.
15: Kita berupaya untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk membuka pintu gerbang ekonomi di Kabupaten Belitung Timur. Salah satunya adalah terbentuknya dan terbangunnya operasional pelabuhan di Belitung Timur. Itu kunci, kunci utama dan menjadi target kami untuk mewujudkan agar ini bisa segera terrealisasi.
13: Rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, uji emisi, edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar hingga kegiatan donor darah. Dari Manggar Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Masih menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Pendengar, lanjut menemani Anda, kami akan hadirkan beberapa musik dan nantinya beberapa informasi juga kami sudah siapkan dari meja tugas. Tetap bersama kami di 96,4 FM.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.
1: Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar.
2: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
0: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
2: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
1: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.

0: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
1: Gusti.
2: Ya, Bu.
1: Nih, Bitlor.

Anda masih bersama kami peringat Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Masih akan hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Kali ini peringat menghadirkan informasi yang sudah saya persiapkan dari meja tugas buat Anda yang saat ini mungkin sedang di perjalanan menuju tempat tugas, atau juga mungkin saat ini sedang bersiap-siap ya untuk menjalankan rutinitas Anda. Peringat Pro 1 kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi ya dari portal berita kami di rri.co.id. Nah, ini ada informasi pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan pemerintah komitmen mewujudkan pendidikan negeri gratis, dan rencana pelaksanaan pendidikan gratis ini merupakan arahan langsung dari kepala negara. Dan untuk menindaklanjuti hal itu, Mendikti Saintek menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan kalkulasi awal. Dijelaskannya, hal ini untuk menentukan sejumlah skema dalam pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menjalankan pendidikan negeri gratis. Dan berdasarkan perhitungan awal, dijelaskannya kebutuhan anggaran itu dilakukan melalui skema subsidi, seperti diantaranya berasal dari pos uang kuliah tunggal, iuran pengembangan institusi di setiap perguruan tinggi negeri, bahkan pemenuhan anggaran juga dilakukan dari hasil pendapatan pasca sarjana di setiap PTN. Dan pos anggaran dari pendaftaran prasarjana sebelumnya juga telah dilakukan subsidi untuk biaya jenjang sarjana. Itu pendengar satu informasi terkait pendidikan gratis negeri ya. Ini merupakan arahan langsung dari Mendikti Saintek. Kemudian mendengar informasi lainnya juga masih kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Mendengar 5 hari pasca pembukaan Asian Games 2026, tim Indonesia raih 10 medali. Dan hari ini masuk hari keempat sejak pembukaannya pada 19 September. Selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali. Pantauan resmi RRI ya, Indonesia mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggu. Dengan perolehan medali, kontingen Indonesia menduduki peringkat ke-23. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu meyakini peluang timnas menambah medali masih terbuka. Hingga Selasa kemarin, atlet Indonesia baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan. Dan mendengar untuk perolehan medali juga ya, ini tentunya doa dari masyarakat luas Indonesia, perjuangan atlet di Asian Games 2026, dan tentunya dari tim akan terus berupaya memastikan bahwa kebutuhan non teknik kontingen terpenuhi dengan baik. Itu mendengar dua informasi kita hadirkan untuk Anda nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut